0: sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai fokus kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and energy.
11: Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Mati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: merasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

Mendengar pemerintah Kabupaten Wakatobi kembali menghadirkan Wakatobi Wave, Wonderful Festival dan Expo 2026. Sebuah perhelatan yang memadukan kekayaan budaya, seni, serta potensi bahari daerah. Mengusung tema Exploring Marine and Culture Majesty, Wakatobi Wave 2026 itu akan berlangsung selama 3 hari. Nah, itu di bulan Oktober tanggal 2 itu sampai tanggal 4 Oktober 2026 dengan pusat kegiatan di Maritim Center Wakatobi. Pendengar, beragam kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan festival. Ada karnaval budaya, fashion show, tari kolosal, pergelaran seni dan budaya, hingga berbagai atraksi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir. Nah, kalau Anda ingin tahu rangkaian kegiatannya, itu kalau tanggal 2-nya, kegiatan itu diawali melalui acara opening wave yang berlangsung dari pukul 14 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian, agenda pembukaan nantinya diisi karnaval budaya pukul 15.00. Kemudian ada tenun fashion show serta tari kolosal di sorenya, pendengar. Nah, itu tanggal 2. Kemudian di tanggal 3 Oktober, pengunjung dapat mengikuti rangkaian kegiatan fun run. Nah, jadi fun run ini yang dimulai sejak pagi pastinya dan sampai selesai. Kemudian agenda lainnya itu meliputi senam maritim, ada parade bahari, aksi konservasi dan pelepasan tukik, ada fun dive serta tabletop industri pariwisata dan farm trip, pendengar. Itu untuk tanggal 2 dan tanggal 3. Kemudian di tanggal 4 Oktober, Wakatobi Wave menghadirkan sejumlah atraksi khas masyarakat pesisir. Itu masuk dalam agenda atraksi Hekente. Di antaranya ada tarik tambang perahu, panjat pinang di laut, serta kegiatan jambore dan HKG tim penggerak PKK. Terus tidak hanya kegiatan di siang hari, Expo UMKM juga ya berlangsung sepanjang dari tanggal 2 sampai 4 Oktober itu mulai sore hari hingga malam, pendengar. Ternyata pengunjung dapat menikmati produk UMKM, kemudian ada sunset musik serta pegelaran seni dan juga budaya. Nah, puncak kegiatannya itu berlangsung pada malam 4 Oktober, mulai dari Performing Arts Night mulai pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan agenda tersebut juga menjadi bagian dari penutupan Wakatobi Wave 2026 sekaligus menghadirkan banyak hiburan artis. Selain menjadi ruang promosi pariwisata, Wakatobi Wave 2026 ini juga menjadi momentum ya, pendengar, untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat pesisir Wakatobi kepada wisatawan dan juga tamu-tamu yang hadir. Dan melalui perpaduan atraksi budaya seni, kemudian olahraga, konservasi laut, UMKM, dan wisata bahari, Wakatobi Wave 2026 ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Indonesia, pendengar.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Buat yang suka menjelajah kota sambil mengayuh sepeda, ada beberapa destinasi di dunia ternyata pendengar punya lingkungan yang sangat ramah bersepeda. Kira-kira di kota mana saja itu ya? Apakah Kendari masuk Sulawesi Tenggara? Nanti kita lihat ya informasinya. Kita hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di

0: dengan Pakir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pendengar, kalau kita kutip dari majalah perjalanan Time Out, merilis ada daftar 20 kota terbaik di dunia untuk bersepeda pada 2026. Pemeringkatan ini tidak hanya melihat keberadaan jalur sepeda, tapi juga ini adalah pengalaman warga dalam menggunakan sepeda sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Yang menarik, kota-kota Eropa masih mendominasi daftar, namun ternyata ada sejumlah kota dari Asia, Amerika, hingga kawasan lain juga yang berhasil masuk nominasi, ternyata pendengar. Posisi pertama ditempati Shanghai, China, kota metropolitan, yang dimana ini dinilai punya pengalaman bersepeda yang semakin menarik bagi warga. Selain Shanghai, daftar berikutnya diisi oleh Paris, Prancis, kemudian Amsterdam, Belanda. Dua kota lain yang melengkapi lima besar adalah Copenhagen, Denmark, dan Montreal di Kanada, pendengar. Masuknya Amsterdam dan Copenhagen ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena keduanya memang sudah lama ya dikenal dengan budaya bersepeda yang sangat kuat. Kalau kita lihat daftar dari Time Out juga menunjukkan bahwa budaya bersepeda itu semakin berkembang di berbagai belahan dunia. Selain di Shanghai dan Montreal, ada beberapa kota dan Eropa lainnya yang turut masuk dalam 20 besar. Artinya apa? Artinya pengalaman bersepeda di kota besar kini tidak selalu identik dengan negara-negara Eropa. Time Out menyusun daftar ini berdasarkan survei terhadap lebih dari 24.000 penduduk kota, sehingga hasilnya lebih banyak menggambarkan pengalaman mereka yang benar-benar menggunakan sepeda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, kalau kita ngomong-ngomong sepeda ya, sepeda bisa menjadi salah satu cara untuk kita menikmati sebuah kota dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau kita bersepeda itu bukan cuma soal olahraga, aktivitas ini juga memungkinkan seseorang melihat kawasan kota dengan lebih santai, sekaligus menjadi alternatif mobilitas. Daftar dari Time Out 2026 ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kota-kota di dunia itu terus berupaya membuat aktivitas bersepeda semakin nyaman bagi masyarakatnya, pendengar. Nah, Indonesia bakal menyusul kali ya. Kita jadikan kota bersepeda enak kali kita bersepeda ya, apalagi akhir pekan, pendengar. Banyak yang bisa dilakukan dengan akhir pekan itu, yaitu mungkin diisi dengan olahraga. Salah satunya olahraga mungkin bisa diisi dengan bersepeda. Kalau punya sepeda, kita bisa bersepeda. Bersepeda santai, bisa refreshing juga, bisa cuci-cuci mata juga, bisa olahraga juga. Jadi kenapa tidak kita berakhir pekan dengan bersepeda.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih terus bersama dengan kami di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Hampir tuntas ya kebersamaan kita untuk di Sultra pagi. Sudah lepas di menit ke-10 untuk saat ini dari jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi untuk di pukul 10 ini, pendengar. Lagu-lagu pilihan masih akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini. Siang ya nampaknya ya, kayak sudah siang pendengar, padahal baru jam 10 loh ini. Mungkin karena pantauan kami dari Programa 1 di Jendela Pro 1 itu di luar sana luar biasa panas ya di luar sana pendengar. Cuaca Kota Kendari dan sekitarnya masih dengan cuaca yang panas, terik matahari di luar sana. Jadi mungkin banyak kegiatan yang bisa diselesaikan, banyak kegiatan yang bisa dilakukan karena cuaca lagi cerah. Mumpung akhir pekan, biasanya katanya akhir pekan diisi dengan hari mencuci sedunia ya pendengar ya. Ah, itu bisa dilakukan tuh karena matahari lagi cantik-cantiknya untuk kita menyelesaikan segala kerjaan rumah yang menumpuk mungkin ya kemarin. Selesaikan hari ini, mudah-mudahan tuntas, jadi besok bisa santai-santai deh. Pokoknya semangat berakhir pekan untuk Anda. Lagu-lagu pilihan masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Ada Join Kopi ya, lagi ngopi mungkin sekarang ya, sembari menikmati rangkaian musik-musik pilihan bersama program Satu Kendari. Hampir tuntas untuk Sultra Pagi pendengar. Setelah Sultra Pagi tuntas, ada Sultra Siang yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Ada rekan saya nanti yang bakal temani ya, ada Ilham. Nanti bakal dihadirkan, kita awali nanti untuk Sultra Siang dengan rangkaian dialog Sultra Siang ini. Ada ruang disabilitas, mungkin sudah beredar juga di flyer, beredar juga di sosial media kami. Jadi saksikan dan terus join bersama di RRI Kendari. Ulan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok lagi. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di perjumpaan kita untuk siang hari ini ada Ilham yang akan menemani pendengar dan tentunya untuk di kebersamaan kita ya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan berbagi untuk Sultra siang ini dengan Ruang Disabilitas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, tentunya Ilham tidak sendiri ya untuk di kebersamaan kita untuk siang ini ya, di Sultra siang ini. Di mana ada narasumber yang sudah menemani Ilham ya untuk di studio saat ini. Yang akan berbagi juga ya terkait dengan topik menarik kita untuk kebersamaan siang ini. Nah, langsung kita sapa nih kebersamaan kita ada dua orang narasumber yang sudah menemani Ilham. Ya, ini dari ada Ibu Iis Rosdiani, SPD MPD ya, selaku dari pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari. Selamat siang, Ibu Iis.
2: Baik, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Iis?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nah, tentunya bukan cuma Bu Iis aja. Ilham juga ditemani dengan Ibu Dwi Wahyuni Sutamfala, SSMPD ya. Ini selaku Practitioner of ABK ya, Founder SLB Aksara Center Kendari. Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang, Mas Ilham ya.
0: Iya, benar banget.
3: Baru pertama kita.
0: Baru pertama nih ya.
3: Iya.
0: Nah, ini menariknya karena untuk siang hari ini ya, Bu Iis dan juga Bu Dwi ya, Ilham panggilnya.
3: Biasa dipanggilnya Yuni.
0: Yuni ya, dengan Ibu Yuni. Nah, kita ini membahas sedikit ya terkait dengan strategi pembelajaran inklusif untuk murid berkebutuhan khusus ya di sekolah reguler nih. Tapi ini untuk di awal-awal ini ya, kayaknya ini menarik nih. Kalau misalkan di sekolah reguler itu, apakah memang ada nih kayak orang-orang mungkin atau anak-anak yang berkebutuhan khusus juga yang mengenyam pendidikan di situ? Atau gimana nih? Mungkin dari Bu Iis bisa beri pandangannya. Silakan. Sedikit.
2: Ya, baik Mas Ilham. Ya, pertama izinkan saya dulu menyapa dulu gitu ya.
0: Boleh, Bu ya.
2: Apa prolog dulu sebelum menjawab pertanyaan apakah ada nih di sekolah reguler pelaksanaan sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Baik, pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih kepada RRI ya yang sudah mengajak saya untuk bincang-bincang terkait dengan topik yang disebutkan tadi Mas Ilham, meskipun mungkin secara spesifikasinya karena saya adalah seorang pengawas sekolah dari Dinas Dikbud Kota Kendari yang membina jenjang TK, SD, SMP, sekolah formal gitu ya
0: sekolah
2: tentunya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Ilham tadi, apakah ada emang gitu di sekolah reguler itu pelaksanaan pendidikan inklusif? Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan inklusif itu kan sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan yang sama gitu kepada anak semua anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaannya, di Kota Kendari ini kan yang dibahas saat ini adalah sekolah reguler. Iya. Apakah ada? Nah, kalau dinyatakan bahwa ini sekolah inklusif mungkin secara resmi belum. Namun terkait dengan program yang didengung-dengungkan oleh pemerintah terkait dengan perhatian khusus keberadaan anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan sekarang pun kebijakan itu sudah mengarah bahwa sekolah reguler itu sudah harus membuka diri. Jadi tidak menutup lagi. Kalau dulu kan mestinya ada kelainan sedikit itu khusus ke SLB, Nah, sekarang apalagi tahun ini kemarin hasil pendataan yang baru-baru dilaksanakan dengan PPDB dan SPMB-nya bahwa mulai dari TK sampai SMP itu khusus, saya cerita di sekolah binaan saya yang terdiri dari 14 itu, Mas Ilham, ada beberapa sekolah anak yang diakomodir oleh sekolah itu untuk tetap ada di sekolah reguler gitu dan diberi kesempatan. Bahkan ada di salah satu sekolah itu sudah ada treatment. Itu mungkin artinya secara di simpulkan bahwa di Kota Kendari ini pemerintah itu sudah memberikan jalan wadah gitu, dan apalagi terkait dengan kebijakan adanya pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler itu menandakan bahwa sekolah-sekolah reguler itu sudah membuka diri bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ada di tempat yang sama. Tapi intinya ketika kita berbicara ada tidak nih ABK di sekolah reguler, bukan ada tidaknya diakomodirnya anak-anak itu sekolah di sekolah reguler, tapi bagaimana sekolah itu dari mulai kepala sekolah, guru, stakeholder di sekolah itu menerima anak itu, memberi kesempatan dan memberikan layanan yang memang dibutuhkan oleh ABK tersebut. Itu dulu mungkin Pak Ilham.
0: Jadi bisa dibilang dia bisa berbaur dengan anak-anak sebayanya ya seperti itu. Ini menarik nih, mencoba untuk inklusi ya ke sekolah-sekolah reguler. Nah, kita ke Bu Yuni nih. Kalau kira-kira dari Bu Yuni gimana nih pandangannya untuk menjadi sekolah inklusi nih ya ke sekolah-sekolah reguler? Dari Bu Yuni sendiri seperti apa nih kira-kira?
3: Iya, untuk pelaksanaan sekolah inklusi sendiri itu ya memang adalah amanat undang-undang kita yang memang tujuannya adalah memang untuk menghargai setiap hak. Hak asasi setiap individu bahwa setiap anak-anak itu berhak mendapatkan pendidikan gitu ya. Pendidikan yang setara, berkeadilan dan di sekolah inklusi itu memang diharapkan dengan adanya anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun yang bukan berkebutuhan khusus itu ada timbal balik dari interaksi mereka. Jadi anak-anak yang tidak atau memang dia tidak memiliki kekhususan yaitu bisa menimbulkan empati, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa banyak ada perbedaan di sekitarnya dia gitu. Dan begitu juga timbal baliknya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka, bisa juga dilatih untuk kemandiriannya, dan juga bisa menciptakan perasaan bahwa kita bisa diterima kok di lingkungan yang di mana saja kita berada. Gitu.
0: Baik. Nah, ini kita sudah panjang lebar nih membahas sekolah inklusi. Mungkin saja dari pendengar juga bingung nih ya, yang kayak gimana sih dari sekolah inklusi itu di sekolah reguler nanti itu kayak seperti apa gitu ya. Mungkin dari Bu Isi nih bisa sedikit menjabarkan nih kepada pendengar kita ya terkait dengan sekolah inklusi. Dan kenapa nih pendekatan untuk sekolah inklusi ini penting untuk murid berkebutuhan khusus ya di sekolah reguler. Silakan Bu Isi.
2: Ya, baik Mas Ilham. Jadi kenapa sih pendekatan inklusi itu penting ya kita laksanakan terutama di sekolah-sekolah reguler. Baik, kita berangkat dari mungkin sebuah pemahaman gitu ya bahwa pembelajaran inklusi itu adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua murid untuk belajar bersama. Itu bersama bukan berarti tetapi tidak harus sama gitu. Artinya karena pembelajaran inklusi itu dibahas ketika kita bahwa diberi kesempatan nih bahwa dalam satu sekolah misalnya di dalam satu kelas ada aturannya juga dan ini diatur juga gitu, terutama kalau enggak salah itu ya ada di nomor 20 tuh yang nomor 13 tahun 2020 mengatur bahwa dalam satu kelas itu tidak boleh lebih dari 2 orang gitu anak yang berkebutuhan khususnya. Jadi itulah karena anak kebutuhan khusus itu kan berbeda dengan anak rata-rata, anak-anak normal. Nah, di mana pembelajaran inklusi itu memberikan kesempatan kepada anak itu dengan tujuan yang sudah ditetapkan dengan capaian pembelajaran, dengan tujuan pembelajarannya sama ditentukan oleh kurikulum normal gitu. Nah, tapi di saat yang perlakuannya dengan pembelajaran inklusi itu kepada anak berkebutuhan khusus itu ada perbedaan. Misalnya perbedaan itu misalnya dengan cara memberikan waktu yang lebih lama gitu atau disiasati apa capaiannya, apa nama materinya, yang misalnya untuk anak normal itu 10, maka untuk anak yang ABK itu bisa jadi 2 gitu. Okay. Itu analoginya seperti itu.
0: Baik, ya. Menyesuaikan
2: seperti itu ya.
0: Ya. Nah, ini kalau kita lihat sedikit nih pendekatannya dari pengalaman sendiri dari Bu Yuni mungkin ya. Ini kalau misalkan di sekolah SLB Aksara Center tuh kayak gimana nih pendekatannya kayak untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Biar mungkin kita ada gambaran gitu ya. Baik. Penyesuaiannya untuk sekolah reguler nanti kayak gimana nih? Kayaknya nanti rumit. Soalnya jangan sampai ya kan. Silakan Bu Yuni.
3: Iya, oke, makasih. Ini kayak saya sharing pengalaman ya. Karena di sekolah kami itu bukan juga seperti kerjasama ya, tapi kami itu juga di dalam perjalanan kami itu kami juga mendapati memang siswa-siswa yang tadinya di sekolah reguler di dalam tanda kutip itu terpaksa dialihkan dulu ke sekolah luar biasa dengan kondisi karena ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Karena ada mungkin dinilai gurunya di sekolah reguler itu ada hambatan. Tapi karena tidak mungkin ada keterbatasan dalam penanganan, mungkin ditransfer dulu sementara di sekolah luar biasa, dan untuk selanjutnya itu bisa kembali lagi ke sekolah reguler. Nah, jadi kami fleksibel ya dalam hal penanganan. Tapi memang untuk penanganan ABK itu kan ABK itu juga ada ada banyak jenisnya ya, ada banyak tipikalnya gitu yang bisa disebut neurodivergent itu. Ada dalam setiap tipe itu ada lagi kelas-kelasnya gitu Kak. Jadi kita bisa melihat mana yang bisa atau mampu kita bawa ke sekolah umum dan mana yang kita memang dia harus mendapatkan pendidikan yang sesuai itu di sekolah luar biasa. Itu kembali lagi kepada asesmen yang berkelanjutan, evaluasi dan observasi yang memang itu membutuhkan waktu atau perlakuan yang banyak dan lumayan lama begitu ya. Jadi itu memang pendekatannya itu karena begini, untuk beralih dari sekolah yang khusus ke sekolah yang reguler itu kan dia membutuhkan yang namanya transisi ya. Jadi dalam setiap anak itu punya masa atau waktu transisi itu yang berbeda-beda gitu. Karena ya apakah dipengaruhi oleh memang hambatan dari dalam dirinya ataukah dipengaruhi dari lingkungannya. Makanya pada saat kita menangani anak yang memang dia dinyatakan atau dia memiliki kekhususan itu, saya mengharapkan bahwa guru-guru itu jangan fokus pada anak ini kenapa sih gitu, apa hambatannya atau apa masalahnya, kenapa anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Tapi kita bisa berpikir bagaimana pembelajaran itu atau apa sih pembelajaran yang sesuai dengan anak yang seperti ini gitu. Jadi kita merubah berfokus gitu, fokus kita itu kita rubah dari yang berfokus pada kelemahannya daripada kita memikirkan ini anak tidak bisa ini tidak bisa itu kan membuat kita juga terbebani ya. Tapi kita coba mengalihkan, kita punya perhatian kita apa sih yang bisa kita rubah, metode pembelajaran apa yang bisa kita berikan atau bisa kita fasilitasi untuk kebutuhan anak-anak atau peserta didik kita itu yang beraneka ragam di sekolah itu.
0: Baik, ternyata ada juga ya pengalaman di mana yang dari sekolah reguler itu masuk ke sekolah Aksara seperti itu ya.
3: Iya betul.
0: Baik.
3: Dan jadi ada juga yang ada juga yang memang dia awalnya dia SLB tapi memang tipikalnya itu dia baik, mampu mandiri, kemudian karena diberikan intervensi sedari dini ada hal komunikasi atau komunikasi interaksi, kemudian gangguan kematangan sensoriknya juga yang tadinya bermasalah tapi karena kemampuan kognitifnya baik jadi sensorik problemnya berkurang, itu bisa kita alihkan ke
0: kembali, gitu ya.
3: Sekolah umum atau sekolah reguler itu begitu. Jadi fleksibel sih sebenarnya SLB itu dan anak-anak berkebutuhan khusus itu gitu.
0: Jadi kalau misalkan ditemukan nih anak ini ternyata masih bisa nih ke sekolah reguler, jadi mereka bisa kembali lagi gitu ya,
3: bersekolah. Insya Allah masih bisa kita
0: seperti itu ya.
3: Iya.
0: Baik. Nah berarti kalau misalkan di SLB sendiri, apakah ada nih kayak mungkin anak-anak ABK ini dari segi mental mungkin ada yang ADHD seperti itu, atau mungkin ada yang PTSD atau semacamnya nih, yang mungkin ada gangguan fokus atau mungkin hiperaktif atau impulsif gitu. Yeah. Nah kira-kira seperti itu juga yang ada di SLB atau

0: Seperti apa nih?
1: Iya, kalau di saya, di sekolah saya memang kami menangani anak-anak yang memang terdiagnosa dengan gangguan neurologi seperti autis spektrum disorder itu ya. Kalau anak ADHD itu Kak, biasanya dia sekolah di sekolah umum.
0: Sekolah umum ya?
1: Iya, dia bersekolah di sekolah umum. Dia seperti kebanyakan anak dia yang seperti yang lainnya, hanya memang dia punya spesifikasi di tiga area yang itulah yang namanya tadi atensi yang kurang, impulsivitasnya yang tinggi, dan hiperaktivitasnya juga ada di tiga area itu. Tapi memang kita betul-betul harus melihat dan membutuhkan observasi gitu untuk menegakkan diagnosa bahwa memang anak itu ada gejala ADHD atau tidak gitu. Karena kalau tidak memenuhi tiga kriteria itu juga tidak bisa. Begitu juga dengan yang lain, misalnya autistik juga seperti itu gitu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi harus ada itinya juga ya,
1: Iya, jadi
0: diobserv dulu
1: ya harus
0: gitu.
1: ada penegakan diagnosa dulu supaya arahnya ini jelas. Kita mau ambil area yang mana gitu. Apakah penanganannya dimulai dari untuk kebutuhannya seperti apa gitu kan ya. Karena memang ada tingkatannya. Kemudian juga ada dalam setiap tingkatan itu memang membutuhkan persyaratan. Dia harus bisa apa dulu sebelum dia bisa ini gitu.
0: Baik. Nah, memang apa namanya, ini kayaknya butuh penyesuaian yang panjang juga
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Regulasi yang panjang juga ini kayaknya
1: Sangat.
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kita kembali ke Bu Is dulu nih ya. Ini kalau misalkan terkait dengan apa namanya, anak berkebutuhan khusus ini ingin ke sekolah
1: Iya.
0: reguler, atau mungkin ada orang tuanya yang berharap nih anaknya masih bisa nih di sekolah reguler.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau kira-kira seperti itu gimana nih untuk mengatasinya, atau dari pihak orang tua yang harus diingatkan, harus diberitahu, atau seperti apa nih Bu Is, supaya mereka ini paham juga nih situasi anaknya. Dia ini ada di fase mana yang mungkin dia seharusnya di sekolah SLB, atau mungkin memang masih bisa di sekolah umum tapi
1: Yeah.
0: penerapannya mungkin yang perlu ini juga ya, apa namanya, disupport atau semacamnya.
1: Yeah.
0: Silakan nih Bu Is.
1: Yeah. Baik, Mas Ilham. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, mungkin orang tua mungkin kurang menyadari bahwa memang karena orang tua sendiri mungkin juga memiliki sebuah pemahaman, bukan hanya sekedar keinginan bahwa anak saya itu masuk kategori apa, dia masih berkeyakinan bisa di sekolah reguler. Mungkin keyakinan itu didapatkan oleh orang tua atas dasar, apalagi tadi kan ada kesempatan nih, anak yang sudah berada di SLB pun gitu kan, ketika sudah direkomendasikan oleh pihak SLB, nih anak ABK ini bisa loh
0: masih
1: sekolah
0: bisa
1: di reguler. Nah, namun ketika misalnya orang tua itu ujug-ujug misalnya langsunglah ke reguler dengan kesadaran anak ini memiliki sebuah kekhususan gitu, tapi kan kekhususan itu inilah perlunya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah, dalam hal ini guru gitu kan, karena kita mau melihat kalau kata Ibu Juni tadi didiagnosa nih anak ini ada di autisnya itu di tingkat mana gitu kan, atau misalnya di ADHD-nya ada di tingkat mana gitu kan, karena kan berbagai ABK itu ada berbagai macam gitu
0: ya,
1: ya Mas Ilham, sampai ada yang kalau pemahaman awal kami juga nih kayak saya sebagai pengawas pun ketika berbicara inklusif ini kan tidak kayaknya tidak sembarang orang bisa, bagaimana saya pun agak hati-hati. Kenapa saya juga berani mengiyakan, karena mungkin karena ada basic ke tadi kemarin sudah ada pelaksanaan di salah satu bina sekolah saya, kemudian saya sendiri juga yang kebetulan itu kan sebenarnya program diperuntukkan untuk guru nih. Kita ini ada di ruang GTK ya, di rumah pendidikan ada tawaran gitu untuk ikuti pelatihan pendidikan inklusif dasar 1 bulan waktunya, saya ngikut gitu di angkatan 3, dan ketika karena kan seberpemahaman sebelum saya menyampaikan mengajak guru harus begini begitu, saya dulu dong harus paham, termasuk dalam hal menentukan ini anak ABK-nya di tingkat mana, misalnya ini anak apakah disleksia, ini anak kadang kan sebanyakan di lapangan faktanya gitu, ke mungkin saya berkaca jangan menunjuk guru yang saya jadi binaan saya sekarang, menunjuklah saya ketika jadi guru. Ketika belum ada pengetahuan ini, dengan cepat menjudge atau memberi label ke anak, anak ini malas, anak ini bodoh. Padahal mungkin ketika ditelusuri dengan ilmu pendidikan inklusif ini, sebenarnya anak ini bukan bodoh, anak ini bukan malas, tapi punya kebutuhan khusus. Nah, di sini keberagamannya guru harusnya sabar memberikan layanan itu. Nah, terkait tadi dengan keinginan orang tua itu, jadi disamakan persepsinya antara orang dua dengan orang tuli gitu ya. Jadi kalau guru mungkin hanya baru mendiagnosa dengan melabel, bisa saja salah karena keilmuannya yang berbeda dengan disiplin ilmu yang untuk menentukan setidaknya ada psikologis dan dokter khususnya gitu, Mas Ilham.
0: Baik, jadi harus dipaparkan juga nih hasil diagnosanya seperti apa. Nih, anak ini ternyata ada di fase ini, harusnya itu mungkin yang akan diberitahukan ya kepada orang tua supaya itu mereka paham gini dengan kondisinya baik. Nah, ini kembali ke Kak Yuni nih ya. Kayaknya lebih enak kalau panggilnya Kak Yuni aja.
2: Iya, boleh. Saya selalunya dipanggil seperti itu sebenarnya, Mas Ilham.
0: Nah, kalau dari Kak Yuni sendiri gimana nih kalau misalkan untuk anak anak berkebutuhan khusus ini ya, sebagai untuk mendidik mereka gitu ya kan di Aksara Center contohnya. Apakah memang perlu pengawasan yang ketat untuk sesuatu yang kayak mereka ini kayak terlalu overaktif atau kayak gimana gitu ya kan? Ya ini susah kayaknya mungkin kalau misalkan mereka ini kayak dari segi keaktifan cara mereka berkegiatan beraktivitas gitu ya. Kira-kira gimana nih?
2: Saya nyambung dulu dengan yang Ibu Iis tadi sampaikan bahwa memang untuk orang tua itu adalah pendampingan yang utama gitu ya. Jadi selain kita mengintervensi anak mereka, jadi kita juga kalau saya itu selalu mengatakan bahwa orang tua itu adalah partner ya. Itu karena kita sama-sama menjadi grup untuk bisa mensukseskan apa sih goal gitu. Karena orang tua yang biasanya sudah menyadari bahwa ada masalah dengan anaknya biasanya memiliki tujuan gitu. Ngapa dan saya itu selalu biasa bertanya apa tujuan Bapak dan Ibu untuk melakukan hal ini gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa tujuan mereka, kemudian kita memberikan mereka sebuah sesi yang namanya biasanya kita melakukan asesmen awal. Tapi karena kami bukan yang berkompetensi untuk mengeluarkan diagnosa, kami hanya melakukan yang namanya deteksi dini gitu, untuk melihat ini apakah ada anak ini mengarah ke gangguan neurologis tertentu atau bagaimana gitu ya. Jadi kami memberikan gambaran di lapangan bahwa misalnya Bu, anak saya misalnya contohnya Bu, anak saya belum bisa bicara. Berarti kan goalnya atau tujuannya berarti anaknya ingin dia bisa bicara. Oke, kita lihat apa yang bisa memungkinkan atau bisa membuat anaknya itu bisa untuk bisa mencapai anak yang verbal. Apakah dia memenuhi persyaratan ini, persyaratan itu. Nah, di situ kami memberikan gambaran yang seclearnya kepada orang tua bahwa Ibu atau Bapak untuk mencapai ini yang harus dilakukan. Ini juga berdasarkan apa kondisi yang diperlihatkan anak Bapak ke kami gitu ya. Tetapi untuk menegakkan diagnosa itu, Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk menemui ahli psikolog, psikiater, dokter pediatrik. Itu adalah orang-orang yang memang memiliki wewenang untuk mengeluarkan diagnosa untuk gangguan neurologis pada gangguan tumbuh kembang anak. Jadi dari situ starting point-nya Kak, kita memang harus mendampingi orang tua. Karena orang tua itu yang namanya perkembangan itu bukan hanya anaknya saja yang kita pantau, orang tuanya juga gitu. Kita pantau gitu. Ini bagaimana dia? Apakah dia menjalankan SOP kita atau dia memiliki SOP yang lain? Karena begini, satu anak itu misalnya dia terdiagnosa dengan gangguan tertentu, katakanlah autis ya. Kemudian dia diberikan stimulasi. Stimulasi itu ada yang bisa cepat, ada yang tidak, ada dan bahkan ada yang sangat lambat, Kak, gitu ya. Jadi dan tidak bisa banyak gitu, karena begini, dia kemampuan dia untuk memproses juga itu kan terbatas. Dia butuh waktu, dia butuh untuk melihat dulu, mendengar, kemudian dia memproses. Nah, itu kalau terlalu banyak juga stimulasi, jadinya juga akan kacau juga. Yang mana yang mau dia respon gitu kan ya? Jadi memang kita memberikan pendampingan itu yang betul-betul memang sangat-sangat logis yang bisa diterima oleh akal pikiran kita masing-masing dan memang berdasarkan data dan fakta apa yang terjadi dengan masing-masing anak gitu. Jadi saya selalu melakukan kita yuk kita berdampingan, bergandengan, atau kita sebagai teamwork gitu pada anak kita masing-masing gitu, supaya anak kan kita mau anak ini seperti ini, jadi ya itulah apa step-stepnya atau langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Dan misalnya anak Bu, misalnya dan biasanya begini, ada kita sih tidak kalau saya itu biasa

0: lakukan apa ya katakanlah pendampingan atau fasilitator kepada orang tua itu, saya tidak mengambil di posisi saya yang mengambil keputusan gitu loh, gitu. Mereka yang bisa mengambil keputusan, mereka adalah decision maker untuk anak mereka sendiri gitu.
1: Iya.
0: Anak saya mau diapain? Saya hanya memberikan fakta, kalau minta diminta laporan perkembangan akan saya berikan, silakan ditindaklanjuti oleh orang tua masing-masing gitu.
1: Baik, jadi memang dari segi orang tua juga harus ditahu nih ya,
0: kita harus
1: kontrol responnya gitu ya.
0: Jadi kita jangan membuat oh orang tua lain kita lain, tidak gitu, jangan. Itu kita punya, iya kita harus kita sinkron dulu nih pikiran kita, goal kita, arah kita mau kemana gitu. Karena ya seperti itu, kalaupun kita tahu kita harus ke sana, tapi kita tidak tahu jalannya ya, biasa kita bisa tersesat juga kak. Tapi kalau kita tahu kemana tujuan kita mau diputar balikan kemanapun, tetap kita punya tujuan. Itu
1: baik.
0: Menurut saya gitu. Dan yang tadi untuk pertanyaan yang bilang bagaimana sih mengatasi anak yang aktif,
1: kalau aktif
0: atau
1: gitu
0: itu,
1: ya.
0: Nah itulah memang itu sudah membutuhkan penanganan yang individual ya. Karena aktifnya setiap anak itu kan pasti manifestasinya berbeda-beda gitu ya. Jadi itu memang sudah ada dalam program pembelajaran individualnya mereka masing-masing gitu. Fokusnya di mana, kenapa anak ini aktif, itu pasti ada penyebabnya gitu
1: Oh,
0: ya.
1: Ada penyebabnya
0: Ada
1: juga.
0: Penyebabnya biasanya kalau saya melihat sih di yang saya biasa tangkap gitu ya, apakah dia memang ada indikasi memang alergi zat makanan tertentu, atau kan memang dia punya gangguan di sensoriknya gitu. Antara dua itu kak biasanya kalau anak-anak yang memang dia memiliki aktif keaktifannya itu agak di luar batas wajar ya.
1: Batas wajar ya.
0: Ada yang
1: Baik.
0: Namanya hiperaktif, ada yang namanya overaktif. Kalau hiperaktif itu nggak punya tujuan, dia kemana-mana nggak punya. Tapi kalau overaktif sebenarnya dia punya sesuatu yang ingin dia lakukan, tapi kemungkinan mungkin energinya terlalu banyak,
1: terlalu banyak
0: berlebihan
1: ya.
0: jadi dia kelebihan gitu.
1: Baik, jadi itu juga dipengaruhi dari makanan yang dia konsumsi ya,
0: ada
1: seperti
0: juga
1: itu ya.
0: Bisa tapi
1: jadi
0: bukan faktor penentu
1: faktor
0: juga
1: penentu ya.
0: dia.
1: Baik, ya itu mungkin juga kayak ada di satu kondisi mungkin tiba-tiba dopaminnya tinggi gitu ya kan, lagi naik.
0: Betul, itu biasanya yang dopamin itu tuh
1: yang
0: membuat, menyuplai
1: yang
0: mereka,
1: menyuplai mereka
0: untuk bisa jadi energinya tumpah-tumpah.
1: Energinya tumpah. Baik, ini kembali ke Bu Is nih ya. Kalau misalkan tadi terkait dengan inklusi ke skala reguler nih ya, penanganannya kayak gimana nanti nih untuk mengawasi mereka supaya apa namanya, mungkin di pihak sekolah itu bisa menerima atau mungkin dari teman-temannya, jangan sampai kalau misalkan nih Bu Is ya, dari segi ini anak kebutuhan khusus ini mungkin dari segi fisik tapi mungkin itu membuat mereka drop atau secara mental itu akan sulit mereka terima karena di tengah anak-anak yang mungkin terlihat normal. Kira-kira gimana nih untuk pengawasannya untuk anak ini?
2: Pengawasannya ya. Artinya sebelum ke pengawasannya kan bagaimana kita memperlakukan mereka gitu ya. Yang mungkin di mata anak-anak normal itu mereka kok beda dengan dengan kami gitu kan. Salah satu contohnya misalnya yang ada di sekolah reguler itu kan yang tidak se-ekstrim yang ada di SLB gitu kan. Karena kalau orang tua yang sudah menyadari ini anak kayaknya harus ke SLB gitu, yang untuk dikatakan dari, karena kan belum ada sekolah reguler yang menerima inklusi yang seperti di luar daerah itu kan, dari secara dari fasilitas, dari guru-gurunya. Kalau dikatakan dari terus terang belum, meskipun mungkin ada 1-2 yang sudah mengikuti pendidikan guru pendamping, itu pun juga kita masih di kalangan guru tuh masih simpang siur, apa sih guru pendamping itu gitu apa, nah belum belum utuh. Nah namun untuk saat ini setidaknya gitu, karena tadi di berangkat dari bahwa kita sudah diberi peluang secara regulasi dan kenyataan bahwa sekolah reguler itu sudah bisa menerima anak-anak ABK mulai dari TK. Saya sampaikan tadi di TK binaan saya ada berapa, ada di SD ada, dan kasusnya itu misalnya ada yang di slow learner, bahkan ada yang ADHD itu pun ada gitu kan. Kemudian yang paling menonjol yang baru-baru terjadi ini disleksia. Nah kemudian ada salah satu sekolah kami, saya sebut saja di SMP 19 gitu kan. Ini karena terkait dengan pertanyaan Mas Ilham, bagaimana nih cara pengawasannya,
1: pengawasannya
2: gitu. Otomatis dari pengawas sebelum pengawasan kan ada treatment dulu yang dilakukan ya. Jadi guru BK itu mendiagnostik apakah, tapi sudah diputuskan gitu, anak ada berapa anak yang disleksia gitu. Tadi kan ada kebutuhan khususnya. Nah kadarullahnya gitu, di sekolah itu ada orang tua,
1: yeah.
2: ada orang tua yang memiliki keahlian itu, dia kan ada jebolan apa ya, United Nation Dyslexia Network gitu ya.
1: Okay.
2: Nah ini orang tua, nah RT ini melihat gitu, karena anaknya suka di situ, perlu penekanan komunikasi dengan guru BK-nya, yeah. ternyata ada ini gayung bersambut kayaknya begitu, sehingga dari cerita-cerita dan sebagai dan ini sebagai bentuk juga implementasi pembelajaran mendalam gitu ya, baik, Pak Ilham yang baik. Lagi dengung-dengungkan ini, jadi dia terintegrasi antara implementasi pembelajaran mendalam dengan pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan inklusif gitu. Meskipun sekolah SMP 11 belum diklaim bahwa ini adalah sekolah inklusif, namun karena ada beberapa siswa yang memerlukan penanganan khusus baik. Gitu maka si orang tua tadi yang memiliki ya profesinya di situ ya, bagian dari Montessori tadi, memberikan bantuan secara volunteer gitu ya, menyampaikan ada teknik metode untuk menangani anak itu, dan dibentuknya kelompok gitu, diberikan berarti ini diberikan apa ya, modifikasi atau akomodasi ya, diberikan waktu lebih dan tempat yang lebih gitu, diberikan treatment sehingga yang tadinya kesulitan sekali dalam mengenal huruf beda gitu baca, sekarang sudah lancar, bahkan sudah berani berbicara. Ini dilakukan dari waktu dari Oktober bulan tahun lalu sampai ke bulan Maret. Di bulan Maret stop gitu, dievaluasi, dan ada ininya, itulah kemarin yang artinya saya apresiasi, dan guru-guru lain diberikan pemahaman, sehingga ketika saya juga melihat pendidikan inklusi dengan konsep-konsepnya di pelatihan dasar yang diberikan oleh kementerian itu bagus sekali kalau semua guru memiliki pemikiran dasar gitu. Makanya saya mengajak semua gitu untuk mengikuti pelatihan itu, dan ketika dilihat kenyataannya seperti itu, maka justru sekolah lain pun gitu ingin mengimbas gitu, khususnya kalaupun belum semua sekolah, minimal di sekolah binaan saya mau menggait itu ya, orang tua yang tadinya hanya di sekolah SMP 19 mungkin bisa ke sekolah lain yang mulai dari TK SD yang ada siswa-siswa yang memerlukan penanganan khusus, memerlukan pelayanan khusus gitu ya, pelayanan pendidikan khusus oleh guru-gurunya yang tentunya gitu. Kalau saat ini mungkin baru guru BK yang menyadari dan melakukan itu, tapi sudah mulai menjalar ke guru-guru lainnya gitu, harus diapakan nih, dan mereka menyadari sebenarnya bisa sih, hanya yang intinya satu apa, sabar gitu intinya. Sabar karena itulah memerlukan sabar, waktu yang lebih itu gitu,
1: butuh extra time
2: ya,
1: gitu
2: ya. Oke gitu Mas Ilham, jadi pengawasannya ya kembali gitu, bahwa karena di sini dalam artian gini Mas Ilham, kalau dikaitkan mungkin kenapa Mas Ilham menanyakan bagaimana pengawasannya, karena saya sebagai seorang pengawas gitu ya, yang tugasnya mungkin secara umum dipahami seorang pengawas itu ya tugasnya mengawasi, jadi sekarang juga mungkin sekaligus ya kepada para pendengar gitu ya, bahwa sekarang adanya regulasi baru ya Mas Ilham, di Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026 baru kan, Permen Pan RB nomor 7, dan kemarin di ada peraturan turunannya Permen Dikdasmen nomor 23 tahun 2006 terkait dengan tugas dan fungsi pengawas di dalamnya diurai gitu, bahwa seorang pengawas sekarang itu memiliki tugas dan fungsi kalau kita ingat tuh dengan 3P gitu ya, penilaian, pemantauan, penilaian dan pengawasan, otomatis ketika terkait dengan itu di aspek manajerial dan akademiknya gitu. Ya terkait bagaimana mengawasi ABK di sekolah-sekolah reguler, maka pertama memantau dulu, dipantau nih, dipantau dengan cara observasi, wawancara, melihat nih apakah di sekolah-sekolah binaan saya itu ada tidak anak ABK, tapi bukan hanya sekedar ada tidak, tapi apa yang dibutuhkan anak itu terpenuhi tidak di sekolah itu. Nah, berarti kan ketika dipetakan melahirkan sebuah penilaian, oh sekolah ini ABK-nya ada di disleksia, ada di mana, sudah apa yang dilakukan atau belum disadari oleh sekolah, maka dilakukanlah pembinaan dalam ini bisa dengan pendampingan. Nah itulah pengawasan yang dilakukan dengan pendampingan yang seperti yang sedang mendorong, mensupport adanya kolaborasi dengan orang tua tadi, itulah bentuk pengawasan yang kami lakukan gitu. Baik. Seperti itu Mas Ilham ya.
1: Iya, jadi memang perlu tentunya dorongan itu untuk di mana pengawasan ini bisa mengcover mereka nih anak-anak dari ABK ini. Nah ini kalau di sekolah reguler saat ini ya Bu Is ini kira-kira mereka ini kalau penggunaan smartphone sendiri dibatasi atau gimana nih? Ya.
2: Ya, itu artinya kita kaitkan dulu dengan regulasi yang ada sekarang, baik dari di tingkat kota, ya baru-baru juga wali kota mengeluarkan pembatasan penggunaan handphone menjawab surat edaran dari Mendikbudsman bahwa ada pembatasan. Tapi dalam arti ini pembatasan itu bukan pelarangan, karena apalagi sekarang kan di pembelajaran mendalam itu ada salah satu kerangka pembelajaran mendalam itu ada pembelajaran digital. Kalau kita bilang digital berarti kan terkait dengan smartphone. Di sekolah-sekolah kan rata-rata sudah punya PID-nya ya, panel interaktif digitalnya untuk pemanfaatan pembelajaran digitalnya. Nah, terkait pembatasan di sekolah itu memang ada beberapa sekolah karena mungkin kenyataannya ketika diberlakukan anak-anak boleh membawa handphone gitu kan, dan tidak ada aturan yang jelas pemanfaatannya, kadang terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Misalnya ketika guru lagi menjelaskan anak asik gitu kan, karena kan guru juga dengan begitu banyaknya jumlah murid di kelas kadang tidak terpantau, guru juga kan manusia biasa, tiba-tiba kejadian anak-anak lagi melihat sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, makanya sekarang ini sekolah juga kalau dengan bijak dengan untuk pemanfaatan digital ini, karena mungkin, karena bukan mungkin lagi, fasilitas misalnya ketika ini anak ada guru dengan memanfaatkan digital misalnya dalam pembelajarannya ataupun dalam pemberian asesmennya berupa kuis yang berbasis digital di mana anak-anak bisa mengaksesnya melalui HP-nya sendiri gitu kan. Nah, ketika ada larangan, otomatis kan tujuan itu tidak tercapai. Misalnya menggunakan perangkat lab komputer yang ada di sekolah, kadang yang di sekolah itu tidak memenuhi sebanyak siswa. Makanya sekarang kalau saya menyarankan ke sekolah-sekolah binaan saya terutama di level SMP nih, ya. Kalau SD juga mungkin di kelas atas, kelas 5, kelas 6. Artinya di satu-satu ada aturan, ada kesepakatan bahwa HP itu boleh dibawa, tapi ketika tidak digunakan, tidak diizinkan oleh guru untuk memakainya karena tidak ada relevansinya dengan pembahasan materi saat itu, maka HP itu harus disimpan. Makanya saya menyarankan kalau perlu nih tiap kelas tuh ada locker untuk penyimpanan HP. Yang ini yang mungkin baru terwacana, karena saya melihat di sekolah binaan saya itu belum, katanya penyimpanan HP itu masih belum seteratur itu. Itu mungkin terkait dengan pemanfaatan HP kaitannya dengan pembelajaran digitalnya.
1: Nah, ini kalau ilham tarik juga terkait dengan topik kita ya, untuk sekolah inklusi bagi anak-anak ABK ini. Nah, ini mengkhawatirkan juga ya, karena ini saat ini ya Bu Is dan juga Kak Yuni ya, di sosial media itu lagi marak juga nih ya konten-konten yang menjadikan orang-orang yang ABK ini menjadi mungkin bisa dibilang bahan candaan atau semacamnya. Dan itu mengkhawatirkan, jangan sampai itu mempengaruhi secara psikologis untuk anak-anak yang mungkin dalam kondisi fisik normal, dan mereka jadi mengolok-olok atau semacamnya ya, anak-anak dari ABK ini. Nah, ini pastinya menjadi kekhawatiran tentunya ya, apalagi dari kondisi di mana sekolah inklusi mau diterapkan untuk di sekolah reguler. Nah, kalau dari pandangan Bu Is gimana nih untuk dari kayak saat ini ya, sebenarnya memang lagi viral-viralnya nih orang-orang yang ABK ini dijadikan candaan dan sehingga mereka
2: korban perundungan gitu ya,
1: istilahnya.
2: Kalau dilihat kenapa itu bisa terjadi, karena mungkin bahwa memang sangat minoritas kan ABK di kelas itu. Jadi anak-anak yang normal lainnya itu merasa, apalagi yang punya jadi bahan korban perundungan gitu dan bullying. Nah, untuk menghindari hal itu gitu, kalau kita kaitkan dengan standar kompetensi lulusan gitu yang ada harus mencapai 8 DPL gitu ya, dimensi profil lulusan anak-anak itu kan, nah itu dikaitkan supaya guru-guru di sini bagaimana strateginya anak-anak lain yang di luar ABK ini, karena kan buktinya bahwa ABK inklusivitas terjadi di sekolah itu ketika anak itu nyaman belajar, mendapatkan hal yang sama baik dari teman-temannya maupun dari guru-gurunya. Nah, kalau masalah yang siswa yang terjadi, karena kadang kalau guru kan punya pemahaman memang, tapi kalau siswa memang, nah berarti di sini tantangannya bagaimana caranya supaya siswa itu disadarkan, memiliki sebuah kesadaran, bagaimana caranya menerima teman. Jadi diberikan pendidikan tersendiri lagi ke anak-anak yang lainnya. Justru mereka itu harus menjadi jembatan bagaimana temannya yang memerlukan kebutuhan khusus itu mendapatkan hak yang sama seperti kalian juga gitu kan. Nah itu dibawa ke lebih kepada karakter, pendidikan karakternya.
1: Karakter ya. Iya. Baik, luar biasa. Memang kita harus melakukan pendekatan yang ekstra apalagi untuk saat ini situasi sosial media yang sedikit mengkhawatirkan Kalau dari Kak Yuni nih, kira-kira untuk dari anak-anak ABK ini bisa kembali ke sekolah-sekolah reguler. Mungkin ada mereka, dari mereka yang seperti down atau semacamnya, atau mungkin pernah mendapatkan dari stigma-stigma yang negatif yang mungkin ada beberapa dari anak yang sebenarnya mereka ini bisa nih untuk di sekolah reguler, tapi karena kondisi tertentu jadi mereka harus diyakinkan atau semacamnya. Apakah ada mungkin pengalaman seperti itu di sekolah Astra atau mungkin dari anak-anak ABK sendiri dari Kak Yuni?
0: Iya, kalau itulah tadi masalahnya di peralihan
1: atau
0: transisi tadi ya. Jadi itu memang tahap yang krusial kalau memang kita memiliki tujuan bahwa nantinya anak ini akan coba kita cobakan untuk dia beralih dari yang sekolah khusus ke sekolah umum gitu ya. Nah, jadi memang di situ di dalam hal transisi itu ada banyak hal yang harus kita persiapkan dari sisi anaknya yang akan ke sekolah umum dan dari anak-anak yang sudah ada di sekolah umum, bagaimana mereka menerima teman-teman kecilnya itu yang memang berbeda. Tapi di situ kembali lagi bagaimana kerjasama dari pihak sekolah, apakah sudah siap dengan kondisi seperti itu gitu ya. Karena untuk menempatkan anak di satu sekolah itu kan kita butuh melihat dulu referensi sekolahnya bagaimana, apakah sekolahnya itu welcome, apakah memang sekolahnya ramah terhadap kondisi-kondisi tertentu, bagaimana dengan strategi pembelajarannya yang diterapkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Karena memang harus dipahami kan bahwa setiap anak itu kan memiliki kompetensi atau potensi yang berbeda. Setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda pasti ya. Kemudian kecepatan juga mereka dalam belajar itu pasti berbeda. Ada yang cepat tangkap, ada yang mungkin membutuhkan waktu untuk memproses, atau mungkin ada yang lebih lama. Kemudian bagaimana kebutuhan komunikasinya mereka juga, anak-anak itu gitu ya. Ada mungkin yang bisa menyampaikan keinginannya atau kemauannya secara langsung, secara verbal. Tapi mungkin ada juga yang harus membutuhkan media atau membutuhkan alat bantu untuk menyampaikan apa keinginannya. Nah, itu juga harus dipahami oleh sekolah yang memang dia sudah siap menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kebutuhan yang lainnya itu misalnya kebutuhan sosial emosionalnya. Ada anak yang cepat berbaur, ada anak yang butuh waktu untuk bisa mengenal satu sama lain. Nah, itu juga harus dipahami juga gitu. Kemudian bagaimana hambatannya juga. Ini hambatannya apakah dia bisa menyesuaikan dengan materi di sekolah yang diterima, karena materi di sekolah itu kan tidak bisa dirubah. Tujuan pembelajarannya itu atau CP-nya, capaian pembelajarannya itu kan tidak bisa dirubah, tapi bagaimana bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak atau murid-murid kita yang sangat bermacam-macam itu. Jadi dibutuhkan strategi-strategi tertentu gitu untuk bisa mensukseskan anak ini yang tadinya dari sekolah khusus ke sekolah reguler kan. Jadi kita perlu punya sekolah kita atau semua institusi yang terlibat itu perlu transparansi soal itu. Jangan hanya dia, oh saya menerima anak ini, terus nanti di sekolahnya kita nggak tahu nih anaknya mau diapakan, jadinya kan nanti jadi beban gitu. Kita nggak mau guru itu atau siapapun yang terlibat di situ, satu anak atau dua anak itu menjadi beban untuk keseluruhan di situ. Kita mau mereka membaur gitu loh, karena biar bagaimanapun juga ya itu tadi kembali lagi bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan begini, satu, memang kita semua itu beda ya, tapi nggak ada orang yang mau dibeda-bedakan. Ya itulah untuk membuat sekolah itu menjadi suasana atau lingkungan yang inklusif, orang-orang yang terlibat itukah apakah sudah siap dengan dukungan yang seperti itu gitulah. Jadi baik, memang itu dibutuhkan security-nya, kebutuhan kemampuan dia mereka untuk bisa berstrategi apa yang mereka kembangkan dengan kondisi siswa yang sangat beraneka ragam.
1: Iya. Baik, jadi dari pihak sekolah juga harus terbuka ya.
0: Betul.
1: Dengan situasinya, apakah mereka ini memang dari siswa-siswanya bisa menerima dari anak-anak ABK ini atau tidak ya, seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Untung tadi di sekolah yang di SMP 19 itu masih ada orang tua yang ingin sharing ya, membagi praktik baik. Bagaimana dengan sekolah yang tidak punya gitu. Dia mau resource-nya atau sumbernya itu dari mana? Dari mana harus memulai gitu loh. Makanya ini melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan inklusi ini tuh sebenarnya gerbongnya tuh bergeraknya akan sangat masif ke depannya gitu loh. Karena sudah banyak anak-anak kita di sekeliling kita yang memang mereka berkebutuhan khusus somehow sama orang tuanya juga itu atau bagaimana keputusannya diberikan di sekolah yang memang umum, tapi memang juga ada regulasinya bahwa sekolah itu tidak bisa menolak siswa dalam dalam bentuk apapun gitu loh. Gitu
1: ya. Jadi ada regulasi yang mengikat juga ini.
0: Karena kita juga ada regulasi yang mengikat dan itulah bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem inklusif itu yang betul-betul aman, nyaman untuk kita semua gitu loh.
1: Baik, baik. Jadi bukan cuma dari segi regulasi yang ditetapkan, tapi lingkungannya juga bisa memang mendukung ya untuk
0: harus
1: inklusi.
0: Harus support lingkungannya.
1: Harus support. Baik. Nah ini hampir di ujung dari perjumpaan kita. Sebenarnya masih banyak ini yang Ilham ingin tanyakan, apalagi terkait dengan ABK ini kepada Kak Yuni ya. Sepertinya memang banyak sekali yang perlu diperhatikan ya. Banyak spot-spot tertentu yang dimana itu mungkin bisa mempengaruhi dari si anak dan juga dari lingkungan yang ada di sekitarnya.
0: Sangat banyak.
1: Nah ini mungkin dari Bu Iis nih ya, sebelum kita tutup perjumpaan kita nih, apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau mungkin dari sekolah-sekolah yang nantinya ya memegang nih dari regulasi ini, kira-kira harus seperti apa lingkungannya atau semacamnya? Silakan, Bu Iis.
2: Baik, makasih. Ya mungkin lagi-lagi saya bicara sebagai seorang pengawas sekolah gitu ya. Sama ya, berangkat dari yang Bu Yuni, Kak Yuni sampaikan tadi. Secara regulasinya tidak boleh sekolah menolak,
1: tidak boleh menolak
2: kan? Ada di Permendiknas nomor 6 ya Kak Yuni ya, tahun 2006 bahwa besan, 2006. Besan gitu. Ya budaya sekolah aman dan nyaman. Ya jadi yang harus meng-cover inklusivitas dalam pembelajaran gitu kan. Artinya pesannya ke pihak sekolah, terutama ke guru-guru dan kepala sekolah gitu, kondusifkan sekolahnya supaya benar-benar besan gitu. Dalam artian guru-gurunya didorong gitu ya untuk membekali dirinya bagaimana bisa menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Kalau disingkat ya ada peserta didik berkebutuhan khusus ya, PDBK gitu kan. Dimana kalau dikaitkan dengan sebenarnya guru-guru tuh sejak lama sudah memiliki sebuah pemahaman ada pembelajaran diferensiasi. Nah ini kan kaitannya dengan inklusif juga. Jadi melayani, terlayani nih semua kebutuhan siswa yang beragam itu, terutama yang ABK itu ada pelayanan secara individual. Ada misalnya anak yang kalau kita menetapkan mengajar hanya dengan ceramah dan diskusi melulu, kasihan dong anak yang berkebutuhan tadi itu, yang kebutuhan khusus tadi yang mungkin karena saya lihat juga pada saat melakukan asesmen awal itu belum semua sekolah menyadari sehingga tidak terdiagnosis akhirnya berapa anak nih, anak yang mana nih dan apa yang harus dilakukan. Tapi yang jelas dari seorang guru itu saya berpesan bekali dirinya supaya memiliki keterampilan untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana cara mengajar anak yang gangguan penglihatannya misalnya, strateginya seperti apa, ditempatkan di mana, anak yang terdeteksi bahwa dia memiliki sebuah gangguan pendengaran baik itu secara ringan ataupun sedang, dia harus ditempatkan di mana gitu. Bagaimana misalnya ada anak yang tunagrahita ringan gitu ya, yang misalnya pakai kursi roda atau pakai tongkat, harus ditempatkan di mana? Misalnya kalau sekolahnya berstrata-strata, ditempatkan di mana? Harus adus berkeadilan gitu. Ditempatkan yang mudah dijangkau di sekolah juga. Ya anak ditempatkan di bagian, kalau yang kurang kelihatan mungkin paling dekat ke papan tulisnya. Kalau yang pendengaran paling dekat ke gurunya supaya bisa mendengar, bagaimana memperlakukan anak yang disleksia tadi gitu. Nah itu semua kan tidak bisa berjalan begitu saja tanpa kita sebagai guru membekalinya. Kalau kita juga gurunya sudah oke, tidak bisa berjalan juga kalau kepala sekolahnya tidak mengkondisikan. Nah, kepala sekolah tahu, mau, terus gurunya juga mau, tidak terkondisi juga kalau tidak didorong, tidak disupport oleh dinas pendidikan melalui pengawasnya. Gitu mungkin seperti itu Mas Ilham ya.
1: Baik, jadi istilahnya dari guru ini harus berpegang teguh nih dengan prinsipnya bahwa ini tanggung jawab nih ya. Regulasi ini bukan cuma sekedar regulasi tapi tanggung jawab yang harus diemban ya. Nah, ke Kak Yuni, kira-kira apa yang ingin disampaikan nih untuk pihak sekolah supaya mendukung nih untuk sekolah inklusif ini, dan juga dari anak-anak mungkin yang mendengarkan kita, mungkin ada yang ABK nih ya, bisa juga tersupport dan merasa ini mereka nih punya nih ya kesempatan untuk berada di sekolah reguler. Silakan Kak Yuni.
0: Iya, oke. Jadi sudah saatnya ya kita saling bahu membahu ya, bergandengan tangan untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal juga untuk anak-anak yang memang memiliki kekhususan, supaya mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak. Sudah mereka difasilitasi oleh sekolah yang sifatnya inklusi tadi itu, dan memang dalam sekolah inklusi itu membutuhkan memang pelayanan yang betul-betul memang ekosistem inklusi itu tercipta ya. Jadi makanya saya berpesan pada sekolah-sekolah itu bahwa jangan lelah untuk terus mengasah diri, apalagi memang membutuhkan guru-guru yang memang memiliki apa ya, ya tadi dibilang kesabaran, ketekunan untuk mau belajar, untuk mendampingi anak-anak kita yang khusus ini di sekolah reguler gitu ya. Jadi memang dibutuhkan memang pendampingan yang berkesinambungan supaya mereka itu memang on the track gitu ya. Ya pasti mungkin ada pendapat lain atau bagaimana, tapi selama mereka kita berikan guidance, petunjuk, kemudian mereka kita berikan pendampingan, pasti masalah, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Makanya guru-guru itu jangan dibiarkan beraktivitas atau berkegiatan sendiri gitu loh. Jadi mereka butuh pendampingan dari yang ahli, yang praktisi, yang sudah biasa menangani atau bersinggungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena memang ya kita seperti kita bilang, practice makes perfect ya. Jadi dari berlatih kemudian terbiasa menangani anak berkebutuhan khusus itu, di situ guru dengan sendirinya akan mendapatkan, oh teknik ini yang sesuai dengan anak seperti ini, teknik yang itu yang sesuai dengan anak itu. Dan tetap memang betul-betul melihat atau mengetahui hambatan apa sih yang ada pada setiap peserta didiknya atau siswa-siswa di sekolahnya gitu. Dia harus mengenali betul hambatannya seperti apa, dan apa akses yang bisa diberikan walaupun ada hambatan seperti itu gitu loh. Apakah dia di penglihatan, di pendengaran, di kognitif gitu, atau mungkin dia di slow learner, disleksia dan lain sebagainya. Itu masing-masing hambatan-hambatan itu ada akomodasinya gitu. Jadi dengan memberikan, misalnya untuk di autis, misalnya kita memberikan jadwal visual atau rutin, atau dengan memberikan penanda atau checker bahwa dalam setiap kegiatan itu memang ada step-stepnya gitu, atau kita memberikan bantuan visual. Nah itu yang salah satu contohnya ya Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah kita pahami hambatannya dan mungkin masih memerlukan penanganan, mungkin kita harus kita modifikasi lagi gitu loh. Ini apa yang harus diberikan, apakah misalnya tujuannya, misalnya dia harus misalnya ini mata pelajarannya, misalnya ini matematika, di dalam matematika itu dia harus bisa mengoperasikan pembagian, perkalian, penyumlahan dan pengurangan. Tapi misalnya kemampuan anaknya setelah diberikan penanganan yang misalnya sudah diakomodasi dengan hambatannya, tapi masih ada kelemahan, misalnya dia bisa menghitung tapi dia menghitungnya sampai 20, ya sudah kita berikan saja modifikasi atau pelajaran ini yang mungkin dia operasi pembagian pembagiannya penjumlahannya dulu misalnya, jangan kita lebih yang kesulitannya gitu lah. Jadi selalu ada yang namanya penyelarasan lah gitu ya, atau fleksibilitas dalam hal apapun gitu loh. Karena memang untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu kan bukan hanya materi belajarnya Kak yang kita lihat, tapi bagaimana dia juga interaksi sosialnya di situ, penerimaannya, kemudian regulasi dirinya, itu semua sudah dalam satu paket yang harus memang betul-betul dipersiapkan oleh sekolah yang ingin sekolahnya menjadi sekolah inklusi gitu.
1: Baik ya, ini karena sudah di ujung perjumpaan kita juga ya, terima kasih nih Kak Yuni, Bu Is ya, sudah hadir bersama kita, sudah berbagi terkait topik kita ya untuk siang hari ini, bagaimana bisa menerapkan ya strategi untuk pembelajaran inklusif murid berkebutuhan khusus di sekolah reguler pendengar. Nah ini sekian untuk di dialog siang hari kita ya untuk ruang disabilitas. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik menarik lainnya. Mungkin saja mungkin ada pembaruan lagi nih, informasi yang sudah update ya dari
2: anak-anak. Satu saja kata kunci.
1: Sudah di ujung banget nih. Mohon maaf banget nih Kak Is ya, sudah di ujung banget di perjumpaan kita. Terima kasih ya Bu Is dan juga Kak Yuni ya sudah hadir di perjumpaan kita untuk siang ini ya. Demikian untuk dialog kita pendengar ya. Kita akan lanjut dengan informasi dinamika olahraga kebersamaan kita untuk pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Ya pas 12.

0: Brita olahraga. Brita olahraga.
1: Kalah 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
3: Body pensieri.
4: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
3: 25 menit ha fatto veramente bene.
2: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
5: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
4: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
2: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
6: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
7: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
1: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana Grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Orakmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya, para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rambutnya tinggi, tampak di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, masih menemani kebersamaan untuk siang hari ini ya, di mana kita menghadirkan untuk menemani aktivitas pendengar ya dari informasi di perjumpaan kita. Salah satu yang menarik juga nih di wilayah Sulawesi Tenggara ya, lebih tepatnya dari Balai Taman Nasional Wakatobi bersama sejumlah pihak yang di mana menangani ya seekor hiu paus dengan nama Rhicodon typus ya, ini dengan nama Latin Rhicodon typus. Ini sepanjang 9,17 meter dengan lebar 2,9 meter. Dan dari hiu ini ya, hiu paus ini terdampar di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ya, di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan penanganan yang dilakukan ya secara bertahap dari selama 3 hari ya, setelah petugas Balai Taman Nasional Wakatobi itu menerima informasi dari keberadaan hiu paus ini. Dan tim gabungan kemudian menuju lokasi untuk mengecek ya dari kondisi sekaligus melakukan upaya penyelamatan yang mengembalikan ya satwa laut berukuran besar ke perairan yang lebih dalam. Tapi ini juga upaya yang dilakukan itu menghadapi kendala kondisi pasang surut, pendengar. Dan saat proses penanganan berlangsung, air mengalami surut terendah dan posisi hiu paus itu berada cukup jauh dari tubir atau perairan yang lebih dalam. Dan kondisi ini membuat proses pemindahan menuju laut ini dalam keadaan yang sangat sulit ya, sulit untuk dilakukan karena sarana dan tenaga yang tersedia, pendengar. Dan berbagai upaya juga tetap dilakukan nih untuk supaya hiu paus ini akhirnya tidak untuk bisa di ini ya selamatkan kembali ke laut lepas ya. Dan pada akhirnya ini menjadi terkendala karena akhirnya tidak berhasil diselamatkan dan mati di lokasi, pendengar ya. Nah, di hari kedua tim gabungan melanjutkan penanganan dari bangkai hiu paus ini ya. Dan upaya awal dilakukan dengan menarik bangkai menuju daratan untuk kemudian ditimbun atau dikuburkan. Dari ukuran dan bobot bangkai yang sangat besar, ini juga menjadi kondisi yang sulit ya untuk memindahkannya dari lokasi yang dimana proses evakuasinya menuju daratan itu tidak dapat dilakukan menggunakan sarana yang tersedia, pendengar. Dan juga dari tim kemudian melakukan pengembalian ya dari hiu ini yang dimana bangkai ini akan dibawa ya untuk dikuburkan ya nantinya. Dan pengambilan sampel juga sebelum melanjutkan penanganan bangkai ini dilakukan untuk mempertimbangkan ya untuk kondisi lapangan dari bangkai ini yang dimana harus dimusnahkan melalui pembakaran secara terkendali ya di lokasi kejadian tersebut. Dan juga penanganan ini juga mengacu ya pada SOP yang dikeluarkan tentunya dari penyelamatan satwa liar di mana sitaan dan rampasan hasil penegakan hukum juga ini diberlakukan ya dari SOP yang berlaku. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan dari lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi termasuk potensi timbulnya dari pencemaran ya atau bau yang tidak sedap. Nah, hari ketiga dari proses penanganan ini dilanjutkan dari bangkai hiu paus ini supaya dapat ditangani secara lebih optimal dan tim juga melakukan pemantauan untuk lokasi yang dimana memastikan kondisi lingkungan sekitar ini tetap aman dan tidak menimbulkan gangguan lanjut nih supaya masyarakat itu tetap dalam kondisi aman ya dari polusi yang ditimbulkan ya entah itu dari baunya ya. Dan Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi, Laode Ahyar T. Mufti yang mengatakan penanganan hiu paus ini menjadi pembelajaran juga bahwa sangat penting ya untuk meningkatkan juga kesiapsiagaan dan kapasitas penanganan satwa laut berukuran besar yang terdampar di kawasan Taman Nasional Wakatobi, pendengar. Dan juga penanganan hiu paus ini yang menjadi kerjasama yang dilakukan ya dari beberapa stakeholder yang dimana mendapatkan informasi bahwa bersama pihak yang berupaya melakukan penyelamatan walaupun upaya ini belum berhasil menyelamatkan satwa tersebut ya, tapi kami ini mereka tetap melakukan penanganan untuk bangkai supaya mencegah dampak yang lebih lanjut tetap terhindar ya di lingkungan sekitarnya dan juga untuk masyarakat. Kita juga masih menghadirkan nih informasi terkait dengan terdamparnya hiu ini ya di perairan Wakatobi, tepatnya di Matahora. Masih tentunya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Mendengar, masih membahas sedikit ya terkait dengan penanganan ya bangkai paus yang ditemukan di Wakatobi, tepatnya di Matahora ya, di desa Matahora. Nah, ini dari penanganan hiu paus ini yang memang merupakan kerja bersama ya, dan mendapatkan sejak mendapatkan informasinya dari semua pihak itu berupaya untuk melakukan penyelamatan. Walaupun upaya ini belum berhasil menyelamatkan satwa ini, pendengar. Dari Laude Ahyar Temufti juga mengungkapkan bahwa proses penanganan di lapangan itu menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus ya, termasuk belum tersedianya dokter hewan atau tenaga veteriner di lokasi. Nah, setiap tindakan di lapangan ini disesuaikan dengan kondisi di mana hasil koordinasi antar instansi, ketersediaan sarana dan prasarana, ini juga prinsip ya untuk kehati-hatian untuk penanganan satwa ini juga dilakukan ya, karena memang tidak ada tenaga ahli gitu yang bisa menangani secara spesifik ya untuk paus ini, pendengar, hiu paus ini. Pengambilan sampel yang dimana dilakukan sebelum proses penanganan bangkai sebagai bahan dokumentasi juga, dan juga untuk menjadi bentuk tindak lanjut ya dari pihak terkait. Dimana dari ini juga pihak yang terlibat di sana itu menyebutkan bahwa penanganan ini melibatkan Balai Taman Nasional Wakatobi, dari Satpola Riut Wakatobi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan dari Wakatobi, dan juga beberapa unsur seperti TNI, WWF Indonesia, dan juga dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Bahkan juga terlibat nih dari ASEAN and MAPS, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dari pemerintah desa Matahora ya, dan juga masyarakat desa Matahora yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dari Laude Ahyar juga yang dimana menyampaikan bahwa sangat penting untuk penguatan koordinasi ya, untuk peningkatan kapasitas dari para pihak untuk menghadapi kejadian yang serupa nantinya ya, yang bisa saja terjadi. Dimana ke depan koordinasi dan peningkatan kapasitas penanganan satwa laut terdampar ini perlu terus diperkuat supaya respon terhadap kejadian yang serupa dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif, pendengar. Nah, ini dari Balai Taman Nasional Wakatobi juga mengapresiasi ya masyarakat Desa Matahora yang memberikan informasi dan membantu proses penanganan dan mendukung ya petugas di lapangan ya sampai kegiatan itu selesai ya. Nah, walaupun masyarakat yang tentunya diharapkan supaya juga tidak melakukan tindakan sendiri ya, di mana untuk mencoba menyelamatkan ya satwa-satwa seperti ini terhadap satwa yang terdampar, khususnya untuk satwa yang berukuran besar ya, karena penanganannya memerlukan pertimbangan dari kondisi pasang surut, dari lokasi, keselamatan masyarakat, dan juga koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dan tentunya kompetensi, pendengar. Dan di mana dihimbau untuk masyarakat itu segera melaporkan ya kalau misalkan mendapatkan situasi yang serupa apabila menemukan satwa laut terdampar ya, baik dalam kondisi hidup ataupun sudah

mati kepada petugas Balai Taman Nasional Wakatobi atau pihak terkait lainnya. Pendengar, kita masih akan kembali untuk menyapa di perjumpaan kita ya di siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sedikit kita berbagi juga nih ya. Ini terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan di mana juga memberikan diskon 50% ya untuk iuran kepesertaan bagi petani di Sulawesi Tenggara hingga nanti akhir 2026. Jadi kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas ya perlindungan jaminan sosial bagi petani yang bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah. Nah, program perlindungan ini juga dibahas dalam pertemuan koordinasi sinergi perlindungan petani di Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan ya atau OJK Provinsi Sulawesi Tenggara ya bersama BPJS Ketenagakerjaan, pendengar. Dan ini juga dari forum ini menjadi wadah untuk menyatukan ya langkah lintas pihak untuk membangun ekosistem keuangan dan perlindungan petani yang terintegrasi. Nah, dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Luki Julianto itu mengatakan bahwa perlindungan jaminan sosial ini bagi petani penting diberikan tentunya karena aktivitas pertanian ya memiliki resiko kecelakaan kerja maupun resiko sosial lainnya, pendengar. Nah, ini sedikit ya terkait dengan BPJS ya memperluas perlindungan jaminan sosialnya untuk petani di Sulawesi Tenggara. Nah, melanjutkan untuk kebersamaan kita juga untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan dengan Warta Berita Daerah menemani untuk pendengar ya yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi kita akan hadirkan ya untuk di kebersamaan kita.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Tahun ini kita ada kegiatan untuk mengecek daripada desain itu.
2: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD.
0: Pokok-pokok berita utama di siang hari ini. Progres jembatan Muna Buton memasuki tahap pemeriksaan desain. Pemerintah Kota Baobab matangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-25 Kota Baobab sebagai daerah otonom. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: Pembangunan jembatan yang menghubungkan dua pulau yaitu Pulau Muna dan Pulau Buton kini memasuki tahap pemeriksaan desain dan ditargetkan rampung akhir Desember 2026. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
1: Tahun ini kita ada kegiatan untuk mengecek daripada desain itu.
2: Pembangunan jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton kini memasuki tahap pemeriksaan kembali rancangan teknis. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 700 meter dirancang khusus mempererat hubungan dua wilayah sekaligus meningkatkan kualitas konektivitas transportasi masyarakat. Kepala Balai Pengawasan Jalan Nasional BPJN Sulawesi Tenggara Haryono menjelaskan gambar induk desain jembatan telah diselesaikan sejak tahun 2025 lalu. Namun, demi menjamin keamanan dan keandalan bangunan, tahun ini dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh guna memastikan seluruh bagian rancangan telah memenuhi standar teknis serta ketentuan peraturan yang berlaku.
1: Gambar desainnya tahun lalu sudah selesai. Tahun ini kita ada kegiatan untuk mengecek daripada desain itu. Ada paket namanya EPC, jadi independent project nanti terkait dengan desain itu. Karena jembatan Muna Buton ini termasuk bentang tengahnya yang cukup panjang, kurang lebih 700 meter, kalau di Indonesia belum ada, bahkan di Asia Tenggara, karena laut yang kita bentangkan jembatan, jadi lalu lintas pelayaran, kapal besar bisa berlayar di bawah jembatan itu nanti.
2: Jembatan sepanjang kurang lebih 700 meter ini menjadi salah satu proyek strategis daerah yang sangat dinantikan kehadirannya. Keberadaannya nanti tidak hanya sekedar menghubungkan dua pulau, tetapi juga memangkas waktu perjalanan, menekan biaya angkutan barang, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah Muna dan Buton, serta pulau sekitarnya. Seluruh proses pengecekan dan penyempurnaan desain ditargetkan diselesaikan pada akhir Desember 2026. Setelah tahap rancangan dinyatakan layak dan sah, tahap selanjutnya akan segera diarahkan menuju persiapan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Dengan adanya jembatan ini nantinya, keterisolasian antar pulau dapat teratasi, arus perpindahan orang dan barang menjadi lebih lancar, serta mendukung visi pemerintah daerah mewujudkan sistem jaringan jalan nasional yang terpadu dan merata sampai ke pelosok daerah.

0: SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Hingga September 2026, belum ada kejadian yang tidak diinginkan akibat konsumsi MBG di kota Bau-Bau. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
1: Dilarang untuk membawa pulang makanan MBG.
2: Demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang. Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Badan Gizi Nasional BGN Kota Bau-Bau, Hamiruddin, mengimbau siswa untuk tidak membawa pulang makanan bergizi gratis yang diterima di sekolah. Ia meminta agar makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu yang ditetapkan untuk menjaga keamanan pangan hingga dikonsumsi penerima manfaat. Selain soal waktu, kata Hamiruddin, pemindahan makanan ke wadah lain maupun perjalanan menuju rumah dinilai dapat membuat rantai keamanan pangan tidak lagi terjamin. Terlebih saat dipindah tempatkan, pihaknya tidak bisa memastikan sterilisasi wadah yang digunakan.
1: Betul sekali. Kami saat ini memang tegas mengenai aturan bahwa MBG itu dikonsumsi dalam waktu yang telah ditetapkan dan dilarang untuk membawa pulang. Kenapa dilarang membawa pulang? Karena ketika dibawa pulang, maka itu rantai makannya itu kita udah nggak bisa menjamin. Apalagi dipindah tempatkan, dan kami nggak bisa menjamin bagaimana sterilisasi dari tempat yang digunakan untuk memindahkan makanan tersebut. Jadi memang sangat dianjurkan atau memang dilarang untuk membawa pulang makanan MBG.
2: Menurut Hamir Rudin, aspek waktu dan suhu menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan. Makanan MBG idealnya dikonsumsi dalam durasi maksimal 4 jam setelah dimasak. Demi memastikan makanan dikonsumsi sesuai dengan batas waktu, BGN kini memberikan label pada setiap ompleng yang dikirim kepada penerima manfaat. Label tersebut memuat informasi mengenai waktu makanan dimasak dan batas waktu makanan harus dikonsumsi. Pria yang kerap disapa Amir itu menjelaskan, makanan yang dikonsumsi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan berpotensi mengalami perubahan kualitas dan pertumbuhan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Karena itu, Hamiruddin menegaskan agar makanan MBG dikonsumsi di sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan pangan. Hamiruddin juga mengakui pernah terjadi kejadian menonjol setelah konsumsi MBG di Kota Bau-Bau pada September 2025, namun dirinya menyebut hingga September 2026 tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan akibat konsumsi MBG di Kota Bau-Bau. Menurutnya, penerapan prosedur keamanan pangan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpangan, pengelolaan, pengemasan hingga distribusi kepada penerima manfaat. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat membeli Pertalite secara langsung di stasiun pengisian bahan bakar umum atau di SPBU resmi Pertamina. Imbauan tersebut disampaikan seiring kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Sulawesi yang kini berangsur normal dan pelayanan berjalan relatif lancar. PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Oki Aditya Wibowo, mengatakan masyarakat dapat melakukan pengisian BBM sesuai dengan kebutuhan di SPBU resmi Pertamina. Menurutnya, pembelian langsung di SPBU resmi memberikan kepastian harga BBM sesuai ketentuan sekaligus memastikan takaran dan kualitas BBM berada dalam pengawasan sesuai ketentuan meteorologi. Ia menjelaskan harga BBM yang dijual oleh pedagang eceran ditetapkan masing-masing penjual sehingga harga tersebut tidak menjadi acuan harga yang secara resmi dari Pertamina. Dan karena itu masyarakat yang membutuhkan Pertalite diimbau melakukan pengisian langsung di SPBU resmi. Selain memperoleh BBM dengan harga sesuai ketentuan, masyarakat juga mendapatkan pengawasan terhadap takaran dan kualitas BBM yang diterima. Di tengah kondisi antrean yang mulai terkendali, masyarakat juga diimbau menggunakan BBM secara bijak dan melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Pembelian secara berlebihan dinilai berpotensi kembali memicu kepadatan pelayanan di SPBU. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Pemerintah Kota Baobab mematangkan persiapan peringatan HUT ke-25 Kota Baobab sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Baobab ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM hingga Pekande Kandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Baobab, Hairul Mulku melaporkan.
3: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis.
4: Peringatan hari ulang tahun Baobab ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Baobab ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekande Kandea. Pemerintah Kota Baobab menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Baobab Laode Aswat mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Baobab Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
3: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
4: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekande Kandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Baobab usai upacara.
3: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri Karnaval Budaya itu rata-rata malam hari. Itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandek-kandek yang geser upacara, kita bergeser untuk kandek-kandek bersama anak yatim piatu.
4: Laude Aswat menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Baobab Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Baobab adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Baobab, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari minta warganya memanfaatkan lahan kosong dengan menanami tanaman produktif. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
5: Pemerintah Kota Kendari terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif guna menumbuhkan kemandirian pangan keluarga sekaligus membantu menekan laju inflasi daerah. Melalui program unggulan Kendari Berkebun, setiap jengkal tanah kosong di sekitar hunian diharapkan berubah menjadi kebun pangan yang bermanfaat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan pemanfaatan pekarangan rumah bukan sekedar kegiatan berkebun biasa, melainkan strategi menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, terutama saat harga bahan pokok mengalami fluktuasi.
6: Kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita.
5: Pemanfaatan pekarangan dirancang agar menjadi budaya baru masyarakat Kendari dan tidak harus menunggu lahan luas. Gerakan pemanfaatan pekarangan rumah menjadi solusi atas tantangan pangan yang tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kebersamaan dan kesadaran setiap keluarga untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan Kota Kendari memiliki pekarangan yang hijau produktif serta mampu menjadi fondasi kuat terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.
0: Tradisi Meta Ua, Bina Wakili Kecamatan Siaumpu, Buton Selatan, dan tak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong tradisi ini masuk dalam kalender pariwisata daerah. Kembali dari rekan kami, Hairul Mulku, melaporkan.
7: Adat Bina Wakili adalah dilaksanakan jauh sebelum 40 tahun yang lalu.
4: Tradisi Meta Ua kembali digelar masyarakat adat Bina Wakili di Kecamatan Siaumpu Kabupaten Buton Selatan pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang melibatkan 6 desa ini tidak sekedar menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi, gotong royong, dan jati diri masyarakat adat. Pelaksanaan Meta Ua masyarakat adat Bina Wakili tahun 2026 berlangsung di Baruga Bina Wakili, Desa Ngulanggula, Kecamatan Siaumpu. Kegiatan diawali tarik Kolosal Linda dan diikuti masyarakat adat dari Desa Biwinapada, Gulanggula, Wakinamboro, Batuawu, Lapara, dan Tongali. Ketua Lembaga Adat Bina Wakili, Pomali Womal, mengatakan Mata Ua merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Bina Wakili. Tradisi ini juga menjadi momentum syukuran sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat dalam wilayah adat Bina Wakili.
7: Adat Bina Wakili adalah dilaksanakan jauh sebelum 40 tahun yang lalu. Karena mendaratnya armada perahu yang berlabuh dan sempat mendarat di Pulau Siaumpu yang diperkirakan dari Pulau Jawa, yaitu tahun 1357. Dan pada akhirnya sebentar akan dipertontonkan, akan disuguhkan tarian persahabatan antara masyarakat Lembaga dan Jawa Kili dengan tarian yang dibawa oleh pasukan armada dari Jawa.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Buton Selatan Laode Risawal mengatakan, Meta Ua bukan hanya sekedar adat, tetapi bagian dari identitas dan jati diri masyarakat Siaumpu. Menurutnya, tradisi tersebut mengandung nilai penghormatan, solidaritas, komunikasi, gotong royong, serta tanggung jawab bersama yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda.
8: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tentu mengenal budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Kita ingin pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian adat, budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Karena itu, kegiatan seperti Meta Ua harus terus kita dukung sebagai bagian dari kekayaan budaya Buton Selatan. Bahkan lebih jauh, kebudayaan dapat menjadi kekuatan untuk memperkenalkan daerah kita, memperkuat kebersamaan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
4: Wakil Bupati juga mendorong agar kebudayaan berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan budaya dapat menjadi ruang memperkuat persatuan masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui aktivitas perdagangan dan kunjungan masyarakat. Risawal mengajak 6 desa dalam wilayah adat Bina Wakili agar terus menjaga persatuan, merawat silaturahmi, menghidupkan gotong royong, dan mewariskan adat kepada generasi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Warta Siang hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan ya pokok berita utama. Progres Jembatan Muna Buton memasuki tahap pemeriksaan desain. Pemerintah Kota Bau-Bau matangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-25 Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Musik Request 100% Indonesia, pendengar dimanapun Anda berada ya, dan dimanapun Anda sedang beraktivitas sore hari ini ya. Jadi kita menemani dengan interaktif di kebersamaan kita dengan 100% Indonesia ya, untuk penanggalan tanggal 26 September 2026. Wah, itu dari mana tuh? Terang banget ya. Kita juga hadir di via TikTok nih ya. Jadi yang ingin berbagi bersama kita untuk requestan ya di via TikTok, silakan bergabung. Dan request di via live chat kita ya di akun RRI Kendari. Kita juga tentunya hadirkan di via telepon ya di 0401-3124-008. Dan playlist kita ya untuk sore hari ini ya, ada beragam nih. Ada dari Hi-Fi kayaknya ya, Ilham lihat dulu nih dari playlist kita. Hi-Fi, selalu di hati kayaknya bagus nih ya, untuk mengawali perjumpaan kita. Nah ini beberapa playlist yang Ilham keep dulu ya, kita keep dulu nih playlist kita. Barangkali ada yang request, barangkali ya. Tangga juga nih, hebat, hebat ya. Dan kita lihat nih, kayaknya ada yang sudah ikutan nimbrung ya di via TikTok. Siapa tuh, dari Ekas Diandra, ada Zero Zero ya, selamat sore. Juga yang bergabung bersama kita via telepon sepertinya sudah hadir juga nih ya. Kita sapa dulu di via telepon, ada Bunda Tiara ya untuk sore hari ini. Langsung deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bung Ilham, 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Gimana nih harinya Bunda sore ini?
1: Harinya
0: lagi ceria ya?
1: Cerah-ceria.
0: Cerah banget malah. Kayaknya lebih ke panas ya ini hari.
1: Nggak terlalu panas ya.
0: Oke. Tapi kalau memang di Kendari kan musim kemarau ya. Tapi rasanya kayaknya panasnya itu cuma kayak di jam 12 ya. Kalau udah mulai agak sore, mulai agak dingin lagi.
1: Pokoknya selama ini kemarau ya, biasanya itu kan kalau kemarau ya. Kemarau-kemarau tahun-tahun kemarin kan. Panasnya itu menyengat.
0: Iya, buh. Gila, masih ingat tuh kemarau tahun lalu. Menyala banget sampai keringat bercucuran.
1: Bisa kemarin di kasur itu saking panasnya.
0: Saking panasnya, iya benar banget.
1: Sekarang
0: kayak agak-agak sayup gitu ya.
1: Iya. Saya sekolah loh. Tidur siang itu pasti saya pakai sarung karena agak dingin tuh.
0: Agak dingin, iya benar banget Bunda ya. Kayak untuk di wilayah Kendari aja nih kayaknya beda ya. Suhunya kayak turun gitu.
1: Iya kayaknya. Kalau di Makassar kan saya tanya kakakku tadi, panasnya di sini. Sebelum kita di sini.
0: Iya. Di sini alhamdulillah kita dikasih kesejukan. Walaupun lagi cerah-cerahnya kayak menyala juga sih, tapi nggak terasa gitu ya Bunda ya.
1: Airnya pula tidak ada, pernah ada bilang mau ada.
0: Iya.
1: Di tandan itu tidak ada, biasanya itu hangat itu di tandan, kalau kena matahari ini tidak ada.
0: Biasanya itu kayak panas banget. Tahun lalu tuh Ilham merasa banget ya, air di tandan tuh kayak waduh menyalanya. Kena kulit langsung kayak terbakar.
1: Iya betul itu bang. Tahun-tahun kemarin tuh.
0: Iya.
1: Sekarang tidak ada itu panas-panas dan dingin.
0: Alhamdulillah kita dikasih kesejukan Bunda ya.
1: Ya pokoknya kita syukuri saja dengan yang dikasih.
0: Iya, dikasih kelebihan mungkin.
1: Kita
0: berdoa juga untuk wilayah lain yang mungkin saya terdampak untuk kemarau ini sampai mungkin panasnya menyengat banget ya. Untungnya untuk di wilayah Kendari nggak terlalu panas gitu ya Bunda ya.
1: Iya betul sekali.
0: Alhamdulillah. Dari Bunda nih, mumpung lagi santai-santai ya karena udara sangat nyaman. Silakan Bunda, mau request lagu apa Bunda?
1: Mau request lagunya siapa itu?
0: Lagu siapa nih? Lagunya
1: Gus Mirang, coba judulnya apa yang ada di situ.
0: Oke, di playlist kita ya Bunda ya. Di sini ada 5 minutes ya, di relung hati ada Naf, bila nanti kau milikku. Ada juga lagu dari Hi-Fi nih tadi Lem siapin ya, selalu di hati sama tangga, hebat.
1: Yang itu mau saja.
0: yang hi-fi atau mungkin apa nih yang lagu yang mana nih Bunda?
1: Naf tadi.
0: Naf, oke. Bila nanti ya. Bila nanti. Siap nih Bunda. Oke, silakan Bunda mau menyapa siapa aja nih sore ini, silakan.
1: Ya, salam-salamnya ya buat Bang Ilham bersama siapa operatornya Bang Awi ya.
0: Iya, dengan Bang Awi. Benar banget Bunda.
1: Selamat sore, selamat bertugas. Semangat selalu untuk menjalankan tugasnya. Terus ada Bunda Niarti. Mudah-mudahan saya selalu bisa tercapai keinginannya Ibu Niarti, yang diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Terus ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, Nama Sari, ada Pandi di Batam. Terlupa pula ada Pak Solihin, ada Banjuha, ada Bunda Emil, semoga sehat selalu juga. Terus ada Bunda Alin, ada Ibu Hawi, juga ada Ibu Umi. Buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, siap nih Bunda. Thank you udah gabung Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia buat Bunda Tiara yang sudah hadir ya sore ini. Kita sapa lagi nih di via TikTok ya. Sudah ada yang request lagu ya. Langsung bergabung aja gitu. Tumbennya dari misalnya, biasanya saya halo dulu gitu. Hai bang gitu ya kan. Halo bang. Tapi ini dia lagi request lagu nih, coba kita lihat. Nah itu dia, request lagu Biarkan Aku Menangis. Oke, okay. Aduh. Masih sore-sore udah mau menangis aja nih ya. Misal kenapa nih? Biarkan ku menangis. Menangis dia. Biarkan ku menangis. Oke, kita lihat dulu nih di playlist kita ya. Playlist kita. Biarkan ku menangis, menangis. Nah, ini dia. Biarkan ku menangis dari Tommy J. Pisa ya. Oke, kita keep lagunya dari Michelle ya. Selain itu ada dari sepupu nih Bang Rizal, request Raja Benci Bilang Cinta. Salam buat Bang Ilham dan Mbak Sofi, Mbak Feni. Mbak Sofi dan Mbak Feni. Kok Bang Rizal kayak familiar ya? Iya, soalnya yang disapa Mbak Sofi sama Mbak Feni gitu. Iya, kayaknya sepantaran mungkin Bang Rizal atau gimana nih? Raja ya, Benci. Coba kita lihat, kenapa nih benci-benci ini? Benci bilang cinta, benci bilang cinta. Benci bilang cinta, raja, raja, raja, raja. Oke, ini dia. Kita keep lagu requestannya dari Bang Rizal nih. Habis itu apa, ada siapa lagi nih? Oh, halo bang dari Cantika. Nah, Cantika menyapa nih. Halo bang, gitu ya kan? Biasanya enggak. Biasanya gitu juga nih, Michelle ya. Apa nih dari Cantika? Request lagu Hanya Ingin Kau Tahu. Hanya Ingin Kau Tahu. Oke. Hanya Ingin Kau Tahu. Ku ingin kau tahu diriku di sini mengenang dirimu. Apa tuh? Kayaknya keras banget gitu ya. Hanya ingin kau tahu. Kayaknya Ilham lihat dulu playlist di sini ya. Lagunya Hanya Ingin Kau Tahu. Nah, ini dia. Kita cari yang lebih enjoy banget gitu ya. Enjoy rasanya. Selain itu ada siapa lagi nih yang sudah gabung ya? Coba kita sapa. Ada Bang Lasa Lepa ya. Wah, kayak lagu dari Buton. Muna ya. Aduh, ada banyak yang gabung ya. Keskip. Oh, itu dia di bagian atas. Suaranya apa nih? Oke. Siap. Coba kita cek dulu ya. Yang mana yang dimaksud? Ini kayaknya ya. Nah, gini mungkin. Udah mendingan kah? Nah, itu dia. Dari Edelweiss. Wah, kayak ini ya. Di pegunungan gitu ya namanya. Edelweiss. Halo Bang, request lagunya Andra Hitamku. Oke, okay. Ku hapus hitam mana? Hitam hitamku ya. Biasanya ini bumbu ayam gitu. Hitamku gitu ya kan. Ya, bumbu lada hitam. Alah, familiar banget gitu. Kita play dulu nih beberapa lagu requestan dan juga untuk di via TikTok kita masih akan sapa dan kita akan sebutin requestan-requestannya. Apa ini dari Cantika? Thank you, terima kasih sebelumnya Bang. Sama-sama Cantika ya. Playlist untuk hari ini dari Bunda Tiara tadi. Requestannya Naf ya, bila nanti kau milikku. Tentunya masih di 100% Indonesia.

0: Musik Request 100% Indonesia pendengar masih menemani untuk kebersamaan sore hari ini ya. Buat pendengar yang sudah berbagi requestan kita nih ya, ada lagunya Fatur ya, Selalu Untuk
1: Selalu Untuk Selamanya.
0: Requestan dari Bang Theo ya, Theo Arisandi. Thank you banget udah berbagi requestannya untuk sore hari ini. Dan juga requestan yang bergabung bersama kita tadi ya, requestannya Andra and the Backbone ya. Andra and the Backbone, where di mana tadi nih requestannya ya? Iya, keskip kayaknya. Andra and the Backbone, mana dia? Oh, ini dia dari Edels ya. Aduh, hampir banget nih ya, ilam salah posisi nih. Harusnya Andra and the Backbone dulu ya. Andra and the Backbone dulu dari Edels Ways yang sudah request di

masuk ujian nasional gitu ya kan, ujian kelulusan. Seperti itulah rilisan lagu itu. Baru ilam SMP gitu ya, kelas 3 lebih tepatnya. Dari Bang Rizal juga katanya, berarti PT mencari cinta sejati juga. Bukan. Wrong. PT mencari cinta sejati baru ada itu sekitar tahun 2000 berapa ya, yang lagi booming-boomingnya tuh 2008 kayaknya ya. 2008 itu udah mulai heboh-hebohnya PT mencari cinta sejati ya. Tapi sebenarnya dari sebelumnya sudah ada, hanya belum seramai di tahun 2008 menuju 2009. Orang-orang ya mulai banyak banget ya, sampai di daerah-daerah itu mulai familiar dengan internet. Seperti itulah kira-kira. Nah, kalau di 2007 masih ya, Ila masih senang dengar radio juga ya. Di 2007 gitu ya kan, teman-teman masih senang juga ya. Di kala itu ya. Kalau di 2007 Ila SMA ya, teman-teman yang dengar radio juga. Request-request di dalam kelas, bayangkan. Di dalam kelas menunggu musik selesai, habis itu pas masuk yang ada yang calling gitu ya kan. Ada yang bergabung untuk interaktif. Nah, kita langsung mulai request lagu tuh siang-siang. Dulu tuh siang-siang bisa request lagu ya. Pagi sih lebih tepatnya, ada yang pagi ya. Berarti hari itu Pro 2 kayaknya. Kayaknya udah ada Pro 2 ya. Di tahun 2008 gitu. Dari Tias Tuti udah gabung juga nih, 100% Indonesia. Iya, selamat bergabung Tuti. Requestannya apa? Ini juga requestan lain masih ada di kebersamaan kita ya. Dan lagu Republik tadi, requestannya dari Cantika. Lagi sholat ya Cantika nih. Lagu requestan Cantika ya tadi, Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Dari Tias Tuti katanya request lagunya Niki Astria, judulnya Biar Semua Hilang. Wih, kenapa nih tiba-tiba langsung main hilang-hilang aja? Kenapa begitu? Ini kayaknya seneng aja mungkin lagunya, atau memang ada something? Biarkan semua hilang, apa nih? Biar semua hilang. Oke. Biar semua hilang. Kita cek dulu nih dari artisnya ya, Astria. Astria, mana nih Astria? Biar semua hilang. Oke, kita di sini nih. Semua hilang. Oke, kita play dulu nih beberapa lagu yang sudah di request ya untuk di perjumpaan kita sore hari ini di 100% Indonesia ya. Nanti Ilham balik lagi untuk bacain requestan-requestan yang masuk untuk aktivitas sore ini. Mungkin dari pendengar sedang mendengarkan kita, entah di mobil, di jalan ya, di dalam akuarium. Duh, ekstrim banget ya. Nah, kita akan kembali lagi. Andre the Backbone, Hitamku, dan juga lagu dari Fatur ya, Selalu Untuk Selamanya, dan Republik menemani pendengar ya untuk sore ini. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Kita masih menghadirkan beberapa lagu requestan ya. Tadi dari Cantika yang sudah kita puterin lagu requestannya. Hanya ingin kau tahu ya. Hanya ingin pendengar tahu juga ya. Cantika tadi sempat gabung lagi ya. Langsung nyapa kembali tadi. Halo Bang. Jadi ngulang lagi yang tadi. Ada ya dari Theo nih. Katanya makasih Bang Ilham lagunya. Iya sama-sama, thank you banget Theo ya udah gabung. Dari Edel dia gabung nih. Katanya Bang request lagunya Leto Sandaran Hati. Sandaran Hati. Oke boleh. Kita putarin ya lagu requestannya. Sandaran Hati requestannya Bang Edel ya. Lagunya buat manteman ya, yang shift malam semangat ya. Ada yang masuk sore kayaknya ya. Yang shift sampai malam. Semangat ya buat teman-teman yang masuk dari sore tembus malam. Keep spirit and fighting. Pokoknya ya, jangan kasih kendor gitu. Dari Cantika katanya tadi, maaf keluar tadi lagi ada kerjaan mendadak ya. Katanya dari Cantika juga kalau dia ini ternyata sibuk jadi OSIS juga ya. Jadi OSIS itu OSIS yang digoreng gitu ya. Oh, sosis. Beda-beda. Iya, katanya dia jadi OSIS gitu. Cantika ini pendengar ya. Sempat juga tanyain kita, katanya ruang rindu kita lagi, Kak? Enggak ya. Dia kira kita begadang gitu ya dari siang sampai malam. Nah, dari Cantika tahu nih katanya. Patah juga kita kalau full day kita ambil, nah kan. Enggak cantik ya, kita cuma sampai sore nih ya, Ilham menemani mendengar. Atau mungkin dari Awi nih, Awi mau menemani sampai malam, mau enggak ya. Dia juga sesuai dengan jadwalnya. Nah, kita masih hadirkan nih beberapa lagu requestan tadi yang belum kita puterin ya. Dari Ti Astuti requestannya Niki Astria Biar Semua Hilang ya. Nah, juga requestannya dari Bang Edel tadi ya. Ini Bang atau ini ya, Ade ya. Ilham sebutnya Ade atau Bang ya? Sampai lupa nih. Kan cowok ada yang namanya Edel kan? Ada kan? Atau cuma perasaan Ilham aja nih? Oke, dari Edel tadi requestannya Leto ya, Sandaran Hati. Nah, kita putarin dulu nih lagu requestan dari Ti Astuti ya, yang lagunya Niki Astria Biar Semua Hilang. Biarkan semuanya hilang. Beda lirik ya? Bukan. Beda-beda.

Musik Request 100% Indonesia pendengar. Ini di ujung perjumpaan kita ya untuk sore hari ini. Terima kasih yang sudah ikutan berpartisipasi dengan lagu-lagu requestannya sore hari ini ya. Sudah berbagi banyak nih ya. Tadi dari Bang Theo, dari Cantika, Michelle ya. Thank you banget sudah bergabung. Dari Tia Stuti ya, lagu requestannya tadi Nicky Astria, Biar Semua Hilang. Dan juga dari Bunda Tiara yang sempat bergabung bersama kita di via telepon ya di sore hari ini. Dan semuanya yang sudah ikutan nimbrung bersama ya di via TikTok, live TikTok kita ya. Thank you banget sudah hadir sore ini ya. Lagu dari Adels ya yang sudah direquest tadi menjadi penutup perjumpaan kita di kebersamaan 100% Indonesia. Lagunya Leto, Sandaran Hati.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita nih, selanjutnya kita hadirkan untuk pendengar ya, dari kebersamaan untuk Sultra sore hari ini dengan Green Radio. Ada narasumber menarik yang akan berbagi bersama kita ya, terkait dengan Green Radio untuk di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk di perjumpaan kita ya, Green Radio untuk Sultra sore hari ini. Sudah hadir di kebersamaan kita di studio saat ini ya, dengan Dr. Vera Sari, SPIMSI. Ya, dan ini selaku pemerhati lingkungan tentunya di kebersamaan kita. Selamat sore dengan Bu Vera ya kita panggilnya.
1: Bu Vera.
0: Nah, jadi kita mau bahas nih sedikit terkait dengan ada topik yang akan kita bahas tentunya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih Bu Vera, gimana nih untuk sore hari ini? Kondisinya baik-baik saja atau gimana nih?
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham ya.
0: Benar banget dengan Ilham sendiri.
1: Saya baru nonton kemarin loh Mas.
0: Jadi baru nonton kemarin.
1: Kemarin maksudnya saya sudah lihat wajahnya di flyer dan di saya tonton kemarin acaranya. Alhamdulillah sore ini walaupun weekend ya, biasanya kan hari mager sedunia. Tapi alhamdulillah
0: menyempatkan diri gitu ya.
1: Sore ini karena untuk menepati janji.
0: Asik.
1: Sudah diundang, jadi terima kasih, ini yang ketujuh kalinya loh saya kesini.
0: Ketujuh kalinya ya.
1: Dari tahun 10 tahunan yang
0: lalu. Luar biasa.
1: Alhamdulillah, sore ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca masih terik kan?
0: Iya benar banget.
1: Masih terik tapi
0: masih terasa nih hawanya ya, walaupun agak dingin kayaknya ya.
1: Sudah masuk bulan ke-10.
0: Bulan ke-10 benar banget
1: bulan
0: ya.
1: Bulan ke-10 hujan belum turun sampai sekarang. Alhamdulillah baik.
0: Nah, kebetulan nih karena kita mau bahas ya terkait dengan ekosistem lingkungan saat ini kayak gimana ya, dengan kondisi cuaca juga ya, karena lagi kemarau ya. Nah, ini pasti banyak sekali nih. Mungkin ada intervensi ke situ juga ya sebenarnya. Ini kita mau bahas topik menarik juga ya Bu Vera ya. Ini yang menarik yaitu tentang kerusakan ekosistem pesisir karena aktivitas perkotaan. Ya kayaknya ini dampaknya pasti sangat serius ya. Tapi sebelum lebih lanjut ya, kita bahas lebih dalam lagi gitu ya kan Bu Vera ya, terkait dengan topik kita. Ya tentunya bukan cuma Bu Vera sendiri ya untuk saat ini. Kita juga pendengar ya mau sampaikan ya bahwa tidak hanya Bu Vera saat ini ya di kebersamaan kita menemani Ilham untuk di Green Radio ya, membahas topik menarik terkait dengan kerusakan ekosistem pesisir akibat aktivitas perkotaan. Nah, kayaknya tarik nafas dulu ya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, itu dia. Karena Ilham juga bersama dengan Junartin ya, dengan Bu Junartin TKSIMN ya, dari dosen ilmu lingkungan ya. Nah, jadi Ilham tidak sendiri nih. Ada dua orang yang akan berbagi bersama kita yang menghadirkan terkait dengan lingkungan kita saat ini. Tapi kalau intervensi terkait perkotaan ya untuk ekosistem pesisir, apakah memang dampaknya itu bisa sangat serius atau seperti apa nih? Kita ke Bu Vera dulu nih ya sebagai pemerhati lingkungan. Kira-kira seperti apa nih menanggapinya untuk kerusakan ekosistem pesisir ya? Dan ini karena aktivitas perkotaan kah atau seperti apa nih? Silakan.
1: Oke. Terima kasih sekali lagi. Berbicara soal pesisir, sebenarnya kita tidak bisa lepaskan dari memang adanya dampak seperti itu. Nah, pesisir itu sendiri kan sebenarnya daerah peralihan.
0: Peralihan.
1: Jadi secara apa ya? Kalau secara administrasi dia masih bersinggungan langsung dengan daratan. Jadi secara kalau di garis kalau ditarik garis lurusnya itu kurang lebih 12 mil lah seperti itu. Jadi dia masih apa? Terpengaruh daratan, baik itu sedimentasi, kemudian itu intrusi air laut seperti itu. Nah, kalau kita berbicara apakah sesuai dengan temanya yang tadi disampaikan bahwasanya kerusakan ekosistem pesisir itu ada pengaruhnya tidak dengan perkotaan begitu ya. Aktivitas perkotaan sebenarnya. Saya mungkin sedikit memflashback dulu Mas Ilham karena kalau bicara tentang pesisir itu kurang lebih Indonesia itu memiliki kurang lebih 8.000 desa. Desa yang bersinggungan langsung dengan wilayah pesisir seperti itu.
0: Iya.
1: Di 2019 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan masyarakatnya kita itu kurang lebih 60% gitu. 60%. Dari kurang lebih 132 juta itu berada di wilayah pesisir. Jadi kalau kita mau berbicara tentang peradaban, banyak sebenarnya peradaban baik itu di dunia maupun di Indonesia itu dibangun dari asal-muasalnya begitu ya, dari pesisir seperti itu. Nah, kita enggak usah dulu masuk berbicara tentang perkotaannya kan.
0: Baik,
1: kita
0: baik.
1: Berbicara dulu, kita apa istilahnya, kita kronologiskanlah dulu seperti itu. Nah, kemudian sampai kemudian memang pesisir itu berkembang seperti itu. Jarang sekali itu pesisir yang karena kan banyak pedagang-pedagangnya.
0: Yeah.
1: Sodagar ya. Yeah. Sodagar yang masuk kan semuanya itu kan dimulai dari pesisir dari seperti pesisir. Itu. Nah, sampai kemudian itu akan membentuk sebuah kota seperti itu. Biasanya memang wilayahnya ada di pesisir. Nah, tadi terlalu cepat sih Mas Ilham mempertanyakan dampaknya. Saya sebenarnya kita kayaknya Bu, kita bincang-bincang dulu pesisirnya gitu. Karena kalau saya mau berbicara dampak itu akan ada lagi gitu kronologi selanjutannya Bu ya.
0: Baik,
1: jadi mungkin nanti sebentar kita akan ulik lebih
0: kita
1: dalam.
0: Kita ulik lebih dalam lagi. Benar banget ya. Tapi memang kalau dari segi sejarah ya, karena aktivitas dari pesisir itu banyak nih ya. Dimulai sejarahnya untuk di Indonesia sendiri, aktivitas kayak di awal perkotaan muncul juga melalui itu tadi ya, wilayah dagang seperti itu. Nah, kita ke Bu Junartin ya.
2: Iya.
0: Iya. Ini kalau terkait dengan ekosistem pesisirnya dari bidang akademisi seperti apa nih memandangnya? Kalau misalkan aktivitas perkotaan itu memang memiliki dampak atau tidak gitu ya kan terkait dengan perkotaan ini, aktivitasnya gitu. Silakan Bu Junartin. Ya,
2: jadi kalau menurut kacamata saya sebenarnya pesisir itu ya kata kasarnya adalah tong sampah ya, tong sampah dari semua kegiatan yang ada di daratan. Jadi semua aktivitas masyarakat yang ada di daratan itu muaranya pasti akan ada di lautan. Baik itu limbah padatnya maupun limbah cairnya. Jadi ini yang kemungkinan atau yang harus kita perhatikan adalah masyarakat ini perlu memperhatikan pengolahan limbah baik itu padat maupun cair. Karena kalau tidak diperhatikan otomatis ya semua limbah itu akan bermuara ke sana. Dan ya perlu kita tahu ya sumber makanan terbesar kita dari lautan kan. Jadi kalau semuanya, kalau lautannya tercemar, otomatis kitanya juga akan ikut terdampak. Betul.
0: Baik. Jadi itu juga kalau misalkan kayak gini nih, untuk situasi ekosistem, kalau mungkin di musim-musim lain gitu ya kan, kayak musim penghujan, itu yang dikhawatirkan dengan aktivitas yang padat di perkotaan, itu mungkin ada dari bawaan dari air hujan itu sampai gitu ya kan di area pesisir. Dan itu juga mungkin butuh penanganan lagi tentunya ya, dari dinas-dinas terkait ya. Terkait dengan limbah yang dikeluarkan ya dari perkotaan yang mengalir gitu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin di situasi kemarau gini ya, kepannya kan mungkin dampaknya karena aktivitas perdagangan yang terhambat seperti itu kayaknya ya. Nah, kita kembali nih ke Bu Vera nih memandangnya ya. Kalau sedikit kita bahas nih sebelum jauh ke aktivitas perkotaan gitu ya kan. Memang wilayah pesisir ini sepertinya perlu perhatian khusus juga ya. Karena ini bisa dibilang ujung tombak juga ya untuk wilayah perdagangan ya kan. Yang dimana hampir ya berapa persen gitu ya kan banyak aktivitas dari masyarakat di sana seperti itu. Kalau dari Bu Vera sendiri memandangnya nih ya untuk wilayah pesisir saat ini, apakah banyak nih untuk di wilayah Kota Kendari ini yang perlu diperhatikan atau situasinya seperti apa nih supaya kita tahu nih dari beberapa spot atau wilayah yang ada di Kota Kendari ini pesisirnya itu dalam kondisi aman kah dari segi lingkungan atau dalam kondisi perlu perhatian khusus atau semacamnya, silakan.
1: Okay. Jadi Mas Ilham perlu diketahui itu pesisir jumlah kalau kita berbicara pesisir itu kan tidak bisa kita lepaskan dari namanya pulau. Ada irisannya seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri dengan panjang pantainya yang sangat panjang, kemudian jumlah pulaunya kurang lebih 17.000 pulau. Dan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri kita punya kurang lebih 600-an pulau. Baik itu yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Yang berpenghuni itu kurang lebih 300-an. Yang tidak berpenghuni itu 200-an. Kemudian yang memiliki nama kurang lebih 80-an seperti itu.
2: Oh, ada yang tidak bernama.
0: Ada yang tidak bernama.
1: Banyak yang tidak bernama.
0: Banyak,
1: terutama pulau-pulau yang berada di luaran seperti itu. Nah tadi, apa tadi pertanyaannya Mas Ilham?
0: Ya ini kalau untuk di wilayah pesisir sendiri yang perlu kita ketahui ya, mungkin saja ada beberapa spot dari itu yang perlu penanganan khusus seperti itu, atau mungkin yang memang rawan ya dari segi ekosistemnya gitu yang perlu diperhatikan.
1: Sangat rawan, sangat rawan. Jadi betul ya yang jadi begini, kita berbicara pesisir itu ada 4 aspek sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama secara ekologis, kemudian secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, dan masih banyak lagi seperti itu. Di 3 bulan terakhir ini saya intens menulis dan apa ya, saya banyak mengulik terkait dengan apa ekosistem juga. Pokoknya isu-isu yang lagi hangat baik di tingkat provinsi maupun nasional seperti itu. Jadi saya menulis itu kurang lebih 6 artikel di 3 bulan terakhir ini. Saya mensoroti sebenarnya Mas Ilham, kalau untuk kita Kota Kendari ini sejujurnya mungkin Ibu dosen juga meriset ya, atau kita sama-sama menyimak gitu perkembangan Kota Kendari di kurang lebih 10 tahun terakhir ini lumayan pesat gitu. Nah seiringan dengan perkembangan kota, otomatis kan kita ini, posisi kita ini, Kota Kendari itu berada di mana Mas Ilham? Dekat Teluk Kendari kan. Kemudian kita juga alhamdulillah kalau untuk Sulawesi Tenggara itu kita dianugerahi banyak pulau seperti itu. Coba Mas Ilham ke Bau-Bau misalnya, ke Raha atau kemana-mana, itu kan hampir semuanya kan kepulauan seperti itu kan. Nah dengan kondisi seperti itu, perkembangan kota yang kian pesat, kemudian banyaknya pulau-pulau yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, sedikit banyak itu akan mempengaruhi 4 aspek yang saya sampaikan tadi kan, secara ekonomi, secara ekologis, secara sosial, secara budaya, itu saling beririsan, saling terkait. Tidak bisa kita, artinya tidak bisa kita secara parsial, misalnya saya ekologis saja deh, saya tidak, itu akan terhubung seperti itu. Nah yang menjadi kontradiktif sebenarnya saat ini itu adalah selalunya ini secara ekologis dan ekonomi itu kadangkala itu saling bertolak belakang begitu Bu Dosen. Jadi kalau kita misalnya begini, kalau misalnya kita ingin memposisikan kita melihat pesisir itu secara ekologis, kan kita melihat ekosistemnya ada mangrove, ada terumbu karang, ada lamun. Nah, itu kan semestinya gitu, seyogyanya kita mempertahankan keseimbangan ekologisnya seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita berbicara secara ekonomi, itu agak-agak gimana toh? Agak-agak kontradiktif tadi yang saya sampaikan, karena seiring perkembangan kota juga ekonomi itu kan biasanya mulai merambah ke daerah-daerah pesisir. Nah itu sedikit banyak akan terjadi pergeseran gitu secara ekologis, akan mengganggu. Nah ini saya belum berbicara soal pembangunan ini, panjang lagi nih, bisa satu artikel lagi nih kalau pembangunan. Jadi seperti itu. Nah kalau saya mau bilang dampak hari ini Kota Kendari itu sudah mulai terasa. Tadi Ibu dosen sudah menyinggung soal sampah, itu bagian dari salah satu dampak sih. Dampaknya itu banyak, turunannya banyak. Saya satu artikel saja saya bisa menulis cuma satu dampak sedimentasi itu. Saya sudah 10 tahun terakhir ini saya sudah berkali-kali menulis soal itu, satu judul. Tapi saya selalu mereview datanya kan seperti itu. Belum saya berbicara tentang ekonominya, itu akan panjang lagi begitu Mas Ilham.
0: Baik.
1: Silakan Bu dosen menambahkan. Kalau saya yang ngomong, kayaknya Bu dosen enggak kebagian.
2: Enggak masalah Bu.
1: Bu dosen jadi
2: siap.
1: Lengkapi.
0: Menarik nih ya, karena memang kalau misalkan dilihat pasti banyak juga yang intervensi dari bidang lain ya, dari segi ekologi, dari segi ekonomi banyak intervensi nih. Apalagi mungkin kalau misalkan dari segi pembangunan ya saat ini di Kota Kendari, mungkin juga itu ada pengaruhnya ya untuk saat ini di lingkungan. Nah, ke Bu Junarti nih, kalau kira-kira dari kondisi seperti ini ya saat ini ya, dari perkembangan mungkin seperti yang disebutkan tadi dari Bu Vera, perkembangan dari 10 tahun terakhir ini ya, apakah memang dari pandangan akademis ini memang banyak sekali pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir atau seperti apa? Silakan.
2: Ya, kalau dilihat memang Kota Kendari 10 tahun terakhir ini gila-gilaan ya pembangunannya. Iya, apalagi ditambah ada jalan lingkar dalam kan yang baru ini, yang kemudian itu menghilangkan separuh ekosistem mangrove yang ada di Kota Kendari. Kemudian akibat juga dari sedimentasi yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Itu berhubungan langsung dengan kelestarian dari mangrove. Ya, banyak mangrove itu yang apa ya, jadi kayak mati segan hidup juga tidak bisa, okay. Gara-gara adanya sedimen ini.
0: Baik,
2: makanya
0: baik.
2: Saya lihat kemarin itu sempat ada di jembatan Tripping ya, kemudian jadi adanya dijadi apa dilakukan penggerukan ya. Tapi kayaknya okay. Kalau penyelesaian masalahnya hanya penggerukan mungkin kayaknya agak susah juga karena ketika apa laut atau pertemuan antara darat apa air payau kemudian air laut dikeruk itu otomatis ekosistem yang ada di dasar laut juga itu akan ikut rusak kan, terbawa oleh kerukan yang dilakukan. Jadi memang sebenarnya tidak tahu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab. Jadi belum ada yang aneh ya, yang belum ada yang bisa apa ya menyimpulkan bahwa yang paling bertanggung jawab adalah ini. Jadi karena memang kita sudah pengolahan limbah juga kurang ya. Jadi apalagi pengolahan limbah untuk limbah cair kan, semua limbah cair itu tidak ada yang diolah. Ini bayangkan bayangkan kalau berapa dengan meningkatnya kemudian meningkatnya pembangunan kan otomatis perpindahan penduduk juga akan semakin besar kan di kota dari urbanisasi kan tingginya aktivitas manusia itu akan berdampak sangat besar terhadap limbah cair yang dihasilkan. Jadi kalau limbah cair ini terus dibiarkan tidak dikelola kemudian dibuang dengan begitu saja di selokan, jadi kalau Andi bilang oh drainasenya ya justru karena dari drainase itu kemudian ya larinya semua ke muaranya ke laut,
0: muaranya ke laut
2: kan
0: ya?
2: Dan itulah yang kemudian memicu proses sedimentasi.
0: Nah ini sebenarnya yang kita khawatirkan ya. Kalau untuk saat ini mungkin masih dalam kondisi kemarau nih ya, jadi kita belum tahu nih dampak seperti apa nih untuk saat ini ya, karena kalau dari BMKG sendiri untuk kayak El Nino saat ini itu akan berlangsung sampai di awal tahun 2027. Nah dari situ mungkin kita belum tahu nih kalau kondisi Kendari mungkin masih baik-baik saja dari segi ekosistem ya, mungkin dampaknya secara hal yang

0: denger apa?
1: Mungkin di, sampai di awal tahun 2027 tuh ya, masih dalam masih kondisi kemarau.
0: Ya, masih betul-betul panjangnya. Ya. Setahun full berarti.
1: Setahun full.
0: apa tadi ya? Kalau bicara tentang peralihan musim, jadi sebenarnya yang paling berjaga-jaga itu harusnya saya, Pak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena kalau musim banjir atau musim hujan kan banjir.
2: Iya.
0: Kita Kota Kendari tuh kalau dua aja kan terkenal karena kota Lulo atau apa ya, Anoa ya. Selain itu kota banjir. Mohon maaf ini. Jadi ini pengalaman pribadi saya yang sudah belasan tahun. Kami sebagai warga terdampak seperti itu. Nah kalau bicara tentang apa yang akan terjadi sebenarnya begini. Sebenarnya hal ini kan sebenarnya sudah bisa diperkirakan, diproyeksikan maksud saya. Karena kenapa kejadian ini terus berulang. Jadi sebenarnya harusnya tahapannya bukan lagi kita bukan lagi kita mengkira-kira, kira-kira ini nanti lah kita sudah sering kejadian seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya harusnya yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mengambil apa mengevaluasi dan ini sebenarnya sudah lewat sih harusnya juga sudah tidak harus. Jadi tahapannya ini sudah harus tindakan gitu action.
1: Apalagi ini sudah berapa bulan lagi akan menjadi tahun 2027.
0: Jadi
1: nih,
0: harusnya sudah ada gerakan atau aksi seperti itu. Nah kalau berbicara soal itu Kendari saya tidak usah bahas Indonesia lagi ya karena kita orang Kendari seperti itu. Kendari itu cuma dua saja sih sebenarnya juga masalahnya. Salah satu masalah paling fundamental dan ini sangat krusial adalah banjir seperti itu. Dan ini sudah sangat sering terjadi, sudah berulang. Jadi saya sudah pernah meriset soal drainase. Saya sudah kalau sedimentasi itu Teluk Kendari saya itu tesis saya. Walaupun dokter keilmuan saya memang pengelolaan pesisir. Jadi saya memang S3-nya sampai ke situ. Tapi kalau berbicara skop Kendari ini sebenarnya ini sudah banyak, sudah pernah ada juga sebenarnya implementasi yang coba dilakukan. Karena saya kan baca master plan-nya gitu karena saya teliti di S2 saya waktu itu. Jadi saya baca, saya lihat sebenarnya sudah ada sih program-program yang menyasar untuk maksudnya untuk gimana itu bisa diatasi Bu ya seperti itu. Pengurukan tadi sudah disampaikan. Dulu itu ada namanya mesin apa itu yang memang mengeruk. Cuman sih memang kalau kalau dilihat dari potensi apa bukan bahaya sih apa sih sebenarnya enggak, itu masih kurang sebenarnya enggak bisa diatasi secara seperti itu apalagi yang ini kan nanti cari coba di mana itu di Google yang saya tulis soal sedimentasi ini baru-baru juga ini saya ngomong soal teluk lagi karena sama Bu kejadian saya kan pulang kantor lewat situ tiap hari tiap hari saya lewat situ setiap saya lewat saya balik lagi saya lihat lagi aduh ini mau diapakan dikeruk-keruk seperti itu. Jadi saya sudah bahas jadi judulnya itu artikel saya yang terbaru itu menghitung umur Teluk Kendari. Jadi saya sudah menganalogikan Teluk Kendari itu sudah hitung mundur untuk untuk nanti tinggal kenangan. Jadi nanti kita tinggal cerita ke cucu-cucu kita Bu dosen.
1: Tadinya di sini ada teluk nih.
0: Dulu itu ada teluk di situ namanya Teluk Kendari. Seperti itu. Jadi saya sudah sampai seperti itu. Kenapa saya sudah berpikirnya sudah seperti itu karena kalau saya berbicara tentang sedimentasi itu Teluk Kendari itu dulu di 10 tahun di saya kan menelitinya di tahun 2010. Sekarang sudah 2006. Artinya 15 tahun lalu itu volume sedimentasinya saja itu sudah sudah artinya sudah dalam rentang waktu 15 itu Teluk Kendari mengalami pendangkalan yang sangat signifikan seperti itu akibat sedimentasi. Nah, kalau berbicara volumenya karena kan di Teluk Kendari itu 13 tanahkan sungai masuk semua ke situ. Jadi mulai dari hulu-hulu itu daerah-daerah penyangga Konsel kah? Belum lagi yang dari Gunung Jati sana.
1: Dari Gunung
0: Jati.
1: Itu
0: kalau di hulu itu saya bilang makanya di dalam artikel saya ada sub-sub temanya itu dosa hilir. Saya bilang dosa hulu yang menanggung hilir. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksud adalah daerah-daerah penyangga yang entah apa yang mereka lakukan di sana sampai kemudian itu membawa volume sedimentasi yang masuk ke melalui 13 anakan sungai dan yang terbesar adalah Sungai Wanggu seperti itu dengan kondisi seperti itu tetapi kemudian apa ya anunya Bu apa itu cara penyelesaiannya
1: mitigasinya gitu ya
0: mengeruk gitu menurut saya ya untuk saat ini mohon maaf kalau saya sampaikan ini belum cukup. Itu kita bisa mengira-ngira saja. Kita bisa mengira volume air hujan itu seperti apa. Kondisi drainase kita seperti apa. Belum lagi jalan kita itu yang sudah teraspal semua. Jadi tidak ada tembusannya.
2: Tidak ada retapan ya Bu.
0: Terus nanti yang diharapkan sebagai kolam terbesarnya. Sebagai pembuangan airnya adalah Teluk Kendari dalam kondisi yang sudah tinggal. Kedalamnya enggak seberapa gitu
2: dangkal, sudah dangkal.
0: Kalau lagi musim

0: kayak sekarang ini kan Pak Irfan jalan-jalan mi ke Tuluk, lihat mi tuh bisa mi kayaknya bawa bola nanti main bola mi di atas
1: Tuluk. Bisa mi anu, bisa mi main, bisa jalan-jalan kan di bawah jembatan
0: sudah
1: itu.
0: Bisa mi. Nah, itu sebenarnya banyak sih pengaruhnya, bukan cuma sedimentasi tetapi aktivitas di sekitar di situ juga Pak, termasuk aktivitas pembangunan, infrastruktur itu ada semua kaitannya seperti itu, saling terkait semua. Dan jadi, itu memang sedikit banyak akan memberi dampak.
2: Baik.
0: Ke depannya seperti itu.
2: Ini karena kemarau aja nih, kita belum merasa ya.
1: Nanti kalau hujan ya sudah.
2: Ini yang menjadi
1: selamat menikmati.
2: Itu lagi mitigasinya yang kita belum tahu nih. Kira-kira nanti kayak gimana nih untuk mengatasi situasi mungkin setelah dari awal tahun 2027 nih. Kita mau menghadapi musim pergantian musim itu kayak gimana nantinya ya. Kalau dari Bu Junartir nih, untuk mengatasi situasi teluk kita saat ini ya, yang mungkin menjadi perhatian khusus karena tadi ya ada pengerukan atau semacamnya. Kira-kira langkah yang sebenarnya yang perlu dilakukan tuh sebenarnya langkah apa nih?
1: Jadi kalau sekarang kan malah cuaca ini curah hujan sudah tidak bisa lagi dikira-kira ya, berapa biasa kadang apa deras banget gitu lah. Mungkin ini akibat juga pengaruh perubahan iklim kan, perubahan iklim. Jadi apa ya, ketika hujan itu biasa deras sekali, dan kemudian yang ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah terkait dengan hujan ini mau lari kemana gitu loh. Dan kita sering menyalahkan ini gara-gara hujan deras ini kan. Nah, padahal sebenarnya itu gara-gara ulah kita itu yang tidak kemudian menyiapkan daerah-daerah resapan untuk hujan. Jadi semua hujan itu dalam keadaan run off, lari di atas permukaan kan. Kemudian dan larinya itu bukan lari kosong gitu, lari membawa sampah.
2: Dia membawa material-material yang mungkin sudah berapa bulan ini tertahan gitu ya
1: kan. Jadi membawa sedimen yang ada di ini kan, limpasan tanah, kemudian belum lagi ada sampah itu sudah organik dan anorganik, dibawa semuanya, kemudian ya akhirnya ke laut, yang harusnya laut itu hanya menampung air, kemudian bertambah volumenya menjadi menampung sampah juga. Dan ini yang kemudian tidak dipikirkan lebih lanjut ya, bagaimana caranya agar semua partikel-partikel baik itu besar maupun yang kecil yang ada di daratan itu jangan sampai jatuh ke lautan gitu.
2: Jatuh ke laut, benar banget.
1: Yang itu yang jadi masalah.
2: Yang jadi masalah ya. Apalagi mungkin saat ini untuk komunitas atau mungkin bisa dibilang di seluruh dunia nih saat ini mengkhawatirkan karena ada juga terkait dengan isu plastik,
1: mikroplastik
2: gitu ya kan. Itu yang sudah menjadi kekhawatiran untuk para peneliti juga ya sampai saat ini. Nah, apalagi untuk di Kota Kendari saat ini karena kita nggak tahu nih kondisinya ya. Setelah kemarau apakah ada mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi situasi itu atau seperti apa? Kalau dari Bu Vera nih ya, sebagai pengamat lingkungan juga ya kan. Ini saat ini kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan ya kalau misalkan dalam kondisi kemarau untuk memitigasi bisa dibilang ya situasi di mana kita belum tahu nih ya apakah memang ada nih ya dari wilayah-wilayah hulu nih ya yang tertahan tapi tinggal tunggu waktu kayak bom waktu gitu ya istilahnya sampai dia benar-benar ini ya pas pergantian musim itu benar-benar akan memberi dampak yang sangat besarnya impactnya kepada wilayah pesisir. Kalau dari Bu Vera kira-kira seperti apa nih?
0: Iya, sebenarnya begini, karena kan kita ini enggak kekurangan data sih menurut saya. Ada data, kalau misalnya data sudah ada ya, terus ada yang bisa mengkaji gitu. Kenapa tidak isi sebenarnya buka-bukaan data saja. Kita buka-bukaan data, kemudian kita lihat kalau ada sih istilahnya kita meranking gitu. Isu prioritas apa yang paling atas gitu kan untuk saat nanti pada saat peralihan musim itu. Kita lihat kalau memang misalnya banjir itu masih yang paling atas gitu, kira-kira ini apa yang bisa kita persiapkan. Kalau saya seperti itu sih sebenarnya. Kita juga enggak kekurangan tenaga ahli sebenarnya. Kita juga banyak peneliti yang bisa membantu kalau memang bisa membantu seperti itu. Nah, itu jangan kita menunggu memang keluar ganti musimnya sudah
2: nanti berganti.
0: Sudah
1: baru mitigasi.
0: Jadi memang mitigasi itu kenapa disebut mitigasi? Sebenarnya itu kan pencegahan secara preventif, bukan hanya pada saat kejadian bencana misalnya. sebetulnya. Tapi kemudian jauh hari sebelum itu kan kita sudah itu tadi saya bilang kita sudah punya data. Sebenarnya dari data itu adalah baseline-nya kita gitu. Basic-nya dari situ kan dasar kita bergerak dari data itu. Nah, kita lihatlah data potensi hujan misalnya di BMKG kan pasti punya itu datanya. Bagaimana kemudian itu tadi Ibu bilang sebenarnya kalau untuk penanganan banjir sendiri sebenarnya kita bisa melihat menstudi kasus kan di daerah-daerah lain. Ambil contoh Jakarta mungkin ya, karena Jakarta kan langganan banjir juga toh. Seperti itu. Jadi mungkin nanti dilihat bagaimana mereka caranya mengatasi seperti itu. Kalau di sana pernah di zamannya Pak Anies Baswedan kan dia punya apa itu gerakan program sumur resapan seperti itu. Fungsinya salah satu fungsinya adalah karena kan memang betul Bu ya, kita kan enggak bisa begitu mencegah air hujan misalnya volume hujan yang hari itu tiba-tiba banyak banget. Tetapi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kemudian kita menghitung berapa lamakah air hujan ini dia sampai kemudian itu tadi Ibu bilang enggak run off kan. Dia mengalir, dia meresap gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi dulu di zamannya Pak Anies saya baca programnya dan saya nonton di YouTube itu. Beliau itu melakukan selain mengamati semua pintu-pintu air. Pintu air apa pis namanya itu? Yang kalau di Jakarta kan banyak pintu-pintu air itu. Saya enggak ngerti pintu air apa maksudnya. Tapi dia melihat kalau sudah debit airnya sudah melampaui ambang batas seperti itu kan berarti itu sudah ada siaga 1, siaga 2 kan mereka menghitungnya seperti itu. Nah, selain itu yang dilakukan adalah dengan melihat jadi mereka mentarget misalnya 2 jam ini sudah harus surut ya. Jadi itu semua diinstruksikan merata. Merata ke semua instrumen-instrumen pemerintah. Dan itu harus di, jadi sifatnya apa koordinasi langsung gitu apa perintah langsung
2: perintah
0: ya
2: langsung.
0: Jadi semua harus mengecek masing-masing kelurahannya jadi semua RT RW-nya bergerak bersama-sama jadi tidak ada yang kemudian cuma satu saja RT atau satu saja camat yang sibuk mengatasi banjir tapi semuanya bersama-sama dengan diberi waktu misalnya 2 jam ini sudah harus surut apa yang mereka lakukan adalah mereka saling berkoordinasi jadi tadi mungkin ada selain itu mungkin sebelum musim penghujan kan sudah ada pengerukan juga
2: pengerukan.
0: Di drainasinya sudah mulai diperluas, diperdalam seperti itu. Selain itu tadi saya bilang penting sekali itu yang namanya koordinasi. Jadi kalau misalnya saat ini walaupun belum musim penghujan, jadi itu sudah mulai ada semacam rencana aksinya seperti itu. Jadi jangan menunggu hujannya datang, tapi jauh sebelum itu apa yang kita sudah persiapkan itu jauh lebih menolong pada saat nanti. Kalau misalnya tiba-tiba sudah masuk nih peralihan, kemudian banjir lagi seperti itu, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalaupun kita menghadapi situasi yang istilahnya di luar perhitungan kita, tetapi kita minimal punya ada standar operasional yang kita bisa lakukan seperti itu. Menurut saya begitu.
1: Ya, benar.
2: Nah, ini yang memang harus kita perhatikan juga ya, karena jangan sampai seperti di awal tahun ini ya, yang dimana terdampak juga di wilayah saudara kita yang terkena dampak gitu ya kan, seperti di bagian Wanggu sana.
0: Iya, betul.
2: Nah, itu sampai harus menurunkan orang gitu ya kan, untuk dari Basarnas sendiri sampai terlibat. Nah, ini bisa dibilang karena mitigasi yang sebelumnya tidak tercover gitu ya, atau bisa dibilang dari data-data itu mungkin tidak diteruskan gitu ya. Mungkin saja ini banyak sekali dari dinas-dinas terkait ya, yang punya data-data terkait dengan kondisi lingkungan kita saat ini, tapi mungkin tidak diteruskan kepada pihak yang memang bisa
1: mungkin
2: punya tanggung jawab seperti itu.
1: Kurang kolaborasi kayaknya.
2: Kolaborasi, baik. Nah, ini yang menjadi perhatiannya. Kalau dari Bu Junarti ini memandangnya seperti apa nih? Dari mungkin saja ini dari dinas-dinas terkait ini banyak yang memiliki data ataupun mungkin informasi yang lebih lengkap, lebih detail ya, tentang situasi yang ada di Kota Kendari saat ini. Tapi itu lagi, kembali lagi mungkin pihak yang memang bertanggung jawab penuh untuk bisa mengcover itu tidak mendapatkan data tersebut dan mereka tidak sempat untuk memitigasi. Dari sudut pandang Bu Junarti ini seperti apa? Silakan.
1: Jadi sebenarnya kalau ini disalahkan kondisi atau musibah yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kota Kendari untuk kita salahkan satu dinas saja kan tidak mungkin karena memang kan banyaknya dinas berarti harusnya semakin mudah suatu kerjaan ya karena
2: akses informasinya harusnya bisa didapat dengan mudah ya
1: benar karena karena kan mereka terlink kan, ya, nah, terlink. tidak berjalan sendiri-sendiri harusnya ya harusnya hmm, harusnya hmm. tidak berjalan sendiri-sendiri, mereka harusnya ada kolaborasi, jadi tidak bertumpu pada satu dinas begitu loh, dan tidak ada yang lepas tangan ketika itu jadi kayak begini, oh itu bukan tanggung jawab saya gitu,
2: tiba-tiba
1: itu,
2: langsung Basarnas nih yang dibebankan gitu ya kan, itu nanti sudah terjadi terdampak gitu ya,
1: itu bukan tupoksi saya gitu kan, sering seperti itu, ini mungkin juga ya tidak tahu ya terkait dengan dana atau biasanya kan kalau pemerintah itu kalau program tidak berjalan ya biasanya terhambatnya itu gara-gara persoalan dana. Jadi biasa kalau kita memaksa, Pak ini anu tidak ada anggarannya, tidak ada dananya. Jadi terus gimana gitu loh, dan sementara ini ya mau tidak mau juga harus dikerjakan ya. Mungkin ini pemerintah mungkin lebih memprioritaskan ya, memprioritaskan bencana ini yang terus menerus berulang gitu, kemudian harusnya ada memang koordinasi, jadi jangan hanya kemudian berpikir bagaimana ini saya tolong masyarakat yang terkena banjir,
2: dampak.
1: Dikendalikan banjirnya, jangan sampai banjir itu terjadi gitu loh.
2: Sebelum itu terjadi harusnya sudah ada mitigasinya.
1: Iya, bukan pada saat pas banjir baru mikir ini bagaimana kalau ada masyarakat yang hanyut atau rumah yang hanyut.
2: Akhirnya jadilah kebobolan anggaran lagi ceritanya.
1: jadi dilema kan begitu, harusnya bisa dikendalikan malah
2: informasi
1: kebablasan itu, kebablasan akhirnya banyak dan yang menjadi korban ya lagi-lagi masyarakat
2: ya. Aduh, ini sebenarnya masih panjang nih yang ingin Ilham bahas ya, terkait dengan kalau dibilang akibat aktivitas perkotaan, iya benar juga sih, tapi kembali lagi ya, sebenarnya banyak mungkin dari detail-detail yang ada di Kota Kendari ini yang tidak sampai ya ke pihak-pihak yang sebenarnya bisa meng-cover itu, sehingga mitigasi itu bisa terjadi. Tapi sebelum ini ya, mengakhiri perjumpaan kita ya, karena sebenarnya masih banyak yang bagus kita angkat dulu nih ya. Kita ke Bu Vera nih ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan ya, untuk ke pihak pemerintah mungkin, ke pihak masyarakat secara umum ya, untuk saat ini di Kota Kendari, apa nih yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu dimitigasi, silakan.
0: Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara pesisir, sebenarnya itu pesisir itu, saya pernah menulis juga, tapi ini sudah berapa belas tahun lalu, judul artikel saya itu Teluk Kendari Anugerah Terabaikan.
2: Dari judulnya bagus.
0: Jadi kemarin berapa bulan lalu lanjut lagi menghitung mundur umur Teluk Kendari. Kayaknya lanjutan curhatku yang 15 tahun lalu.
2: Perubahan judul lagi nih yang terjadi ya.
0: Jadi seperti itu. Jadi begini, kalaupun dibilang kita sebenarnya Allah ini sangat baik gitu ya. Jadi kita ini Kendari, Sulawesi Tenggara umumnya, Kendari khususnya, kita dianugerahi potensi wilayah itu yang alhamdulillah itu lengkap secara geografis. Kita punya laut, kita punya pesisir, tadi saya bilang itu pulaunya saja 600 lebih loh, cuma 80 yang bernama. Seperti itu kan potensi semua itu. Kalau kita berbicara potensi itu, laut itu potensinya banyak sekali, Bu. Ya Allah, bukan cuma ikan. Di laut, di bawah laut itu ada gas, ada apa, tapi jangan misalnya bahas gas nanti ada yang tertarik lagi.
2: Nanti merambat ke
0: jadi saya mau bicara sumber daya hayatinya saja. Jadi secara itu, jadi pesisir itu sangat-sangat Masya Allah, anugerahnya itu luar biasa. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga pesisir ini, itu tadi saya bilang, saya ambil contoh Teluk Kendari saja, itu bisa-bisa nanti itu sudah tinggal cerita gitu, kita cuma tinggal mengkisahkan lah, seperti Gunung Krakatau mungkin yang pernah meletus, itu kisahnya kan turun-temurun diceritakan oleh tetua kita, seperti itu bisa-bisa juga Teluk Kendari seperti itu. Nah tadi menyambung yang disampaikan Mas Ilham, kira-kira bagaimana ya, apa tadi
2: apa yang mau disampaikan nih kira-kira untuk pemerintah dan secara umum untuk masyarakat tentunya, silakan Bu Vera.
0: Kalau saya sebagai warga sebenarnya begini, kita itu semua punya peranannya, semua kita di posisi kita masing-masing kan, kita menakar diri lah seperti itu, kita kira-kira apa yang bisa saya lakukan, saya sebagai warga apa yang bisa saya lakukan, ya paling skup terkecilnya kita menjaga lingkungan sekitar kita, jangan lagi di tiap hari mau di halo-halo buang sampah, jangan di mana
2: gitu, sampai
0: kan
2: melibatkan bagian RT lagi ini ya penanganannya gitu,
0: ujung-ujungnya nanti pasti kalau dimintai apa biaya apa itu pasti marah-marah lagi kan, nggak mau padahal padahal dia sendiri nggak sadar-sadar gitu. Nah, itu tadi yang pertama. Jadi secara individu dulu kan, artinya jangan dulu kita menunjuk, upayakan itu jari lima, empatnya menunjuk ke kita, seperti itu. Jangan dulu kita menunjuk keluar, kita dulu, diri kita dulu, seperti itu. Tapi saya tidak berarti berlepas tangan juga untuk istilahnya mengajak mengajak semua elemen masyarakat, maupun itu pemerintah dalam hal ini sebagai yang memiliki kewenangan lah dalam hal ini kan. Kemudian apalagi ya, banyak kan stakeholders-nya sebenarnya. Kalaupun pemerintah, sebenarnya kita itu begini, posisi kita itu adalah pemerintah itu sebagai orang yang diberi kewenangan dalam artian amanah sih sebenarnya. Jadi kalau kita bisa meresapi kata amanah itu, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita implementasikan dalam tindakan nyata. Memikul amanah itu sama dengan, kalau saya, sama dengan kita memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Oh, saya sebagai unsur pemerintah, yaitu tadi membuat regulasi, banyak hal yang bisa sebenarnya kita basicnya dari data dulu tadinya, sampai kemudian kita turun ke masyarakat mensosialisasikan. Jadi memang masyarakat itu dilibatkan dari awal, jangan nanti sudah kejadian baru dia cari masyarakatnya begitu.
1: Akhirnya jadi berenang,
0: misalnya menyalahkan
2: lah, berakhir menjadi dana boncos.
0: Kalau saya dari awal, jadi ada istilahnya partisipatif kan. Jadi awal itu diajak berembuk, diajak ditanya juga apa maunya. Memang kan seperti itu. Jadi besok lusa masyarakat juga enggak bisa dia nunjuk-nunjuk ke pemerintah menyalah-nyalakan, kamu juga apa yang sudah kamu lakukan, seperti itu. Jadi bisa saling menyalahkan. Nah, kalau saya seperti itu tadi saya bilang, masing-masing kita menakar diri, melakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah, kalau saya lihat Kota Kendari ini sebenarnya masih ada peluang untuk itu. Kalau saya tetap optimis sih Pak Ilham. Kalau saya, kenapa kita itu syukur-syukurnya kita tidak terlalu banyak jumlah penduduknya.
2: Tidak sama seperti wilayah lain mungkin yang.
0: Jadi untuk mengatur wilayah Kota Kendari ini, saya tidak kampanye. Tapi saya pernah jadi caleg 2 kali. Makanya saya pintar ngomong.
2: Sepertinya berita yang bagus nih ya.
0: jadi saya sudah terbiasa orasi soalnya.
1: Jadi seperti itu. Dicoba lagi yang ketiga, siapa tahu lolos.
0: Saya bercanda. Jadi maksud saya begini, itu tadi saya bilang sebenarnya alhamdulillah dengan kan ada sih sebenarnya yang bilang bonus demografi, artinya penduduk itu bisa jadi sebuah bonus yang kita melihatnya dari dua mata, sisi mata uang
1: kan,
0: bisa saja memang bagus, bisa saja sebaliknya seperti itu. Nah, dengan kondisi kita Kendari yang masih tidak terlalu banyak dibanding kota-kota besar yang lainnya, potensi untuk mengaturnya juga masih terbuka lebar gitu, untuk bagaimana kemudian nanti tadi saya bilang kita mengatur secara baiklah seperti itu. Insya Allah saya masih optimis sih sebenarnya Mas Ilham. Jadi kalau besok lusa ditanya bagaimana-bagaimananya, itu tadi saya bilang duduk dulu, buka datanya, kita lihat, kita skala prioritaskan apa isu dan masalahnya. Kemudian nanti solusinya akan muncul di ujung, akan itu muncul. Akan kelihatan di ujung seperti itu.
2: Bisa dibilang kita masih fleksibel gitu ya, untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik ya ke depannya. Baik. Ke Bu Jurnartini, mungkin yang ingin disampaikan kepada pemerintah ataupun masyarakat secara umum, silakan.
1: Ya, yang mungkin yang jadi harapan adalah pemerintah bisa menjadi trendsetter ya, bisa menjadi contoh. Jangan terbalik, malah pemerintah yang jadi pelaku gitu loh. Akhirnya masyarakat dan lucunya yang bagus malah tidak dicontoh, yang malah yang jelek-jeleknya yang kemudian cepat begitu
2: cepat diekspos gitu ya. Keluar semua yang jelek, tapi masih banyak hal positif yang bisa diekspos ya.
1: Ya gitu, jadi saya harapkan pemerintah bisa mengambil peran, dan ya saya harapkan perannya banyak ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu pemegang kunci ya, kan kita, dia kan yang pemegang kekuasaan kan, wewenang ya. Jadi saya harapkan apapun kebijakan kemudian regulasi yang kemudian dikeluarkan sama pemerintah itu benar-benar untuk kepentingan bersama gitu loh, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan. Dan memang masyarakat harus juga berikut serta, jangan bertumpu saja pada pemerintah kan. Jadi sedikit-sedikit ada di pemerintah, ada saja bunganya
2: kayak ada yang harus disalahkan gitu ya. Pemerintah di kambing, lagi nih dikambing hitamkan tanpa disupport gitu.
1: Jadi masyarakat juga ketika ada suatu himbauan yang fungsinya itu adalah menuju pada kebaikan, ya ikutilah gitu loh. Jangan kemudian pemerintahnya lari kemana, kemudian akhirnya masyarakatnya lari kemana, kan? Jadinya ya itu tidak jadi gitu lah.
2: Baik-baik, tidak menemukan titik tengah gitu ya kan?
1: Mungkin kolaborasi yang bagus antara pemerintah dan masyarakat yang kemudian harus didiskusikan, kemudian dimusyawarahkan. Jadi apa ya? Jadi bekerja sama gitu loh ya. Pemerintahnya ini membuat aturan yang bagus, kemudian masyarakatnya juga ikut aturan. Jadi
2: seimbang gitu ya. Kita bisa dapat balance-nya gitu.
1: Mungkin itu saja yang
2: baik. Aduh, sebenarnya banyak sekali nih yang bisa kita tarik lagi untuk kita jadikan pertanyaan ya di kebersamaan kita ini. Tapi karena waktu yang sudah berkata lain nih waktu.
1: Harusnya 5 jam kan, Bu?
0: Belum setengah jam.
2: Tapi terima kasih nih dari Bu Vera dan juga Bu Junartin sudah hadir ya di kebersamaan kita. Sudah berbagi juga membahas sedikit ya terkait dengan topik kerusakan ekosistem pesisir akibat aktivitas perkotaan. Ya. Tapi lebih tepatnya mungkin dari bagaimana kita memandang ini menjadi langkah nih untuk kedepannya itu perbaikan untuk Kota Kendari ternyata masih banyak sih waktu yang bisa dikeluarkan sebelum mungkin peristiwa yang tidak diinginkan terjadi gitu ya kan.
0: Saya siap diundang lagi untuk membahas
2: ini. baik pendengar itu tadi ya untuk kebersamaan kita terkait dengan Green Radio ya bersama dengan Bu Vera dan juga Bu Junartin ya. Tentunya kita masih akan menghadirkan informasi lainnya nanti ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan Gema Saripati Majo. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari Wakatobi membuka pintu bagi wisatawan dari Bali guna memperluas akses kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan untuk di daerah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
2: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia, sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
3: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali, sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
2: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari, kita ke RRI Palu, di mana ada rekan kita bersama Maria Immaculata. Selamat sore, rekan Maria.
4: Selamat sore, Riko.
0: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
4: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua, khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah Kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia Kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah, dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
6: Saya berharap bahwa Nah, dengan tema moving in action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja, masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada moving in action. Kalau hari ini ditanya, nah, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu, ya, dengan semua kekurangan yang kita punyai. Nah, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
5: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan, menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
4: Demikian informasi dari Palu untuk Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Pendengar dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Ampana. Bersama rekan kita ada rekan Tito. Selamat sore, rekan Tito.
7: Selamat sore, rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Terima kasih informasi untuk Gemas Hari Pati Maju dari RRI Ampana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan berkelanjutan. Pemkab Tujuna Unas semakin memperkuat usaha pertanian.
8: Ikhtiar pemerintah Kabupaten Tojouna Una mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Tojouna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju, dan berbasis potensi lokal. Bupati Tojouna Una Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana. Pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
9: Pemerintah Kabupaten Tojouna Una terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tojouna Una maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
8: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tojouna Una. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Saya Tito Lasangoli bersama rekan Arthur Tanipayuk. Kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Dari RRI Ampana, pendengar kita beralih ke RRI Makassar. Bersama ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore, rekan Dwi.
10: Selamat sore rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
10: Baik, informasi dari RRI Makassar. Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Aan Ariska melaporkan.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara dan digantikan pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan pemerintahan. Hal itu menyusul ditetapkannya Bupati Goa Husnia Talendrang sebagai tersangka oleh Kors Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Kortas Tipikor Mabes Polri. Jufri menegaskan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa pemimpin dan tidak boleh berhenti Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Goa, wakil kepala daerah akan menjadi PLT sambil menunggu kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum.
12: Telah berkuat ingkrafan hewes atau berkekuatan hukum yang final dan mengikat, baru bisa kita bicara apa yang terjadi. Jadi selama menunggu proses sampai ingkrah, maka itu namanya PLT.
13: Berarti per besok, karena kan hari ini sudah tersangka ini.
12: Suratnya dulu, kita tidak tahu. PLT itu kan tidak serta-merta. Mesti ada dilegalkan.
11: Kendati demikian, penunjukan PLT tidak serta-merta dan dilakukan secara berlangsung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan melaporkan ke pemerintahan dalam negeri atau Kemendagri terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Goa.
10: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Pendengar dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Mamuju. Bersama rekan kita ada Mega Pika. Selamat sore, rekan Mega Pika.
14: Baik, selamat sore rekan Riko.
0: Silakan untuk informasinya.
14: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk mewaspadai flu tipe A karena gejalanya berdampak cukup cepat dalam tubuh. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
15: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk.
16: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi flu tipe A yang dinilai dapat memicu pemburukan kondisi secara cepat, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan. Fungsional Epidemiologi Pengelola Program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Kasvanuddin saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju Jumat 25 September 2026 mengatakan flu tipe A memiliki respon yang berbeda dibandingkan flu yang umumnya berkembang secara bertahap. Menurutnya, pada flu biasa, gejala dapat diawali pilek, kemudian berkembang menjadi demam, sakit kepala hingga kondisi yang lebih berat. Sementara pada flu tipe A, gejala dapat muncul dan memburuk dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika virus atau kuman masuk. Pada infeksi tertentu, proses pemburukan dapat berlangsung secara perlahan karena tubuh masih memiliki kesempatan untuk memberikan respon. Namun, menurut Kasvanuddin, pada flu tipe A, proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga virus berpotensi menyebar sebelum tubuh memberikan respon yang optimal.
15: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk. Artinya, hari ini karena hari ini memburuk. Beda flu yang umumnya kadang pilek dulu, besok baru berat, besok baru demam, besok baru sakit kepala. Kalau itu sepakit, langsung demam, bahkan bisa drop. Bahkan mungkin anak-anak dan lansia itu bisa terjadi keterpurukan, bahkan kematian. Artinya begini, tubuh kita itu setiap virus atau kuman yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses adaptasi, sehingga ada pemburukan secara perlahan. Sedangkan tipe ini, flu tipe ini prosesnya sangat cepat. Belum sempat tubuh kita merespon, virus itu sudah menjalar. Kebetulan yang menyerang ini saluran pernapasan. Sehingga memang potensi-potensi pemburukan itu sangat besar. Contoh, punya gejala riwayat asma, ada gejala gangguan pernapasan lainnya, itu sangat riskan. Tingkat penularannya cukup besar. Uniknya virus tipe A ini, dia itu bukan antara manusia ke manusia. Tapi manusia ke hewan, hewan-hewan ke manusia, hewan ke hewan.
16: Masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan, khususnya ketika kondisi memburuk dengan cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Riko. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika untuk informasinya.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli. Kita akan menemui rekan Wahyuni. Selamat sore, rekan Wahyuni.
17: Selamat sore, rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
17: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli, kami hadirkan informasi terkait di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, masyarakat Buol dari berbagai kelompok usia tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono.
18: Gaya hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol, salah satunya melalui komunitas olahraga Fit Club Al-Jabar. Pendiri Fit Club Al-Jabar, Ahmad Lamo, saat melaksanakan senam bersama di halaman RRI Buol mengatakan, komunitas senam tersebut terbentuk sekitar 3 tahun lalu berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan berkumpul, sehingga upaya menjaga kebugaran salah satunya dilakukan melalui kegiatan senam secara daring dari rumah masing-masing. Saat pandemi berlalu, para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang ini kemudian rutin berkumpul setiap hari Sabtu pagi untuk berolahraga bersama, mulai senam hingga jalan sehat. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
19: Yang pertama, silaturahmi terjamin. Kemudian bagi teman-teman yang memang ikut olahraga rutin, mereka merasakan manfaatnya bahwa dengan berolahraga itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan lebih bagus. Dengan adanya metabolisme tubuh yang bekerja aktif dan lebih bagus. Saya kira itu sih untuk olahraga.
18: Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, Ahmad menghimbau masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Menurutnya, jenis olahraga tidak harus berat, yang terpenting melakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.
19: Saya sih sangat berharap teman-teman semuanya bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang kalangan tertentu. Kita semua ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajib-wajib. Usahakan ada olahraga dalam satu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Itu yang jelas, jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja yang penting bisa menggerakkan tubuh dan badan.
18: Kegiatan senam bersama di halaman kantor RRI Buol juga diisi dengan suasana ramah dan penuh kekerapan antara anggota Fit Club Al-Jabar dengan kru RRI Buol. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam mendorong pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat.
17: Ya, demikian tadi informasi Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli. Saya Wahini Wahab bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan kembali ke Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyuni untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Dan di kebersamaan kita untuk di RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore rekan Siti.
20: Ya, selamat sore.
0: Silakan untuk informasinya.
20: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Lomba mewarnai hingga menggambar diikuti ratusan pelajar Kota Bau-Bau semarakan UNE anniversary ke-30 Sanggar Seni Wis Jayanti. Informasi selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
21: Ya, ini tema tahun ini kita kreativitas anak. Jadi kami di sini sebagai wadah untuk mengembangkan anak, terutama kan kalau di Bobo ini kan kita anak-anak yang hobi menggambar.
22: Lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar yang diinisiasi Sanggar Seni Wis Jayanti Kota Bau-Bau berlangsung meriah di Aula Universitas Muhammadiyah Buton Sabtu pagi. Ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Bau-Bau ambil bagian dalam ajang yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wis Jayanti tahun 2026. Kegiatan ini mempertandingkan 3 kategori, yakni lomba mewarnai ibu dan anak untuk 3 TK, lomba mewarnai untuk SD kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan lomba menggambar bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Ketua Panitia Kegiatan Dewi Sartika mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Lomba mewarnai ibu dan anak menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 95 peserta dari berbagai TK di Kota Bau-Bau, sementara lomba mewarnai tingkat SD diikuti 45 peserta, dan kategori lomba menggambar diikuti 18 peserta. Menurut Dewi, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan sekaligus bagian dari program kerja Sanggar Seni Wis Jayanti.
21: Hari ini ada 3 kategori lomba. Yang pertama itu mewarnai ibu dan anak tingkat TK.
2: Itu jumlahnya kurang lebih 95 peserta. Kemudian untuk lomba mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih pesertanya 45 peserta, dan lomba menggambar itu kurang lebih 18 peserta. Jadi kegiatan ini merupakan program kerja kami tahunan dalam acara anniversary 30 tahun Sanggar Seni Wisjayanti. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan dua event. Yang pertama anniversary, yang kedua biasanya kalau tidak pagelaran akhir tahun atau pagelaran pertengahan tahun.
22: Dewi menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Sanggar Seni Wisjayanti yang telah berdiri selama 30 tahun untuk mendukung pengembangan bakat dan kreativitas seni anak-anak di Kota Bau-Bau. Panitia juga menyediakan sejumlah penghargaan bagi pemenang untuk masing-masing kategori berupa piala dan sertifikat untuk juara 1 hingga 3. Selain lomba mewarnai dan menggambar, peringatan hari jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti dengan tema kreativitas anak turut dimeriahkan dengan pagelaran seni tari yang melibatkan 200 pelajar Kota Bau-Bau. Dewi menegaskan, Sanggar Seni Wisjayanti berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengasah bakat anak-anak di Kota Bau-Bau di bidang seni, baik melalui kegiatan edukasi bagi anggota sanggar maupun kompetisi yang digelar rutin setiap tahun. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, pendengar, kita beralih ke RRI Bone. Bersama rekan kami dari Arfiani. Selamat sore, rekan Arfiani.
6: Selamat sore, Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, menjadi ruang baru bagi nelayan untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi. Berikut news feature dari Ayunia Nindiati.
23: Suara mesin kapal, aktivitas bongkar muat, hingga pergerakan ikan yang masuk ke tempat penyimpanan menjadi gambaran baru di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinja Timur, Kabupaten Sinjai. Di balik aktivitas itu, ada upaya mendorong hasil laut agar tidak hanya cepat terjual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bupati Sinjai Ratawati Arif menyebut, potensi kelautan dan perikanan Sinjai sangat besar. Luas laut sekitar 901 km persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap mencapai 55 ribu ton per tahun, serta potensi budidaya sekitar 38.894 ton. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara baik dan profesional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
24: Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75%. Dan ini adalah lompatan besar bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan terbukti bahwa dengan adanya kampung nelayan, hari ini Sinjai berada pada posisi walaupun ini baru pada semester 1, tapi kami Sinjai sudah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
23: Komitmen itu kemudian didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih, program prioritas nasional yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, berbagai fasilitas terintegrasi telah tersedia. Mulai dari cold storage, pabrik es balok, kios pembekalan, kendaraan pendingin, hingga fasilitas umum lainnya. Ketua Satgas Operasional Kampung Nelayan Merah Putih, Victor Gustav Manopo, menyebut fasilitas tersebut diharapkan memperkuat produktivitas sekaligus akses usaha nelayan. Di Tongke-Tongke, fasilitas tersebut telah mengoptimalkan potensi 554 nelayan dengan 216 unit kapal dengan komoditas utama ikan tuna. Sejak beroperasi pada awal Juni, Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke juga telah menyerap 39 tenaga kerja. Koperasi mencatat omset bersih 32,19 juta rupiah, terutama dari penyewaan gudang beku dan penjualan es balok.
25: Satu hal dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini, yaitu peningkatan harga ikan tuna yang awalnya hanya 25.000 per kilo, saat ini telah meningkat menjadi 45.000 per kilo. Dampak ikutannya adalah pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan. Dari yang pertama kami dapat informasi 2 juta per orang menjadi 4 juta per orang. Ini nanti kan kita review lagi angka ini. Karena 2 hari kami sini, beberapa nelayan kami coba tanya, rupanya ada yang awalnya 4 juta menjadi 7 juta.
23: Melalui Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, hasil laut diharapkan terhubung dengan penyimpanan, usaha, dan pasar. Sehingga dari Desa Tongke-Tongke, yang dibangun bukan hanya fasilitas perikanan, tetapi juga rantai ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi nelayan untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya.

0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arfiani untuk informasinya. Nah, pendengar, demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan dari reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita ya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya. Di jelang maghrib kita akan mendengarkan renungan maghrib, yang dimana untuk di perjumpaan kita ya di tanggal 26 September 2026 renungan maghrib di kebersamaan kita yang berjudul Ikhlas Tanpa Batas, yang dibawakan oleh Dr. Andus Karema SAG. Sekaligus menutup perjumpaan di mana Ilham sudah menemani pendengar ya dari siang hari tadi ya sampai di jelang maghrib untuk kebersamaan kita. Dan Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ikhlas Tanpa Syarat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu dapat kita merasakan hidup di dunia ini dengan nikmat. Itulah yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat di hari kemudian kelak nanti kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu adalah perbuatan yang murni, ikhlas tanpa syarat. Berbuat baik bukan untuk dihargai, bukan untuk menyayangi, bukan untuk diterima, membantu bukan untuk dibalas. Singkatnya bahwa berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan penghargaan, dan juga menyayangi itu bukan untuk diterima, dan membantu pula orang lain bukan untuk dibalas. Jika setiap kebaikan yang kita lakukan masih menunggu balasan manusia, maka hakikatnya kita belum ikhlas. Kita hanya sedang bertransaksi, bukan beribadah. Ikhlas itu sunyi, tidak butuh tepuk tangan, tidak menunggu pengakuan, dan tidak kecewa saat dilupakan. Karena orang yang ikhlas itu tahu bahwa setiap kebaikan tidak pernah hilang semuanya. Semuanya tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Insan ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah, dan Allah tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surah Ali Insan ayat 9. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan ayat ini, memang sesungguhnya ikhlas itu tidak memerlukan terima kasih. Oleh karena itu, inilah standar keikhlasan yang sesungguhnya. Memberi tanpa berharap kembali. Berbuat tanpa ingin dilihat. Menolong tanpa ingin diingat. Karena sejatinya manusia bisa lupa. Manusia bisa tidak tahu diri. Manusia bisa membalas dengan keburukan. Tapi Allah tidak pernah lalai sedikitpun. Allah tidak pernah tidur. Allah mengetahui seluruh apa yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, baik ini sengaja maupun tidak sengaja, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka luruskan niat, luruskanlah niat, perbaiki hati, dan pastikan setiap kebaikan hanya untuk Allah. Sebab apa yang dilakukan karena manusia akan berhenti saat manusia itu pergi. Namun, apa yang dilakukan karena Allah akan kekal bahkan setelah kita mati. Masih kita
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kebajikan kita yang ikhlas dilaksanakan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kata kunci bahwa ikhlaslah karena Allah tidak pernah salah dalam membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, kita melaksanakan dengan ikhlas tanpa syarat, maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tingkat keikhlasan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam pendengar Yuda yang temani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Ilham juga sudah hadir menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan sore. Malam hari ini Yuda tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya di tim teknik, ada Bung Irfan Syaputra dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Malam hari ini kita akan awali kebersamaan kita di Kipra Indonesia. Dan untuk itu, teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI di seluruh pelosok Nusantara, dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara, kami dari RRI Kendari memperkenalkan souvenir oleh-oleh buah tangan dalam acara Kiprah Indonesia. Kalau Anda berkesempatan berkunjung di Provinsi Sulawesi Tenggara, souvenir berupa kain tenun bisa menjadi pilihan sebagai buah tangan untuk Anda bawa pulang. Nah, terkait pengelolaan kain tenun ini, berikut wawancara kami dengan Ibu Waode Arnas Gusli, pemilik Galeri Sultra Tenun di Kota Kendari.
1: Pendengar Kiprah Indonesia, saat ini saya bersama dengan Ibu Waode Arnas Gusli, pemilik Galeri Sultra Tenun yang ada di Kota Kendari. Nah, sejak kapan usaha Ibu dimulai dan apa sebenarnya yang memotivasi Ibu untuk menggeluti tenun ini, Bu?
2: Terima kasih, Pak. Usaha tenun ini kami mulai sejak tahun 2018 dan motivasi kami untuk memilih kerajinan tenun ini sebagai salah satu usaha yaitu yang pertama, kerajinan tenun ini merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang sangat lekat dengan simbol-simbol budaya yang ada di daerah kita ya. Sehingga itu menjadi tergerak hati kami untuk mengembangkannya. Yang kedua, pengrajin tenun ini umumnya adalah kaum perempuan yang berusia paruh baya, berusia di atas 30 tahun bahkan sampai dengan 70 tahun. Sehingga penting bagi kami untuk memperhatikan ekonomi kaum perempuan di Sulawesi Tenggara khusus yang berada di pedesaan dan berprofesi.

0: profesi sebagai pengrajin.
1: Kalau tenun-tenun yang ada ini, apakah dipasarkan secara lokal atau sudah lintas provinsi atau kemana saja?
0: Jadi khususnya di tingkat lokal ini juga kami memenuhi kebutuhan masyarakat secara lokal, dan di samping itu juga di lintas regional di antara kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, dan juga di tingkat nasional kami biasa mengikuti pameran-pameran kegiatan yang bersinergi dengan stakeholder lain begitu.
1: Kalau selama ini kalau ada kunjungan begitu, itu dari daerah mana Bu yang sering mengunjungi galeri Ibu ini?
0: Kami itu biasanya dikunjungi pertama yang bekerja misalnya di pemerintah, swasta, kemudian masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan acara-acara seperti perkawinan dan lain-lain. Kemudian untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan souvenir itu biasa kami dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Kota Kendari.
1: Nah, bagaimana produk-produk ini bisa sampai ke galeri yang Ibu Arnas kelola ini?
0: Jadi di daerah Pak, misalnya ya Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton itu sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin, dan mereka ada yang tergabung di dalam satu komunitas pengrajin. Nah, di situ mereka juga membentuk suatu kelembagaan, organisasi, koperasi. Kita melakukan kerjasama dan kemitraan dengan mereka, dan merekalah yang berkomunikasi dengan kita dan distribusi barang dari kelembagaan yang sudah terbentuk.
1: Kemudian Bu, saat-saat apa omset penjualan yang Ibu kelola ini mengalami peningkatan?
0: Peningkatan penjualan itu terjadi khususnya pada saat-saat adanya event, baik itu event lokal, regional maupun event nasional, di mana Kota Kendari menjadi tuan rumah daripada event tersebut, akan langsung memberikan dampak kepada penjualan dari tenun ini, Pak.
1: Di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, Bu Arnas ya, ada sebagian kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan pendapatan. Apakah hal yang sama juga terjadi?
0: Pandemi ini kan memang sifatnya global ya, Pak, bukan cuma lokal, sehingga kami pun ikut merasakan dampak daripada adanya pandemi COVID-19 ini, karena saat ini praktis bisa dikatakan dengan adanya pemerintah melakukan refocusing anggaran, otomatis tidak ada kegiatan, tidak ada event, dan kemudian juga terbatas kegiatan masyarakat seperti baik itu misalkan acara yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun event yang dilaksanakan oleh masyarakat itu hampir tidak terlaksana. Nah, otomatis kami sangat terdampak dengan ini, Pak. Karena apa? Karena pengrajin itu sangat bergantung secara ekonomi dengan kami. Nah, ketika kami tidak membeli produknya mereka, mereka harus beralih profesi mencari pekerjaan lain. Nah, suatu saat ketika mereka sudah alih profesi ke pekerjaan lain, terus kami ingin mereka kembali, itu mereka sudah tidak bisa kembali karena mereka sudah nyaman dengan pekerjaan barunya. Sehingga ini menjadi salah satu juga tantangan bagi kami yang harus kami selesaikan karena ketergantungan ekonomi pengrajin dengan kami begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ode Arnas Gusri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Pendengar, bukan hanya tenun, aneka oleh-oleh atau buah tangan lain yang sangat beraneka ragam di Sulawesi Tenggara juga dapat Anda jumpai di rumah Lai Kanggu yang menyediakan kurang lebih 30 jenis souvenir khas Kendari. Seperti yang disampaikan Ibu Fatmayani El Tombili yang dijumpai tim Kiprah Indonesia.
3: Saat ini saya bersama dengan pemilik dari rumah Lai Kanggu, yaitu souvenir khas Kendari. Apa Bu yang membuat Ibu ini mau membuka usaha souvenir yang ada di Kota Kendari ini, Bu?
4: Ya, terima kasih. Saya Fatmayani Harli Tombili, owner dari rumah Lai Kanggu. Awalnya cuma dari hobi saja, karena sering membuat kreasi-kreasi, apakah itu dari jahitan atau dari kerajinan-kerajinan. Setelah itu, kita kalau bepergian kadang mau ngasih oleh-oleh teman, rekan bisnis, atau sama tamu-tamu, suka bingung. Yeah. Kalau kita kasih berupa makanan kan, tidak semua orang mungkin yang cocok di lidahnya. Kita mau ngasih oleh-oleh apa, jadi akhirnya kepikiran, bikin pokok oleh-oleh.
3: Di tempat yang Ibu kelola sekarang ini, jenis-jenis souvenir apa saja yang ada?
4: Iya, yeah, jadi di galeri ini, kita ada tenunan dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Kemudian ada saya buat topi hiasan dinding, itu namanya oboru. Topi khas dari orang Tolaki yang dipakai biasanya para petani. Ya. Kemudian ada selempang untuk tamu-tamu yang baru berkunjung ke Kendari. Ya. Ada tikar adat. ada juga hiasan-hiasan dinding lainnya, kemudian ada boneka-boneka pakaian adat dan sebagainya. Kita lebih, memang lebih kearifan lokal souvenir.
3: Oke, jadi kalau secara total Ibu, berapa jenis souvenir yang ada di tempat Ibu ini?
4: Itu bisa ada sekitar 30 jenis. Sekarang juga di lagi apa pandemi ini, saya tetap aja karena mumpung juga lagi di rumah. Kalau saya sih jadi senang karena di rumah saya memproduksi ide-ide yang baru. Kayak misalnya ada hiasan dinding, dikasih kaca dan penunannya itu atau tikarnya saya masukkan ke situ. Jadi tetap memproduksi. Banyak sih item-itemnya, kurang lebih seperti saya sampaikan tadi 30-an lah ya.
3: Dalam mengelola tempat yang Ibu jalankan saat sekarang ini, nah siapa-siapa saja yang dilibatkan, Bu?
4: Bisnis ini sebenarnya masih berskala home industry ya, jadi di rumahan. Jadi saya hanya melibatkan anak-anak saya sendiri, kemudian anak-anak. Kadang kalau misalnya lagi mau produksi banyak, kita butuh karyawan sampai 2 orang. Karena biasanya ada yang memang dari nol kita buat di sini, dan ada juga yang kita beli dari pengrajin, kemudian kita olah lagi.
3: Kalau keterampilannya ini Ibu, ini didapatkan dari belajar atau ada kursus tersendiri atau bagaimana?
4: Sebenarnya kalau menurut saya sih, setiap manusia itu kan punya sumber daya. Tinggal bagaimana kita memanage dan mengolah, bagaimana sehingga keterampilan kita itu menjadi usaha, kemudian menjadi duit. Kalau saya sih biasanya mungkin karena sekarang eranya serba pakai teknologi, pakai digital, kita manfaatkan. Atau misalnya pada saat kita berkunjung ke suatu tempat, kita lihat ada oleh-olehnya seperti ini, oh trennya seperti ini, coba kita buat yang versinya untuk daerah kita.
3: Artinya Ibu, kita berharap bahwa usaha souvenir yang Ibu kelola ini itu tidak hanya bisa dikenal di lokal. Nah, bagaimana Ibu juga mempromosikan dengan cara-cara apa sehingga ini bisa lebih dikenal luas?
4: Anak-anak saya kan banyak yang lagi di luar negeri. Nah, kita itu bingung mau ngasih oleh-oleh. Kalau kita kasih satu lembar kain tenunan, kalau buat mereka itu di sana kan biaya untuk menjahit itu sangat-sangat mahal. Okay. Nah, sementara kalau kita kasih baju jadi juga kan belum tentu, kita belum tahu dong ukurannya mereka. Nah, akhirnya kita promosi, kita bawa misalnya kayak topi-topi yang kecil, balase atau dompet-dompet itu kita bawa, itu sudah ada yang sampai di Australia, ada yang di Jepang, ada yang di Yunani, sama di Turki. Yeah. Jadi dari gitu, dari teman-teman kita kasih oleh-oleh. Promosinya seperti itu. Kita juga main di Instagram, di Facebook juga, dan ada beberapa teman-teman yang sudah tahu produksi hasil saya itu, biasanya dia merekomendasi kepada teman-teman lagi yang lain untuk ada kegiatan event-event nasional atau event daerah, biasanya ngambil sama saya.
3: Terima kasih Bu Fatmayani sudah bersama.
4: Terima kasih.
2: Itulah sekelumit cerita tentang souvenir dan oleh-oleh khas daerah Sulawesi Tenggara yang kami angkat dalam Kiprah Indonesia hari ini. Segenap kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja kembali mempercayakan selera musik dan informasinya di siaran program 1 RRI Kendari. Ya, tadi kita sudah hadirkan Kiprah Indonesia. Malam hari ini kita masih akan terus bersama di beberapa rangkaian mata acara yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Di antaranya nanti akan ada program bahasa Inggris Happy Hour bersama dengan rekan-rekan kita. Dan di pukul 20 kita nanti akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk kembali nanti kita akan update informasi terbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Mendengar Yuda yang kembali temani Anda, dan juga saya tidak sendiri, ada Bung Irfan di tim teknik yang juga menemani kita untuk di spesial malam hari ini. Sesaat lagi, pendengar, nanti akan ada spesial program acara, ya, program berbahasa Inggris yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda di 96,7 MHz, serta juga nanti akan ada di live TikToknya RRI Kendari. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: FOMO, what are we talking
1: FOMO,
0: about?
1: FOMO and
2: JOMO.
1: JOMO.
2: I'm so sorry.
3: What the heck?
1: Yeah. It is.
2: It is.
1: Yeah,
3: JOMO, JOMO, yeah.
1: G-O-M-O, right?
3: It's
1: JOMO,
2: okay. G-O-M-O.
1: G-O-M-O.
2: I'm really sorry.
3: JOMO.
1: It's not a bad thing to say,
3: it is what it's called.
2: Andre, udah kasih tahu saya begitu.
1: It is what it's called. It's okay. Oh my god.
3: It's istilah umum.
1: Exactly.
2: Iya, tapi kan ada beberapa orang yang akan salah mengartikan dan
3: clear your mind.
2: Iya. Okay.
1: Yeah. Ini klarifikasi memang.
3: Not everything about JOMO.
2: Iya, tapi kalau kalian searching itu singkatannya betulan begitu.
1: It is.
0: What is it though?
1: Joy of missing out.
3: Joy of missing out.
1: Kebalikan dari
2: kebalikan dari
1: kebalikan
2: FOMO.
1: Dari
2: FOMO.
1: FOMO. Fear of missing out. Okay. I think like joy of missing out has its own kayak apa ya? Kayak a person who has their own world, kayak terserah ini orang udah mau pergi ke Bali, udah pergi kemana, yang penting hidupku alhamdulillah baik gitu, ya kan?
3: Iya, jadi dia mensyukuri apa yang dia punya, jangan comparison, self-comparison. Iya, dan juga yang dibilang Arin tadi itu
1: that's really toxic though, kalau mau compare terus-terusan.
3: Kemudian kayak orang-orang yang di media sosial itu 80% itu berbeda dengan real life.
2: Gak mungkin dong orang di sosmed mengumbar-umbar masalahnya kayak ih lagi gak ada uangku, ini ada yang bisa screenkan krisku, nah ada yang begitu.
3: Dan
1: ada sih, pas lebaran ada itu dana apa kah, selalu pemilu namanya
2: dana kaget.
1: Iya,
2: ya
1: pokoknya kayak guys isikan dulu, baru yang isi cuma 5 rupiah.
3: Ya kan,
2: menurutku untuk kita sudah melangkah ke GOMO itu
1: lanjut
2: stop
1: please. Oke,
2: itu cukup dengan mengucap alhamdulillah kepada Tuhan kita, udah itu. Karena kebanyakan yang saya tahu, orang yang punya rasa FOMO or envy or anything else itu jarang bersyukur terhadap apa yang dia miliki. Kayak orang lain punya mobil, dia coba punya motor, langsung jengkel sama motornya. Kayak sana mau pakai kau butut apa segala macam. Itu salah satu bentuk dari sudah kena mentalnya itu.
3: Ya, dan ada juga yang mencoba kayak orang yang dia lihat di sosmed, orang ini kayak gak ada ujiannya di hidupnya gitu.
2: Iya.
3: Tapi aku pernah baca judul bukunya itu Berdamai Dengan Takdir. Itu menyebutkan kalau untuk Islam Muslim perspective, semua manusia itu mendapat ujian. Misalnya a rich person itu memang tidak diberikan ujian dalam bentuk harta yang kurang, tapi mereka mendapat ujian dalam bentuk penyakit.
1: Possibility-nya.
3: Ya,
1: dalam
3: ada juga
1: kutip,
3: ada juga yang lain. Jadi tidak semua orang itu their life is almost smooth, 100% of smooth. Tapi ketika kamu dapat ujian, itulah salah satu cara kamu mendapatkan kebahagiaan di hidup.
1: Exactly. I mean like itu step-step kayak step-stepnya. Bakal dikasih ini loh, saya kasih ujian kamu karena you have to learn about that.
3: Belajar. Jadi hidup ini enggak ada yang instan. Patrick saja bilang, biasakan dirimu dengan ketidakadilan yang ada di bumi. Jadi kita harus beradaptasi, belajar, mengalami, mendalami semua keadaan yang kita jalani gitu.
2: Yes.
3: Yeah, as a psychology student ya kalau kata Ari.
2: Hah? Kapan?
3: You have
2: when?
3: Maybe you forget.
2: That's not me.
3: Okay, lanjut.
1: Okay.
0: I'm really confused with the topic right now.
1: Are you really confused?
0: NGL.
3: Why?
0: No, actually, I'm not that confused. But I thought we're talking about procrastinating, aren't we?
1: So like they're trying to bring something dari perspektif mereka as a psychology student. So we're going to go
3: learn everything.
1: Because I think procrastination is something yang kayak people experience, and it's very easy. Enggak very easy juga sih. But like actually, FOMO and GOMO was something yang very
3: Gen Z always.
1: Yeah, and it's very toxic if you think about it.
3: Or you guys want to talk about Seven Deadly Sins?
1: Seven Deadly Sins?
3: Yeah.
1: Aduh sorry, saya kepikiran animenya. Saya kepikiran animenya.
0: Another reference, I think.
1: Another reference. Oh my god, sorry ya, aku ibu.
3: I always want to have inspiration about Seven Deadly Sins because karena itu menarik.

0: besar kan?
1: Iya, itu ada yang hafal nggak?
0: 77. I don't.
1: 77-nya tuh kalau nggak salah lust itu nafsu.
0: Nafsu.
1: Nafsu, kemudian sloth. Sloth lazy.
0: Lazy.
1: Yang tadi kita bicarakan. Kemudian wrath. Wrath is anger. Angry. Mad. Yeah. Kemudian envy. Yeah. We already talk about that too.
0: Iri.
1: Yeah. Kemudian
2: aku iri.
1: Empat ya?
0: And yeah. Yeah.
1: Kemudian gluttony.
0: What's gluttony?
1: Gluttony itu
2: apa ya? Namanya.
0: Dosen nonton.
1: Gluttony. Rakus.
2: Oh iya. Saya itu ingatnya karakter sebuah game.
1: Gluttony itu seperti rakus dalam hal makanan.
0: Iya.
1: Kemudian ada greedy.
0: Gluten free.
1: Who don't know about greedy? Greedy.
0: Oh, greedy ya. Terakus dalam hal harta. Ekonomi ya.
1: Ya. Kemudian yang terakhir itu, aduh lupa lagi ini.
0: Okay, search it up.
1: Sloth, envy, wrath, greedy, gluttony, and then
0: apa ya?
2: Ooh, what is it? Apa ya?
0: Ooh. Pride, it's pride.
1: Sloth. Yes, pride.
0: Yeah.
1: Yeah, it's arrogant, kesombongan.
2: Oh, yes.
0: Kesombongan. Why are you so shocked?
1: Banyak orang yang mengatakan bahwa the most difficult type of level of seven deadly sins is
0: pride.
1: Lust.
0: Oh, lust.
2: Yes.
0: Yeah. I think, oh my god.
1: Lust and sloth, both. Mm-hmm. Karena kalau untuk lust, nafsu itu dari agama Islam juga pernah mengatakan kalau nafsu itu lebih besar pengaruhnya daripada hati nurani kita.
0: Exactly.
1: Jadi kebanyakan orang itu susah menahan nafsunya. Dan kemudian slot itu semua orang mendapatkan, dan makanya tadi saya mengatakan kalau slot is a very dangerous disease karena itu susah untuk disembuhkan.
0: Yeah, exactly.
1: Yeah.
0: And I think why lust is like at the very top. It's because itu mempengaruhi semuanya. Deadly sins yang di bawah sloth is because of nafsu pengen lazy.
1: Yeah, lazy, pengen greedy.
0: Greedy gluttony. Itu karena nafsu.
1: Yeah.
0: Gluttony karena nafsu. I think that's why lust is at the very top. Karena lust is everything.
1: Then you're like pride. Pride itu sebenarnya susah, tapi you guys know NPD, right?
0: I know. Oh my god, there's so many NPD person that came into my life.
1: Narcissistic personality disorder.
0: Untuk
1: diagnosa orang yang NPD itu sebenarnya susah, karena pertama ketika kita face to face kepada mereka, kita kayak menguras emosi kita gitu.
0: Exactly. Oh my god, it's so tiring talking to them.
1: Selalu harus memuji, kita harus mengiyakan.
2: Iya, enggak mau salah.
1: Iya, jadi mereka mau mengorbankan orang lain.
3: Why are you laughing right now?
2: Dan rata-rata NPD itu dia enggak sadar kalau dia itu NPD.
0: Because they're NPD.
1: Tapi ada loh yang pernah menyadari kalau dia NPD, makanya dia pergi ke psikolog karena dia ingin didiagnosa.
0: I think that's a good NPD.
2: Dia NPD baik ya.
0: Karena
1: siapa? Oh iya, orang yang itu yang mau diagnosa.
0: Because NPD itu even kalau dikasih tahu they won't listen.
2: Yes.
0: So I think there ada sedikit banget kayak kasus di mana NPD pergi ke psychologist since they do not think they have that diagnosis. Probably.
1: Kemudian apalagi ya, kalian tahu ini nggak, dark psychology?
0: I have a question though, like is dark psychology sama reverse psychology or is it different?
1: Reverse, maybe it's
0: satu rumpunnya
1: 50-50 ya.
0: Oh iya.
1: Kayaknya sih, soalnya untuk dark psychology aku sudah pernah baca, tapi untuk reverse psychology itu belum. Jadi untuk dark psychology itu ada namanya cabangnya dark triad. Dark triad itu merupakan
0: kayak
3: segitiga. Is that some type of black magic or something? I never heard of it.
0: Tadi sama bilang kayak nama karakteran di Black Triad. I think I've heard it somewhere.
1: It's Dark Triad. So Dark Triad itu including like psychopathy, Machiavellianism, and then NPD.
0: Mischievous?
1: Machiavellianism.
2: Okay. What's it?
1: So tunggu. Kemudian ada yang terakhir tadi, NPD, narcissistic. Tapi not NPD, but it's always narcissistic. So first we're gonna talk about narcissistic. Yeah, narcissistic is a pride person, yeah, arrogant person. Yes. Then kemudian untuk
0: very centered about themselves.
1: Yeah, Machiavellianism is like orang-orang yang mau mengorbankan orang lain demi keuntungan dia.
2: Oh.
1: Ya, jadi dia tidak peduli ya kamu harus mendapatkan kerugian dari apa yang saya timbulkan. Itu it's not my problem, it's my own business. Nah, kemudian untuk psikopati itu mirip dengan machiavellianisme tapi lebih parah. Jadi orang psikopati itu rela mengorbankan, rela melepaskan, rela menyakiti demi keuntungan sendiri.
2: Kayak enggak ada rasa kasihannya ya.
1: Yeah. So what it calls psychopathy.
2: Oh,
1: itu
2: ya?
1: Mirip psikopat gitu. Jadi untuk tiga cabang dark psychology, dark triad ini merupakan yang juga berkaitan dengan seven deadly sins. Nah, selain dark triad itu ada manipulation, love bombing. You know love bombing?
0: Of course I know.
2: That's familiar for us.
1: And then the
2: for
1: last
2: Genzi.
1: One. I know you guys not expect this silent treatment.
2: Bro, I hate silent treatment.
0: Also hate silent treatment.
2: Semua orang yang silent treatment, tolong kalian berubah sekarang juga.
0: Exactly.
1: Yeah. Silent treatment is dark psychology. Okay, pertama aku akan menjelaskan ya. Untuk manipulation, semua orang tahu manipulation itu buruk.
2: Yes.
1: Now, what is the difference about manipulation and persuasive? Ya, persuatif. Nah, manipulation itu is like a kind of bad behavior. Itu dia memanipulasi orang lain. Mencoba gaslighting.
0: Yeah, they're trying to like flip someone's mindset into a bad thing.
1: Kemudian membuat orang itu ragu akan opini dia sendiri. Kemudian untuk persuasive itu kinda good karena itu kayak iklan, kayak orang yang mengajak ke hal yang positif. Jadi untuk perbedaannya itu cukup baik buruknya itu apa. Jadi untuk buruk the bad one is manipulation and persuasive is the good one. Nah, kemudian love bombing. You guys know lah, bombing.
0: Of course.
1: Yeah.
0: Oh my god. Okay.
3: What is it?
0: Okay. So he's not chronically online too.
3: Yeah. Teach me more. Teach me more.
2: Apa ya?
0: So like love bombing is type of kayak misalnya you're in a relationship, right?
2: Yes.
0: Kayak ada tipe orang yang lebih pengen the sensations first. Makanya mereka mencari sensasi itu ketika mereka sudah dapat di pertengahan relationshipnya. Excitement untuk memberikan cinta itu sudah turun,
2: yes.
0: Gitu. Langsung turun drastis, kayak betul-betul sudah tidak peduli nih sama ini orang, blah, blah. They just wanted the sensation, not the person.
2: Yeah.
0: Gitu.
2: Yeah. Jadi, ketika dia dapat yang dia mau, kayak udah ya udah gitu, biarin aja, putus-putus, lanjut-lanjut.
0: It's because of ego, oh my god.
1: Yes. Jadi untuk orang yang love bombing itu secara simpelnya orang yang ketika orang lagi cinta-cintanya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya.
2: Yes.
1: Ya, jadi orang yang lagi berbunga cinta tiba-tiba ditinggalkan itu is called like love bombing karena cintanya meledak. Jadi
0: karena sudah meledak sudah nih.
1: Sudah habis gitu. Jadi itu sebenarnya sakit sih karena
0: banget
1: langsung banget dijatuhkan gitu. Enggak pelan-pelan langsung satu kali jatuh.
0: So like it means nothing to them.
1: Yeah, so
0: ouch.
1: Okay. It's bad.
0: Okay.
1: And then
3: so is this like experience or something?
1: Will you? What? Do you mean? I don't know.
0: I think it's a very common thing that happens nowadays, like di Gen Z, apalagi kayak in relationships, like our friend kayak ih sadi love bombing deh begini. And ironically, people do that a lot. Kayak teenagers.
2: Don't do that.
0: Maybe because they're not mature yet, but like you're not supposed to do that.
1: Yeah.
0: Please, yang nonton kalian belajar
2: karena,
0: ya.
2: Karena itu cuma mempengaruhi mental ya. Jadi setelah orang she gets love bombing, jadi dia kayak trauma, terus kayak menyendiri, tidak mau makan, bahkan yang ada masuk UGD.
0: Exactly. And sometimes love bombing itu bukan cuma relationship, cinta kan, kadang
1: betul.
0: Pertemanan juga.
2: Yeah.
0: Look, kayak sakit nggak sih kayak misalnya baru pertemanan sama ini orang kayak he's so affectionate, kayak pas kita ulang tahun dikasih ada video-video gitu, terus tiba-tiba dia menghilang. Kayak kita cari kok di mana ini enggak dibalas sama sekali. I think that's the type of love bombing too.
2: Terus dapat circle baru tuh.
1: Nah, berkaitan dengan silent treatment. Nah,
0: oh my god.
2: Oh iya.
1: Lanjut ke silent treatment. Nah, silent treatment kenapa dipanggil disebut sebagai dark psychology? Ada yang bisa jawab?
0: Silent treatment, I think it's probably like trying to gaslight lawan bicaranya dengan thinking kayak apa yang what did I do wrong?
2: Yes.
0: Jadi kayak wondering terus kayak apa yang saya bikin sampai ini orang udah diem-diem.
2: Apa salahku di gitu.
1: Yeah, it's correct. Nah, jadi untuk silent treatment itu adalah kurangnya menghilang secara tiba-tiba dan tidak mau berkomunikasi.
0: Kayak enggak mau kasih tahu apa salah aku, guys.
1: Maksud... Dan sebenarnya kunci problem solving itu is like communication. You exactly. have to communicate it. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya.
3: Every problem is the key gitu. Is a communication.
1: Yeah. Exactly. Yeah.
2: Ngomong.
3: Talk about it.
1: So, topik selanjutnya? Maybe you wanna go. Curious.
3: Well, I've learned about a lot of things today.
0: Yeah. He's the youngest.
1: more.
0: Anak bungsu kita hari ini.
1: Kemudian apa ya? Want to talk about movie?
0: Movie.
3: I'm not a movie or watcher.
1: Or books.
0: I'm not a movie watcher.
4: I'm also not a movie watcher.
1: Or
4: why are we whispering? I don't know why we're whispering. Is this ASMR?
1: So, what do you guys want to talk?
0: I think kita kurang expand ke live silent treatment-nya enggak sih tadi?
1: Have you guys
3: experience? Why do we need to expand?
0: Because
3: maybe the audience just want to know. Yeah.
0: Does the audience have like any questions?
3: Yeah.
0: Okay, yeah.
3: Do you have any question?
1: Open lives.
0: Permisi ya, audience.
3: Wait.
1: Any questions?
3: Bro, we don't get a question.
0: Ya udah enggak apa-apa. Love you guys. Tetap okay, nonton
1: guys.
0: Ya
1: guys, don't be silent treatment to us.
0: Oh iya. Real datang nonton terus udah pergi nih. Ouch, yeah. Itu love bombing plus silent treatment.
2: Kalian kemana? Ayo dong komunikasi.
0: Ouchie, my little heart is broken.
1: How are you? You guys wanna talk?
0: Topic apa lagi?
2: What
0: else? I didn't actually search about the topic today.
2: Energiku capek kalau soal bicara tentang silent treatment yang tadi.
1: Oh, yang dark. Yeah. Dark
0: yeah. Relatable, brother.
1: Yang dark, ya, jangan yang dark. Ya, jangan yang dark.
2: Apa?
3: Yeah,
2: apa
3: because
2: dong?
3: It's happy hour, not dark hour. I have a point right now. What are you talking about? I'm like,
0: yeah,
3: this.
0: Oh my god.
1: Yeah. You good.
0: Okay.
2: Apa ya?
1: Hai.
0: Ketara kita nge briefing nah.
2: datang di kita berempat datang in the last minute
0: tanpa briefing sama sekali tiba-tiba muncul bahas AIUEO lah tapi udah apa sih itu.
2: Tapi kalau untuk yang nonton mungkin ada suatu pertanyaan or any comments
0: just ask
2: for us.
0: Kayaknya ini kenapa jam-jam orang ini deh kerja tugas.
1: Well, we're gonna ask ourselves.
0: Apa ya?
1: Hello, Yani.
0: The things that we.
2: Hello, Kuspa.
1: Oh.
0: Tante.
1: Oh, hello.
0: Love you.
1: Love you.
0: We love you, Tante.
1: Have a good child.
0: Have a good night, I guess.
2: What?
0: Udah mantul suaranya ini.
2: Oh, ya?
0: Yeah? Ada di sini. I swear I can hear it.
2: No.
0: Right?
3: I can't.
2: Apa ini?
3: Anyways, why are we being quiet?
2: Silent treatment?
0: I know.
1: Or you guys want to talk about your
3: practicing
1: experience?
0: What?
1: Experience.
2: About what?
0: Yeah.
1: About
2: life, relationship.
1: No.
0: I don't want to talk about relationship.
1: Don't relationship.
0: Happy hour. We're not talking about relationship.
2: We should happy now.
1: About what?
2: Ah, kelamaan mikirnya.
0: Tentang I don't know, maybe your guys' academic life lately.
2: As maba.
1: She's a smart and
0: really? Yeah. I mean dong. She's being so defensive. Oh my god.
1: Our anthropology lecturer said that she was very smart. Because when
2: who says? Hey.
1: Anthropology.
2: When?
1: Pak Iketut.
0: Eh, yeah. Kenapa sih? Kenapa harus diomongin sekarang?
1: Ya, yeah, jadi.
0: Pak Prof.
1: Pak Prof.
2: Izin.
1: Ya, yeah, Pak dosen. Ya, yeah, itu jujur aja ya. Kalau belum.
2: Oversharing amat.
1: Itu bagus.
0: Masa malah
2: even
0: malah
2: aku pun tidak mendengar sebuah cuitan-cuitan itu di telingaku.
0: Kan enggak mungkin dia ngomong depan muka kan?
1: Iya sih, dia main ngomong sama kan kita berarti
0: dia
1: kan?
0: Dia ini yeah. Dia low key asik.
1: Iya, asik. Beda kelas.
0: Dia nonchalant, dia nonchalant.
2: Dia narsis.
1: Beda kelas.
0: Oh my god.
1: Oh, jadi NPD.
2: Hey.
0: Oh.
2: No ya.
0: Tapi kayak kebalikannya dark psychology itu apa?
3: Bright psychology.
0: Bright psychology.
2: Apa ya?
1: Psikologi yang baik-baik tuh sebutannya apa ya? Bright psychology kayak dia bilang tadi ya. Tapi aku nggak tahu sih ya. Soalnya kenapa aku lebih tertarik untuk dark baca dark psychology karena
0: you have to be aware
1: dark psychology itu hidden behavior. Hidden behavior. Jadi tidak dapat dilihat dari luar gitu.
0: You have to be very
2: kan kita
0: very
2: harus
0: careful.
2: Mengulik dalam-dalamnya.
1: Kalau orang yang
0: you have to know a person long enough to actually know, to actually diagnose them. Oh, ini orang begini.
1: Yeah. So about good psychology is like kebanyakan sudah didapatkan, jadi kayak cara dia berinteraksi, cara dia berretorika, cara dia berperilaku, itu
2: cara dia meladeni orang.
1: Dan almost people shows their good psychology in front of everybody. Bukan dark psychology mereka.
0: Betul.
1: Jadi kita harus mengetahui darknya itu apa. Jadi aku kenapa cuma baca darknya? Karena brightnya itu rata-rata semua orang pasti cerita gitu.
0: Karena sudah kelihatan dari luar.
1: Iya, walaupun memang orangnya bad person, tapi mereka akan menunjukkan sisi baiknya mereka.
0: Kalau dia bicara, terus kayak he's the loudest and he's the most quietest one. Oh my god. Tapi as a like a psychology student, like do you guys feel like sometimes kalian bisa diagnose dirinya kalian sendiri atau enggak? Kayak
2: aku bisa. Enggak, sejujurnya aku bisa mengetahui diriku ini seperti apa, tapi kalau untuk berubahnya jujur sulit. Karena itu kan menjadi
0: namanya apa, is there a name for it, like knows that someone who knows that you have a problem but like you can't seem to change it, is there a name for that? I don't know, wait. Malas.
1: Kalau untuk diagnose sendiri itu sebenarnya kalau kita masing-masing bisa sih kayak mendiagnosa kita mengalami apa, tapi
3: like,
1: untuk nama disordernya itu tidak bisa.
0: Dari but like, you know,
1: dalam hukum psikologi itu kalau ketika kita ingin mendiagnosa diri sendiri atau mendiagnosa orang lain, kita harus membawanya ke psikolog. Ya, jadi itu psikolog yang menentukan berdasarkan teori empiris.
0: Psychologist or psychiatrist?
1: Is psychologist. Psychiatrist itu psikiater yang the difference about psychology and psychiatrist itu, psychiatrist is like mereka menangani orang yang sudah susah untuk disembuhkan. Kayak ODGJ yang di
0: the ones yang udah parah ya.
1: Iya, jadi mereka biasanya
2: yang LCD-nya udah kena gitu. Iya.
1: Jadi kalau orang psikiater itu
3: kebetulan.
0: Kenapa sih?
2: Jadi ibarat kalau ke psikologi kan masih tombol volumenya aja nih yang bermasalah.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau ke psikiater kayak udah kena LCD, ganti LCD deh. Gitu.
0: Jadi teknik elektro atau psikologi.
1: Jadi untuk psikiater itu kayak untuk pendidikannya harus ngambil ini dulu, kayak kedokteran, kemudian psikologi.
0: Oh iya benar.
2: Ya profesi kan.
1: Jadi gelarnya itu SKJ gitu lah, sarjana apa kayak kejiwaan-kejiwaan gitu. Nah, itu kerjanya kayak di rumah sakit jiwa. Tapi kalau psikolog biasa dia di rumah sakit umum atau buka praktik sendiri.
0: Okay.
1: Nah, mengenai diagnosa, kita sebenarnya nggak boleh mendiagnosa sembarangan kayak NPD lo, kayak lo PTSD.
2: Hey, it's you.
1: No, not me.
2: You.
1: Ya, kayak PTSD, ADHD gitu.
0: Jangan berantem dong.
2: Karena sejujurnya mendiagnosa diri sendiri itu tidak akurat ya.
1: Karena
2: ketika kita diagnosa diri sendiri itu kita akan merasa denial kayak sana begini ciku nih, tapi kenapa bisa begini di? Tapi sana begini ku nih.
1: Jadi nggak bisa gitu, kita asal mendiagnosa harus dengan psikolog karena.
3: So like, we need other people perspective.
2: Yes.
1: Karena psikolog juga kayak mereka tuh meneliti kita itu harus berdasarkan sistematiknya psikologi.
2: Jadi ada tes-tesnya juga.
1: Iya, ada tesnya. Jadi nggak semudah itu.
2: Bahkan psikologis juga nggak bisa untuk mendiagnosa dirinya sendiri ya.
1: Iya. Karena
0: they need other psychologists.
1: They need other psychologists. So.
2: Jadi sebenarnya itu sulit. Itulah mengapa manusia adalah makhluk sosial.
0: Asik.
2: Karena iya. In every perspective, perspective about. About friends, family, or anything else, kita butuh pendapat dari orang lain, kita butuh nasihat. Mana mungkin kita bisa nasihatin diri kita sendiri?
0: Exactly.
1: Yeah.
2: Sebenarnya bisa sih. Cuma kayak
1: introspeksi
2: diri.
0: But like you won't have the insight that some other person has for you.
2: Tapi butuh orang yang untuk menampar dirinya agar sadar kayak seperti
1: So, anyways.
2: Itulah teman-teman. Pelajaran.
1: Kebanyakan tentang psikologi.
2: Iya.
0: Karena kita kehadiran psikologi, mahasiswa psikologi.
2: Hai.
0: Dia bilang mabar mabar.
2: Iya, kita mabar.
1: Apalagi yang kamu tahu sih tentang psikologi? Maybe.
2: Yang aku tahu.
1: Agar tinggi nomor psikologi.
2: Apa ya? Sudah aku sebut semua.
1: Masa sih?
2: Iya. Kan yang saya tahu.
1: Sebenarnya kalau kalian tahu enggak perbedaan PTSD and trauma?
2: Sejujurnya aku belum memahami aku belum bisa mengetahui PTSD itu
0: post-trauma.
2: People like what?
0: Post-trauma. T apa? T-nya apa?
1: Post-trauma.
0: Oh ya.
1: Yeah. S-nya apa?
0: Ya, S-nya apa?
3: Binyan disorder.
0: Syndrome disorder? I don't know. PTSD.
1: But I forgot itu karena
0: apa itu PTSD?
1: Pokoknya iya coba cari deh.
0: Kepanjangan PTSD.
1: Soalnya sebelum daftar psikologi pun
0: Post traumatic stress disorder.
1: Post traumatic stress disorder. Nah,
0: I think it's the outcome, isn't it?
1: Apa sih ya difference-nya? Gitu, pertama aku mau jelasin dulu untuk trauma ya. Kalau trauma itu dia lebih ke arah ringan. Jadi trauma itu ketika seseorang mengalami bad things in their life, kemudian susah yang namanya untuk move on. Jadi mereka itu terbayang-bayang kalau takutnya ini akan terjadi lagi ketika mereka sedang beraktivitas. Itu maupun trauma secara kayak jatuh dari motor, kecelakaan, ditinggalkan orang, itu juga termasuk trauma. Nah, nah, kemudian untuk PTSD itu merupakan level terberatnya dan itu juga harus didiagnosa oleh psikolog.
2: So PTSD is the next level,
1: trauma.
2: Yes.
1: Ya, yeah, is next level. Kita sebelibet
2: nih, sebelum minum air kayaknya.
1: Ya, kemudian kalau es krim sih. Nah, kemudian pertama kita itu harus didiagnosa oleh psikolog dan perbedaannya itu PTSD itu orang yang itu trauma itu sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya. Jadi dia cuma memendam diri di kamar, tidak mau keluar.
2: Gila enggak? Enggak kan?
1: Itu masuk.
2: Itu masuk
0: ke udah stres kan?
1: Ya, post-traumatic
0: stress disorder.
1: Itu sudah level tingkat lanjut.
2: Jadi dia masuknya kayak
1: sudah tuh takut. Misalnya orang yang biasa mengalami PTSD itu orang yang mengalami sexual abuse.
2: Oh ya.
0: Oh, because memang hasil trauma itu berat.
1: Iya, jadi mereka itu trauma, mereka takut untuk bertemu orang lain, takut nanti dilecehin dan menggeneralisasi semua orang itu sama. Jadi dia mengganggu kehidupan sehari bahkan bisa sampai bunuh diri, suicide.
2: Yes.
1: Suicide.
2: Jadi sugestinya itu susah hilang ya.
1: Ya, jadi PTSD itu sebenarnya berat. Dan kebanyakan orang-orang yang biasa pernah kena culik, pernah diculik, kekerasan seksual, pemerkosaan. Kalau agak kasar ya teman-teman, tapi kenyataannya seperti itu.
3: I guess we need to spread awareness.
0: Exactly. And look at the time. It's almost 1 hour of us speaking. Yeah. Oh my god.
2: 1 minute again.
0: Well, today was very very deep, interesting ya, and it's very deep. I mean, bayangkan dari ini sampai tidak ada break di tengah untuk lagu gara-gara kita terlalu karena juga dari tadi kayak menghayati menikmati kayaknya ini menikmati. And I feel like today kita punya guest. Kayaknya ini guest harus datang nih terus tiap minggu nah. Datang nih tiap minggu nah.
1: Oke, oke. Astagfirullahalazim.
0: Karena because sometimes like susah guys cari guest, sumpah. Oh my god.
2: Yes. Aku pun ini berpikir keras. Siapa? Oh, saya ketemu temanku.
0: Yay, Andre.
2: Iya, walaupun Andre ini agak sedikit
1: apa?
2: Tapi enggak apa-apa lah, yaudah undang aja lah.
0: Okay.
1: Happy to sharing agak lessons.
0: Okay, so do you guys have like any messages for our audience? Like,
1: okay,
0: kita sebagai mahasiswa,
1: kita akan
3: start one by
0: psikologi.
3: One.
1: Kita akan merangkumkan semuanya, teman-teman. Jadi pertama tentang tadi FOMO and GOMO. Ketika itu kalian harus tambah grateful, to be grateful about your own life. You have to accept all the bad things happen to your life, good things happen to your life, because it's all God's plan.
2: Yes.
1: Kemudian ketika kalian mendapatkan itu semua, percayalah, good things are gonna happen. Ya, jadi bersabar, be patient, and then kemudian kita harus tetap menjaga diri, menjaga kewarasan kita, mengenal kayak doom scrolling, kayak doom scroll, kita mengenal banyak yang meresahkan gitu di internet ya. Jadi kita harus berdoa, membantu sesama selagi bisa, dan juga menyayangi diri sendiri.
0: I see.
1: Kemudian self love, and then kemudian
2: love yourself, guys.
1: Ya, kemudian kita harus pintar-pintar dalam bersosialisasi, kayak tadi, kayak hati-hati sama orang yang narcissistic, kemudian orang-orang yang suka love bombing, orang
2: silent
1: yang
2: treatment.
1: Silent treatment,
0: manipulative.
2: Yeah. Love bombing. Yeah.
0: Dua kali loh disebutin, saking jengkelnya.
1: Dan itu juga bisa
3: sama siapa itu?
1: Iya. And then itu bisa, it could happen to us. Jadi dark psychology itu bisa terjadi di diri kita juga. Karena semua orang itu punya dark psychology masing-masing.
0: Yeah,
1: tapi harus keep it for yourself.
2: Yeah. Jangan membiarkan orang. Bagaimana kita mengurungnya untuk tidak berdampak kepada diri kita serta orang lain.
1: Nah, kemudian
2: gitu, teman-teman.
1: Ya apalagi itu
0: banyak
1: aja.
0: Banyak ya,
1: Shay. Banyak sih, karena psikologi itu penting. Jadi bagaimana kamu berperilaku itu tergantung psikologi kamu.
2: Tergantung kamu menghadapi diri kamu juga, tergantung kamu menghadapi kebahagiaan orang, apakah kamu akan kamu akan iri atau ikut bahagia.
1: Dan pentingnya si parenting dari kecil itu sih.
0: Ah, yes. Exactly. Parenting. Nanti I think minggu depan kita bahas tentang parenting.
1: Iya, parenting. Karena
2: parenting.
1: Banyak ada sih teori Sigmund Freud, itu salah satu tokoh psikologi, mengatakan bahwa semua all things happen to human's life itu based on their childhood. Ya, jadi betapa pentingnya aja parenting secara kecil gitu.
2: Iya.
1: Harus diperhatikan oleh orang tua di sana.
2: Karena itu dampaknya sampai seumur hidup.
0: Iya. Yeah. I get it.
1: Walaupun kalian tidak menyadarinya.
0: So oh my god, thank you so much. Yeah. Thank you so much, Arin. Thank you so much, Andre.
2: Thank you so much.
0: Thank you, my lovely host. Pajrin. So I hope everyone got the message. So we're signing out now, everyone. Jadi nanti kembali dengan kita minggu depan di hari Sabtu di 96.7 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Happy Hour, speak English, why not? Bye bye.
2: Semoga malam minggu kalian bahagia. Yonare. Terus. Dadah.
5: Timun itu naik banget, apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja, mungkin karena kemarau ditambah asapnya, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
6: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
7: Menurun bang. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga, saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
6: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutlah serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
9: Karena itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
10: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
9: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak, ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
11: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
9: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
10: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
12: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
10: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
13: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
14: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
13: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
15: Olahraga saja. Gimana itu?
16: Kalau sama punglinya 150.000 per pekan gimana?
15: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
16: Berinteraksi dengan Bapak
17: kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
15: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
13: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
18: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farpoka.
19: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
18: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farpoka.
19: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
20: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
19: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
21: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
22: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
23: Lawannya sudah selesai. Apa sudah ngapain? Sudah selesai, mau ngapain lagi?
21: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan Sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
0: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
21: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
3: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
1: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
4: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
1: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
24: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: faktor penting.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus

0: Purwono. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam ya pendengar Yuda yang masih kembali temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kita lanjut Sultra Malam dan nanti kita sambil kembali membuka live TikTok studio dan juga di live TikToknya Yuda. Selamat malam Fitriani. Kata-kata untuk malam ini Bang Yuda. Apa ya kata-kata untuk malam ini? Malam Minggu bukan berarti bukan malam yang tidak panjang. Waktunya cuma sama, tapi lebih asik malam Minggunya tuh di live TikTok RRI Kendari atau di live TikTok Yuda. Nyamuk gak sih? Thank you Fitri ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Kita masih akan terus bersama di Sultra Malam dan boleh request-request lagi lagu yang mau kalian request di RRI Kendari.

Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Malam, Yuda yang temannya Anda di saat ini ya, bersama dengan Bung Irfan, ada di tim teknik ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Malam Minggu. Selamat malam dulu untuk Fitriani, selamat malam juga untuk Haji Nurmi, selamat malam untuk Mr. Isak ya. Terima kasih juga udah bergabung juga di live TikTok Yuda. Dan nanti kita akan ada juga di live TikTok studio. Jadi kita kan lebih santai, lebih relax ya, karena ini malam minggu, gak perlu kita bahas yang berat-berat, yang ringan-ringan aja deh pokoknya pembahasannya ya. Kita lebih enjoy, lebih asik menikmati musik-musik pilihan yang kalian request melalui live TikTok studio atau juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini ya. Kembali selamat malam dulu semuanya ya. Marwia, selamat bergabung Marwia. Apa kabar? Mudah-mudahan juga malam minggunya malam yang menyenangkan untuk semuanya ya. Terkhusus untuk Anda yang terus bersama dengan RRI Pro 1 Kendari.

Suasana malam minggu, bagaimana dengan Anda yang juga baru ketemu dengan siaran Ayuda malam hari ini di 96,7 dan juga di live TikTok suasana malam hari ini. Akun sepupu, selamat bergabung. Wih, akunnya keren ya. Aja Nurmi, selamat bergabung juga. Dan kemudian siapa lagi tadi? Ya, coba deh. Coba siapa lagi yang udah bergabung di live TikTok Yuda. Ada Putra. Selamat bergabung Putra, Haja Nur dan juga akun sepupu. Thank you. Ini keren-keren semua ini ya. Nama-nama akunnya yang sambil juga menikmati malam minggunya. Ada Fadil. Ada Nandong. Wah Nandong, selamat bergabung. Tadi ada yang request lagunya Raja ya. Kalau nggak salah tadi ya. Akun sepupu kayaknya. Ini dia. Saya kasih dulu lagunya Raja biar lebih semangat untuk menikmati suasana malam minggunya. Wah, sick sekali ya. Ada Raja dengan Yakin. Yakin malam ininya nggak galau ya. Karena ada di RRI Kendari.

Benar, ini lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Ada Bumerang ya. Berita cuaca, selamat malam dulu, selamat malam minggunya. Ada Devia Elina, aduh baru ketemu lagi nih. Ada Marcelo, ada Linda Idris, katanya mau dengar lagunya siapa tadi? Kotak Pelan-Pelan Saja. Ini baru kedengaran Devia ya. Ya, musiknya ada kan? Ada suara juga Yuda. Terima kasih sudah hadir di sini semuanya Devia, ada Marcelo, ada semuanya deh. Pokoknya saya enggak bisa sebutin satu-satu, udah cukup banyak nih. Silakan yang mau request, tapi jangan lupa di-follow-follow tuh teman-teman kita yang lain yang sudah pada bergabung. Ada Yunus, selamat bergabung juga. Ada Aida, ada siapa lagi tadi ya, ada Miki, thank you Mik. Oke, kita hadirkan dulu satu lagu dari Kotak dengan Pelan-Pelan Saja untuk yang sudah bergabung. Wah, thank you, udah absen juga Joe, apa kabar Joe, thank you. Selamat menikmati suasana malam minggunya teman-teman. Mudah-mudahan juga kalian yang lagi ada di jalan, lagi monitor kita atau di live TikTok kita malam hari ini lebih fokus juga ya. Selamat menikmati malam minggunya.

lagu dari Devia Elina dengan Hanya Dirimu. Tuh tadi ada orangnya, ada di live TikTok Yuda tadi tuh. Mudah-mudahan juga masih ada ya, masih nonton. Devia, thank you. Terus berkarya di Belantika Musik Indonesia. Ada Opa Tegar. Apa kabar sahabatku? Ada Bintang, apa nih? Bintang apa nih? Bintang. Selamat bergabung, ada Raden Ayu Savia, selamat bergabung. Iya, Papi. Selamat bergabung, Papi. Boleh request, boleh lah. Ini sudah ada beberapa nomor lagu yang udah di request. Ada Tulus dengan Teh Hijau, ada Raisa dengan Mantan Terindah. Waduh, ini lagunya bagus-bagus semua yang di request oleh penonton setianya kita melalui live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Oke, saya sih berharap malam minggu ini kita lebih enjoy, lebih happy gitu ya kan. Selamat menikmati aja suasana malam minggunya.

ini lagu yang cukup lama juga di Belantika Musik Indonesia ya. Thank you untuk Noy sudah request lagunya Lilo dengan Sandra. Terus kemudian ada yang pingin lagi dengar lagunya Katon Bagaskara. Ini juga lagu lama, Dinda di mana? Ih, jadi ingat di era-era kemunculan band ini ya. Ada Kla Project, Kla Akustik dan sebagainya, itu nama-nama mereka lah semuanya. Bahkan lagu-lagu lama kalau kita putar di malam hari kayak gini paling pas ya. Kalau gak salah sih kayak gitu. Enak dinikmati lah suasana malamnya. Ya mungkin lagi nyari-nyari, kamu di mana? Atau Dinda, kamu lagi di mana Dinda? Kakanda lagi nyari. Oke, terus bersama dengan Yuda di sini. Kita siap-siap nanti akan ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

lagi lagu yang cukup lama juga di Belantika Musik Indonesia. Ya, ada Power Slave dengan Impiannya. Selamat bergabung sahabatku. Ada Bob, Om Bob apa kabar? Ada Dedek Rahmat juga baru bergabung. Wah, jumpa lagi nih Bang Hasan, apa kabar? Ya, kita bersiap-siap ya untuk di special request. Jadi dari sekarang udah bisa tapping, bisa request lah. Nah, ada tadi akun sarjana kehidupan. Jadi ingat apa ya, masa-masa dulu ya Om. Iya benar, kalau dengar lagu-lagu lawas tuh asik ya. Ada yang bilang tadi sambil ngopi sambil dengar lagu-lagu lawas itu paling asik di sini. Benar. Oke. Selamat bergabung yang baru bergabung, ada Hasnawati, apa kabar? Coba aku sapa dulu satu-satu yang masuk bergabung di live TikTok-nya Yuda ya. Thank you untuk semuanya yang sudah sempat bergabung. Pokoknya saya ucapkan selamat menikmati suasana malam minggunya. Ini kan malam minggu ya, hampir lupa saya tadi. Slayer apa kabar? Slayer juga masih stay ya. Oke, siap-siap nanti juga kita akan buka jalur telepon di 0401-312-4008 ya. Oke, selamat malam, baru bergabung. Ya, alhamdulillah baik ya malam ini, thank you. Lagu yang sangat sentimental sih kalau yang satu ini. Masih dari lagu band apa yang lama ya gitu. Ada Elemen, Cinta Tak Bersyarat. So, tetap di sini ya bersama dengan Yudi yang tengah tugas dan juga Debung, rekan-rekan di tim teknik lah.

kalau ini sih lagu yang cukup lama. Ini ciptaan dari Dedi Dores ya. Masih cinta judulnya. Oke. Okay. Wah, sudah mulai ramai ya. Sudah mulai ramai, banyak yang udah mulai request-request lagu. Pokoknya ditungguin. Ada Nona Manis, Ancila Ricci, Bumerang, Seumur Hidupku, ada Garux dengan Doping, terus Bang Heri tadi minta lagunya, siapa tadi Bang Heri? Aduh, aku sampai lupa nih Bang Her. Ada Sisi Aquarius, thank you. Coldplay, In My Place. Oke, okay, thank you ya. Nanti aja kita putarkan juga ya. Pokoknya satu-satu lah. Sering dengar siarannya di mobil. Oh, mantap. Oh, terima kasih Bang Abi and Ois. Terima kasih ya. Ya, kita selalu ada menemani Anda kalau mungkin lagi ada di perjalanan, sembari menikmati suasana perjalanannya, dan kita berharap lebih fokus juga dalam berkendara walaupun sambil mendengarkan siaran di 96.7 dan juga di live TikTok kita untuk malam hari. Ini lagu yang cukup lama. Tadi yang request siapa ya? Ancila Ricci. Nona Manis. Oke. Okay. Yang lagi menikmati malam minggunya, yang lagi seruput-seruput kopi, aduh paling asik nih.

gabung Michelle, thank you. Tadi ada Tendri, Jibran juga, makasih yang sudah bergabung ya semuanya, thank you. Saya coba, masih ada Slayer, thank you Slayer, masih mantap nih ya. Udah pada tapping, udah pada tap-tap layar belum? Lebih kencang lagi, thank you yang udah pada tap-tap layarnya, udah pada absen-absen juga Love Orange, thank you. Ya, tadi ada Papi, wah udah absen di sana ya. Ada Abi, ada Ayah Jena, selamat bergabung Ayah Jena, thank you. Harry, tadi ada beberapa nomor lagu yang udah di request ya. Bung Irfan, nanti kita buka jalur telepon. Kita hadirkan dulu lagunya, tadi ada Bumerang, ada Garuk dan sebagainya lah. Nanti kita akan kembali. Terima requestan-requestan lagi yang malam hari ini menikmati malamnya, malam minggu di special request Ruang Rindu, rumah bagi rindu memori lewat lagu.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam kembali untuk Anda yang sadar tadi juga sudah bersama dengan kita di live TikToknya RR Gendari dan juga di live TikTok Yuda. Kita ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu R73. Selamat

Oke, kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Heri, mudah-mudahan terhibur ya. Tadi ada beberapa lagu yang masih tertinggal, ada tiga. Tuh ada BSCM, Bermimpi, ada Iwan Fals, Kemesraan, kemudian ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Yang sudah pada request-request pokoknya ditungguin aja. Oke, Bung Irfan, kita buka aja lu telepon lagi dah. Buat pendengar kita yang ada di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Oke, silakan ada ya Bung Irfan di sana ya teman-teman. Itu rekan partner kerja saya untuk malam hari ini yang bisa handle telepon yang masuk ya. Kemudian juga di live TikTok Studio Cantika, ditunggu lagunya. Kemudian ada Michelle. Saya keluar dulu bang, mau kemana? Ada di sana sarjana kehidupan, ada Mbak Feni, apa kabar Mbak Feni? Ada Cantika, thank you juga ya semuanya. Yang udah pada love orange tadi, ada siapa? Papi ya, udah love orange, wis mantap tuh. Kayak gitu kalau main TikTok mah, biar kalau udah absen pasti notifikasinya akan terlihat ketika kalian buka TikTok gitu. Oh ini lagi aktif nih gitu. Itu fungsinya absen itu teman-teman. Ya, silakan di 0401 3124008 sambil kalian tap layar lah paling tidak, kalau nggak bisa love orange ya karena mungkin lagi 0 koin ya nggak apa-apa, tap layar aja. Itu salah satu juga ketika tap layarnya banyak itu akan dibantu oleh pihak TikTok, akan dibagikan ke banyak orang gitu. Jadi seperti itu, makanya harus rajin live kalau mau banyak followersnya. Terus kemudian notifikasinya diaktifkan juga ya. Oke, kita Bung Irfan kita hadirkan dulu ya. Siapa di belakang tak itu? Di belakang saya siapa ya? Ada penyiar Pro 2, ada penyiar Pro 4, ada operator dan sebagainya. Oke ya, kita ke lagu dulu. Ada Best Chamber Mimpi, ada Iwan Fals, Kemesraan, dan juga ada Afgan. Jodoh pasti bertemu. Ih, pastilah. Apalagi ini malam minggu. Yang belum ketemu jodohnya, cari dulu deh. Tapi kalau kita dengar lagu ini samar-samar, kita bisa kembali di era 90-an ya. Mungkin ada yang pengen kembali di era itu. Wis. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita nikmati dulu deh untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Oke, siapa yang sudah ketemu jodohnya malam ini? Selamat menikmati saja suasana malamnya ya. Michelle, request lagu boleh, boleh lagi lah, silakan. Kemudian jangan lupa bantu di tap-tap layarnya karena Yuda coba bergabung juga di akun live TikToknya RRI Kendari malam hari ini ya. Makasih yang sudah bergabung dari tadi ya. Silakan yang lainnya juga yang mau ikut-ikut memeriahkan atau meramaikan lah ajang ini di spesial request Ruang Rindu. Aco, selamat bergabung Aco. Ya, di 0401312408 yang mau ikut meramaikan di sisa waktu kita ternyata kurang lebih 30 menit lagi ya. Bung Irfan, belum ada telepon Irfan? Belum ada. Belum ada yang masuk ya Bung Irfan. Kita hadirkan ini ada beberapa lagu yang tadi terpending juga kayaknya ini ya. Ini lagu lama dari Wizkid, Percayalah gitu. Yang mungkin pernah dengar di era-era 90-an ini pasti bisa kayak merasakan pengen balik lagi di era itu gitu kan. Oke, yang mau request silakan request lagi.

0: yang cukup lama. Ada Andi Liani, Ingin Rasanya. Oh, oke, sudah kembali juga bergulir di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mata, selamat bergabung Mata. Ada masih ada Michelle, thank you Michelle juga. Dan siapa lagi ya? Oke. Yang mau bergabung lagi di special requestnya kita di 0401-312-4008 silakan. Jadi jangan sampai lama-lama lah. Ini waktunya terus berjalan dan tidak terasa ya. Oke, kita coba terima penelpon kita. Ada Mas Wandi di Sidoarjo. Oke, selamat malam Mas Wandi.
1: Selamat malam juga Mas Yuda.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mas Yuda.
0: Oke. Sudah ada tanda-tanda hujan di Pulau Jawa, khususnya di Sidoarjo?
1: Belum Mas. Masih kemarau panjang kelihatan.
0: Masih kemarau panjang sama dengan di Kendari ini ya. Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Saya mau pingin dengar lagunya Robbie Williams, bisa Mas?
0: Robbie Williams yang mana?
1: Yang Feel.
0: Feel, asik sekali tuh lagunya. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Lagu ini kasih buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Umi, lalu ada Bunda Miarti, ada Bu Haja Rusna, ada Mbak Samiatinya juga, ada Bunda Farida, ada Pak Dehali, ada Bunda Tiaranya juga, Bunda Emil, Mas Erik, buat semuanya
0: tanpa terkecuali.
1: Buat Mas operatornya, selamat bertugas.
0: Iya, ada Bang Irfan.
1: Yudanya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Semoga sukses Mas Yuda.
0: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Wandi di Sidoarjo. Oke, kita hadirkan dulu lagunya. Setelah itu nanti kita akan kembali di segmen yang akhir. Di special request Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

mendengar, tidak terasa ya Bung Irfan, kita ada di segmen akhir special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya juga ucapkan terima kasih semua yang sudah sempat bergabung tadi di jalur telepon. Tadi ada Mas Wandi di Sidoarjo, teman-teman yang ada di live TikToknya Yuda tadi, dan juga di live TikTok studio RRI Kendari. Oke, Bung Irfan, kita akhiri ya sampai di sini special request kita di Ruang Rindu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam untuk itu yang baru bergabung, ada Bang Cak. Selamat bergabung Bang Cak, baru bergabung. Thank you. Agak telat, enggak apa-apa ya. Yang pastinya nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu untuk di special request-requestan yang ada di RRI Kendari. Terima kasih. Selamat malam. Salam Ruang Rindu.

urayan perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di tengah tiupan bayu malam, lolongan anjing malam, serasa lagu sendu yang mengusik hayal di lautan teduh. Sambil menyusuri langkah lunglai menuju rumah, moga hati kita mendapatkan tambatan ketenangan, dan moga masih ada sedikit ruang di dalam dada untuk mendengarkan suara yang mungkin selama ini kita abaikan. Bayangan malam sebagai sebuah lautan yang luas, beriringan angin yang berembus, membawa cerita dari rumah ke rumah, dari gang kecil ke jalan besar, dari kamar seorang ayah kepada anaknya, dari meja kerja seorang karyawan kepada keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya. Malam tidak pernah bertanya siapa kita. Malam hanya datang membawa gelap sekaligus kesempatan untuk kita bercermin. Malam ini kita tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Sambil kita membuka sebuah jendela untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin semakin dekat dengan kehidupan kita yang sudah memporak-porandakan kedamaian hidup yang kita jalani bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Judi online. Di balik layar telepon genggam milik kita, terkadang ada sebuah pintu yang kelihatan seperti jalan keluar. Awalnya hanya rasa ingin tahu, kemudian mencoba sedikit, lalu menang sekali, dan membuat kita kecanduan dan terus berharap rezeki. Sampai akhirnya, kita tidak lagi bermain untuk mendapatkan hiburan, tetapi bermain karena ingin mengejar kembali sesuatu yang sudah hilang. Seperti pasir yang digenggam terlalu erat, uang dan waktu perlahan-lahan dapat terlepas dari tangan. Filsuf Socrates sering dikaitkan dengan gagasan bahwa kehidupan perlu diperiksa dan direnungkan. Dan malam ini, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah yang selama ini kita kejar-kejar benar-benar jalan keluar? Ataukah hanya bayangan jalan keluar? Bersama saya, Reza Adibrata, di acara Himbauan Malam.

Saudaraku, setiap manusia membawa sebuah koper yang berbeda. Ada yang mengisinya dengan cita-cita, ada yang membawa impian memiliki rumah, ada yang ingin menyekolahkan anak, ada yang ingin melunasi utang, atau ada juga yang ingin membantu orang tua. Ada pula yang hanya ingin hidup tenang tanpa dikejar tagihan setiap akhir bulan. Keinginan kita untuk sukses itu sangat manusiawi. Tetapi ketika tekanan kehidupan semakin berat, sebagian orang mulai mencari pintu yang paling cepat. Disinilah godaan judi online dapat masuk seperti kabut. Perlahan, diam-diam, kemudian menutup pandangan kita. Kita mungkin berpikir, kalau saya menang sekali saja, masalah saya selesai. Nah, kalimat sederhana ini bisa menjadi jebakan. Masalah ekonomi yang seharusnya diselesaikan dengan kerja, perencanaan, komunikasi, atau bantuan yang tepat, justru dicoba diselesaikan dengan mempertaruhkan uang yang kita miliki. Ketika kalah, kita bisa semakin terdesak, dan dalam keadaan tertekan, sebagian orang dapat mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bukan karena mereka sejak awal ingin menghancurkan hidup. Seringkali, justru karena mereka ingin memperbaiki dengan cara yang salah. Khalil Gibran banyak menulis bahwa kehidupan bukan sekedar apa yang kita inginkan, tetapi juga bagaimana kita menjalani dan menghadapi perjalanan kehidupan. Tidak semua pintu yang terbuka adalah jalan keluar. Ada pintu yang ketika kita masuki justru membawa kita semakin jauh dari rumah. Akhirnya, aku tertipu judi online. Hidupku dan keluargaku hancur. Oh Tuhan, tolong aku.

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah kesunyian sudah sering kita dengar, dan bisa saja penyesalan seperti itu justru keluarnya dari mulut kita. Judi online tidak pernah benar-benar berhenti pada layar telepon genggam kita. Ketika seseorang kalah, yang berkurang bukan hanya angka di rekening. Kadang yang ikut terkikis adalah kepercayaan. Uang belanja keluarga berkurang, tabungan terkuras, cicilan tertunda, sampai kebutuhan anak sekolah terabaikan. Sebagai orang tua, mungkin harus mendengar alasan yang berulang-ulang. Pasangan mulai bertanya, kemana uang gaji dan bonus perginya? Teman kantor mulai menjaga jarak karena pinjaman yang belum dikembalikan. Dan tetangga. Tetangga mungkin tidak tahu seluruh ceritanya. Tetapi mereka dapat melihat perubahan. Rumah yang semakin sering gaduh. Seseorang yang mulai menghindar. Atau kita sudah sering dikunjungi kolektor. Bahkan kehidupan keluarga yang dulu terlihat tenang menjadi penuh tekanan, dan dampaknya menjalar seperti tinta yang tumpah ke air. Sedikit demi sedikit, warna keruh menyebar kemana-mana. Secara ekonomi, uang dapat habis dan utang bisa bertambah. Secara sosial, kepercayaan dapat runtuh, dan secara moral, seseorang dapat tergoda untuk berbohong dan terus berbohong, dan membunyikan transaksi serta menyuburkan korupsi, atau menggunakan uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga justru lari ke judi online. Yang paling menyedihkan adalah ketika anak-anak menjadi saksi tanpa pernah mereka memahami mengapa ayah dan ibunya berubah. Mereka mungkin tidak tahu apa itu taruhan. Tetapi mereka tahu ketika rumah tidak lagi terasa hangat. Yang mereka tahu hanya orang tua selalu bertengkar masalah uang, uang, dan uang. Dan mereka mungkin membawa luka itu jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan sebagai orang tua yang menjadi pelakunya.

Saudaraku, ada harga yang tidak tercantum di layar taruhan judi online. Harga itu bernama ketenangan batin. Tapi, ada harga yang tidak masuk dalam catatan transaksi, namanya kepercayaan. Dan ada harga yang bahkan tidak bisa dibayar kembali dengan uang, yaitu waktu kita yang sudah terbuang. Orang yang terbiasa judi online dapat mengalami berbagai konsekuensi dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Misalnya, hubungan keluarga bisa retak, produktivitas kerja bahkan terganggu, dan utang dapat menumpuk. Selain itu, kebohongan dapat menjadi kebiasaan dan dianggap biasa-biasa saja. Dalam kondisi tertekan, masalah perjudian juga dapat mendorong seseorang melakukan tindakan melanggar hukum. Misalnya, menggunakan uang yang bukan haknya untuk menutup kerugian. Dan sisi hukum, perjudian online juga bukan persoalan yang boleh dianggap remeh, karena tindakan hukum pasti akan kembali kepada pelaku judi online. Dan dari sisi nilai agama, perjudian pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dapat membawa mudarat, menimbulkan permusuhan, serta menjauhkan manusia dari penggunaan harta secara bertanggung jawab. Bayangkan saja, seorang ayah yang pulang ke rumah dengan wajah menunduk karena uang sekolah anaknya harus dibayar. Seorang ibu yang menyembunyikan air mata karena tabungan keluarga lenyap. Pekerja yang kehilangan kepercayaan rekan-rekannya karena utang yang tidak kunjung dibayar. Saat itulah kita baru menyadari bahwa yang dipertaruhkan ternyata bukan hanya uang, tapi sudah termasuk hidup kita. Tapi selama Anda, saya, dia, dan kita semua masih mau berhenti, mengakui kesalahan, meminta pertolongan, dan memperbaiki keadaan, belum terlambat untuk memulai kembali.

mendengarkan dan merasa itu saya. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Kita mungkin pernah berjanji akan berhenti, tetapi kenapa kembali bermain? Mungkin pernah mengatakan kepada pasangan, ini yang terakhir. Kemudian kita mengulanginya. Mungkin pernah meminjam uang dan berjanji segera mengembalikan. Namun kerugian semakin besar. Jangan menunggu sampai seluruh rumah kita runtuh baru mencari pintu keluar. Berhentilah mengejar kekalahan, karena kerugian yang sudah terjadi tidak selalu dapat dikembalikan dengan taruhan berikutnya. Salah satu jebakan paling berbahaya judi online adalah kita selalu merasa harus bermain lagi karena ingin mendapatkan kembali uang yang telah hilang, uang yang telah kita pertaruhkan. Padahal taruhan berikutnya justru dapat menambah kerugian. Mulailah letakkan telepon kita dan hapus aplikasi judi online yang selalu mendorong kita kembali bermain. Jika utang telah menumpuk, hadapi satu persatu. Jika hubungan keluarga telah terluka, mulailah meminta maaf. Jika pekerjaan terganggu, kembali bangun kepercayaan dengan tindakan nyata. Dan jika kita tidak mampu menghentikannya seorang diri, jangan malu mencari bantuan dan sabar. Hanya saja, sabar bukan berarti pasif. Pasrah bukan berarti menyerah. Berserahlah kepada Tuhan dan laksanakan semua tanggung jawab Anda untuk melunasi tagihan-tagihan dan bukan menghindarinya, bukan lari dari tanggung jawab. Justru karena kita berserah, kita harus berani memperbaiki apa yang masih dapat kita perbaiki. Jangan biarkan satu kesalahan selalu menjadi cap buruk dalam hidup kita. Hari ini mungkin hidup kita gelap, tetapi malam bukanlah akhir dari perjalanan. Fajar selalu mempunyai caranya sendiri untuk menemukan celah di antara awan. Mulailah dengan satu niat untuk berhenti. Kemudian satu langkah minta bantuan. Dan setelah itu, satu hari demi satu hari, bangun kembali kehidupan Anda yang baru.

Saudaraku, waktu terus bergulir dan kiranya ada pesan yang bisa kita tangkap di ujung perbincangan malam ini. Jalanan mungkin mulai sepi dan lampu rumah satu persatu padam. Jangan pertaruhkan masa depan hanya karena ingin larut dalam judi online. Jangan korbankan uang makan keluarga atau menukarkan kepercayaan pasangan dengan kebohongan. Jangan biarkan anak-anak mengenal kesedihan orang tua karena sebuah kebiasaan yang sebenarnya masih dapat dihentikan. Judi online mungkin menawarkan harapan yang terlihat cepat, terlihat simpel, terlihat instan. Tetapi pikirkan konsekuensinya yang dapat berjalan jauh lebih panjang daripada satu malam. Kemenangan sesaat tidak menghapus risiko, dan kebiasaan yang dibiarkan berjalan bertahun-tahun dapat berubah menjadi rantai yang semakin sulit untuk diputus. Aristoteles menempatkan kebiasaan sebagai sesuatu yang berperan besar dalam pembentukan karakter manusia. Karena itu, mari kita tanyakan kepada diri sendiri, kebiasaan apa yang sedang kita bangun setiap hari? Apakah kita sedang membangun keberanian untuk bekerja, bersabar, dan memperbaiki kehidupan? Ataukah sedang membangun kebiasaan mempertaruhkan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga? Saudaraku, kalau malam ini kita adalah korban kebiasaan judi online, jangan menyerah. Berhentilah mengejar mimpi kaya satu malam. Bicarakan dengan keluarga dan jalani prosesnya dengan sabar. Dan jangan lupa untuk selalu berserah kepada Yang Maha Kuasa, dan bukan berarti menunggu keajaiban tanpa usaha. Kita mungkin salah jalan dan harapan kita tidak sesuai keinginan. Biarkan malam menjadi cermin. Biarkan angin membawa pergi kesombongan kita. Biarkan penyesalan menjadi guru, bukan penjara. Dan ketika pagi datang, bangunlah. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan kemenangan dari sebuah permainan judi online, tapi keberanian untuk kembali memenangkan kehidupan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga masa depan. Dan seiring hembusan angin malam, jangan pertaruhkan apa yang tidak sanggup kita kehilangan. Semoga.

pendengar yang senantiasa setia di program Masatu. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Masatu, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk perjumpaan subuh hari ini, ada ilmu yang akan menemani pendengar sampai nanti dilepas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan menghadirkan beragam informasi ya untuk menemani aktivitas pendengar pada kebersamaan kita subuh hari ini sampai di pagi dan juga di jelang siang hari nanti. Dan juga rekan-rekan kita akan terus hadir menghadirkan informasi ya sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah melengkapi untuk perjalanan di hari ini ya, penanggalan tanggal 27 September 2026. Seperti biasa mengawali perjumpaan kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat An-Nur ayat 35 sampai 64.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan subuh hari ini, kita akan berbagi dengan program Mata Cara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pendengar dimanapun Anda berada, program untuk Mutiara Pagi ya di perjumpaan kita subuh hari ini penanggalan tanggal 27 September 2026. Nah, saat ini juga tentunya sudah hadir bersama kita ya dari Ustadz Haji Sugianto SOS IMA yang akan menemani kita ya untuk berbagi terkait topik menarik tentunya di perjumpaan kita di subuh hari ini. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Tentunya dalam kondisi baik ya di subuh ini. Alhamdulillah. Ya, di perjumpaan kita subuh hari ini Pak Ustadz ya, kita akan membahas sedikit terkait dengan mencari rezeki yang halal dan bekerja dengan amanah ya Pak Ustadz ya. Baik ya. Sebagai pengantar mungkin Pak Ustadz ya, di awal perjumpaan kita terkait dengan topik kita untuk subuh hari ini, silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salat wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI di mana berada yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan ini kita dapat bersua dalam Mutiara Pagi dengan tema mencari rezeki Allah yang halal dan bekerja dengan amanah. Salawat dan salam semoga tersampaikan selalu kepada Baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua memahami bahwa kehidupan kita berbeda-beda dengan beragam pekerjaan. Ada yang bekerja kantoran, ada yang pengusaha, ada yang mengurusi rumah tangga, ada pedagang, ada pembeli, ada petugas keamanan, ada kasir, ada buruh, ada petani, ada nelayan, dan beragam pekerjaan lainnya. Bahkan mungkin ada yang masih sementara mencari pekerjaan. Tetapi kita semua punya tujuan yang sama, yakni mencari kehidupan dan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi kita umat Islam bahwa kita tidak hanya diajarkan untuk aktivitas ibadah di masjid, tetapi tentu juga bagaimana kita bekerja, berdagang, melayani orang, dan mencari rezeki dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faidza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Ayat ini tentu menegaskan kepada kita sekalian bahwa kita harus bekerja mencari nafkah itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, sholat, maka kita bertebaranlah kita di muka bumi untuk mencari karunia atau rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pendengar hari ini yang kami muliakan, ada hal yang satu hal yang harus kita ingat. Jangan sampai karena kita sibuk mencari rezeki, kita justru melupakan yang memberikan rezeki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena mengejar target pekerjaan, kita meninggalkan sholat. Jangan karena takut dimarahi atasan, kita berani melanggar perintah Allah. Jangan karena ingin mendapatkan keuntungan, kita mengurangi timbangan atau takaran. Kita membohongi pembeli, pelanggan, atau menyembunyikan kekurangan-kekurangan dari barang itu. Mungkin di tempat kerja kita, pimpinan tidak selalu melihat kita. Atau di tempat kita bekerja tidak ada CCTV. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa jauh lebih besar dari itu adalah ada yang mengawasi kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ketika Khalifah Umar berjalan dari kota Madinah menuju kota Mekah, dia menemukan seorang gembala yang sedang mengembalakan ternak milik tuannya. Lalu kemudian Khalifah turun dan mendekati sang gembala. Dia ingin menguji sejauh mana sang gembala ini menjaga amanah dalam bekerja. Lalu Khalifah berkata kepadanya, "Juallah saja ternak ini kepadaku." Lalu sang gembala mengatakan, "Saya hanya seorang gembala. Juallah saja ternak ini, nanti engkau katakan kepada tuanmu bahwa binatang ini dimakan serigala." Lalu sang gembala mengatakan, "Saya hanya seorang gembala yang mengembalakan ternak milik tuan saya." Khalifah berkata, "Juallah saja. Kan tuanmu tidak melihat apa yang kau lakukan di sini. Cukup engkau lumuri darah binatang ternak atau lumuri darah pakaianmu, lalu kekatakan kepada tuanmu bahwa binatang ini dimakan serigala." Lalu apa jawaban singkat dari sang gembala? Dia mengatakan, "Fa'ainallah." Dia ulangi lagi, "Fa'ainallah." Kalimat singkat ini artinya, "Di mana Allah?" Seolah-olah sang gembala ingin mengatakan, "Betul, tuan pemilik ternak ini tidak melihat saya, tapi saya tidak mungkin sembunyi dari Allah." Itulah Allah SWT mengingatkan kita, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'amaluna basir." Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Inilah makna yang kita sebut dengan amanah dan ihsan, yang kita bekerja, kita tadi mencari karunia Allah, lalu kemudian kita bekerja, dan kita merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dalam pengawasan Allah, dan kita meyakini bahwa pekerjaan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sekalian insya Allah menjadi hamba-hamba yang dapat mencari karunia rezeki Allah yang diridhoi, dan insya Allah bekerja dengan amanah, merasa bahwa kita bekerja secara sungguh-sungguh karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Maka dengan demikian insya Allah kita akan amanah, apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini pengantar kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tentunya bisa bergabung bersama kita ya, terkait dengan topik yang sedang dibahas juga pada kebersamaan subuh hari ini bersama Pak Ustadz tadi, di mana mencari rezeki yang halal dan bekerja dengan amanah. Bisa bergabung melalui via TikTok ya, kita sedang live saat ini di akun RRI Kendari. Juga di via telepon ya, silakan bergabung bersama kita di 0401-3124-008. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung Pak Ustadz ya, di subuh hari ini dari Bunda Hani. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Riko.
0: Iya, silakan Bunda Hani untuk pertanyaannya.
4: Terima kasih, sehat selalu Dinda, bahagia selalu ya, semangat menjalankan aktivitasmu.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat selalu Pak Ustaz. Semangat memberikan kita ini tausiahnya di kuliah subuh. Alhamdulillah saya bisa tembus lagi Pak Ustaz. Terima kasih Dinda.
0: Iya Bunda.
4: Iya. Ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz. Kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan aktivitas dan mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal. Dan mengapa di zaman sekarang ini Pak Ustaz, kita diberikan amanah tetapi kita tidak jalankan amanah itu? Seperti misalnya Pak Ustaz, mengapa dia mengaku Ustaz dan dia mengajarkan itu tidak ada disyariatkan dalam agama Islam Pak Ustaz? Mohon maaf ini. Karena di zaman gejek sekarang ini, saya demi Allah saya bersumpah Ustaz kalau saya berbohong ya. Di zaman gejek sekarang itu terlalu banyak orang bermaksiat dan orang yang tidak melakukan apa-apa itu Ustaz dijadikan korban. Bagaimana seperti itu? Mohon pencerahannya Pak Ustaz dan buat Dinda Ilham. Mohon maaf ya atas pertanyaan saya, karena orang-orang yang sudah muhasab, saya sudah muhasabah diri ini, memperbaiki akhlak dan mencari ridhonya Allah Pak Ustaz, selalu dijadikan orang dimanfaatkan, dikorbankan. Tapi saya tetap sabar Pak Ustaz. Saya sekarang bersikir, bersalat, bersepeda, dan saya menjauhkan yang orang-orang itu yang melakukan kezaliman kepada saya. Saya doakan Ustaz, mudah-mudahan mereka diberikan diberikan petunjuk oleh Allah SWT bertobat. Demi Allah saya bersumpah lagi nih Pak Ustaz, kalau saya bohong, saya selalu dimanfaatkan oleh orang-orang. Tadinya itu saya anggap mereka baik, ternyata saya dipermainkan oleh mereka. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih atas waktu di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pembahasannya terkait dengan topik kita nih Pak Ustaz ya, tentang mungkin pekerjaan saat ini yang terkait dengan dunia digital juga, yang mungkin saja itu ada pengaruhnya dari amanah nih. Kalau misalkan terkait dengan amanah itu sekarang ini gimana nih Pak Ustaz, apalagi di zaman sekarang yang serba canggih ya, apakah kita masih bisa menjaganya atau tidak? Silakan Pak Ustaz.
3: Baik, jadi itulah dalam ajaran agama sering disebutkan sebagai kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang rajin berada di masjid, tetapi juga orang yang ketika berada di tempat kerja itu selalu merasa diawasi Allah. Nah, apalagi dalam dunia digital, ya jangankan kita bicara dalam pengawasan Allah, orang semua melihat, mendengar. Nah, jadi kita sudah lebih awal ini sudah lebih diawasi oleh manusia. Apakah melalui pendengarannya, melalui penglihatannya. Maka itulah pentingnya, selain dari itu kita merasa bahwa semua yang kita lakukan itu, mau perkataan, perbuatan kita, itu pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi kalau kita merasa seperti itu, maka insya Allah kalau kita bekerja, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita berdagang, kita akan berdagang dengan jujur. Bagi mereka yang menjaga keamanan, akan menjaga keamanan dengan amanah. Ya, kalau menjadi kasir, insya Allah akan menghitung dengan benar. Kalau melayani pelanggan, mereka melayani dengan ramah. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya, atau merasa kalau melakukan ini tidak pantas atau tidak tepat, maka insya Allah kita tidak akan melakukannya. Itu merupakan bagian dari melakukan sesuatu dengan amanah, itu begitu. Ada kontrol, ada kontrol. Nah, kita bersyukur ibu selalu merasa bahwa kalau pernah melakukan hal-hal yang semestinya dalam pekerjaan atau dalam tindakan kita itu hilang dari kontrol, atau mungkin kita merasa mengabaikan Allah, maka kan taubat itu kan artinya kembali. Jadi begitu kita bertobat, maka kita kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Maka kita harus berkomitmen, berjanji, alhamdulillah ibu, untuk tidak mengulangi lagi hal-hal yang dulu pernah kita lakukan, yang sesungguhnya kita jauh dari sifat amanah atau mengabaikan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita juga harus yakin ibu, bahwa rezeki yang sedikit itu tetapi halal lebih baik daripada yang banyak tapi tidak berkah. Tetapi tentu juga sangat lebih bagus kalau rezekinya banyak, halal dan berkah. Nah, saya kira begitu bu. Baik. Insya Allah. Jadi kita kalau ada hal-hal yang kita merasa ada yang dalam pikiran kita, sesungguhnya dia tidak, dalam pandangan kita semestinya orang ini tidak akan melakukan hal yang demikian. Ya, menghalangkan demikian. Ya itulah yang kita sebut bahwa ya takwa itu bukan hanya terlihat dari hal-hal yang bersifat syariat, tapi bagaimana dalam sikap tingkah laku kesehariannya itu, apakah sudah benar-benar merasa bahwa apa yang dilakukan itu pantas dan dalam pengawasan Allah. Soalnya kita ini kalau merasa dimanapun kita berada dalam pengawasan Allah, pasti kita tidak akan melakukan hal yang tidak sepantasnya, karena kita semua dalam penilaian dan pengawasan Allah SWT. Saya kira begitu ibu.
0: Baik Pak Ustadz. Sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustadz ya, dari Bang Pai di Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Riko.
0: Iya, silakan untuk pertanyaannya Bang Pai.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ini saya mau mengajukan dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Yang pertama, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk mencari rezeki yang halal itu memang berbagai macam cara yang kita lakukan. Yang seperti di muka di mata dia Pak Ustadz sudah sampaikan. Tapi terkadang Pak Ustadz, di tengah kehidupan yang sangat sulit ini, terkadang orang mau ambil jalan pintasnya saja, seperti mencuri motor, togel, bahkan juga mungkin menipu orang juga mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang juga yang paling best juga Pak Ustadz, di tengah-tengah hidup masyarakat ini mungkin karena pekerjaan sudah sulit dan sulit mencari pekerjaan, ujungnya jual kameko, jual kunau, jual sabu-sabu, pokoknya macam cara hal-halnya haram. Nah, kata mereka bilang jangan yang haram, yang halal pun saja sudah sulit Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah ini memang sudah berputus asa di dalam mencari pekerjaan yang halal, atau mungkin tidak mau berusaha? Nah, itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, menjadi orang yang amanah dan menjaga amanah itu sulit Pak Ustadz, saya kalau menurut saya. Karena begini, semisal seseorang memberikan amanah kepada saya, mungkin 1-2 bulan saya belum akan menceritakan kepada orang, tapi ujung-ujungnya sebenarnya ini sudah lama saya menceritakan untuk kamu dulu, tapi ya kan.

0: atau spell ya. Tetapi ini yang bisa membawa hal yang dampaknya kurang baik. Nah, misalnya ada kalimat-kalimat itu tidak seberapa. Atau masih banyak yang melakukan yang lebih besar. Nah, jadi orang itu melihat dunia ini apa ya, melihat kepada konteks yang mega mewah begitu. Jadi misalnya kalau saya bisa nyuri motor, kan ada malah yang ambil mobil tidak ketahuan. Jadi orang berpikir aman. Jadi pikirannya itu jangka panjang. Jadi sesungguhnya kita ini harusnya berpikir dalam konteks agama ini, berpikir jangka panjang, jangan jangka pendek. Berpikir sesaat, kesenangan sesaat kita, lalu kemudian kita mengabaikan kesenangan jangka panjang. Karena bicara jangka panjang itu bukan hanya dunia hari ini, besok dan seterusnya, tetapi jangka panjang itu sampai dengan akhirat. Nah, kalau orang berpikir konteks dunia saja, maka itu tadi ya akan abai, dan insya Allah seolah-olah tidak akan ada pertanggungjawaban semua yang dilakukannya. Mau judi, mau togel, mau apa sebagainya. Padahal sesungguhnya kita merasa Allah ini kan Maha Pemberi rezeki, mengatur, asal kita mau bekerja. Ya, kan kita kadang-kadang merasa saya ini sudah bekerja ini, bekerja itu, tapi kecil. Lebih baik saya melakukan yang menyimpang, tapi itu hasilnya besar. Padahal jauh yang lebih besar yang harus kita pantaskan adalah mendapatkan rahmat Allah. Itulah tadi yang disampaikan tadi, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan dalam ilmu tafsir itu banyak yang menafsirkan rahmat itu sebagai surga. Jadi kita tidak hanya berpikir mendapatkan sesuatu yang besar, tapi kemudian kenikmatan yang akan kita temukan dalam kehidupan akhirat kita itu kita lupakan. Jadi itu tadi, insya Allah kalau kita ya, karena dosa-dosa itu seringkali kita mulai dari kalimat-kalimat cuma sedikit, cuma baru kali ini, atau cuma karena terpaksa, atau semua orang juga melakukannya. Orang juga mencuri, orang juga mabuk, tapi baik-baik saja. Atau yang lebih parah lagi, kalau dia yang rajinnya sholat kehidupannya begitu-begitu, tapi dia mencuri apa semua, tapi kehidupannya, nah itu kan ukuran dunia. Apa betul dia tenang? Jangan sampai dia justru kegelisahannya besar. Nah, tapi itulah yang saya bilang, insya Allah yang kita harapkan dalam kehidupan ini rahmat Allah. Jadi jangan pernah menilai sesuatu itu jauh dari ukuran-ukuran yang semestinya. Jadi saya kira begitu yang ingin kami sampaikan untuk penanya kita.
1: Iya. Dari Bang Pai. Sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustadz ya untuk kebersamaan kita. Ada Pak Latif di Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Silakan Pak Latif untuk pertanyaannya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam katuh Pak Latif.
2: Nah, ini terkait dengan rezeki yang halal ini Pak Ustadz. Nah, seperti diketahui bahwa kan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlahir di dunia ini. Nah, tinggal bagaimana kita menjemput rezeki itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, atau dengan cara yang haram. Ya terserah kita. Nah, namun kita sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mencari atau menjemput rezeki itu dengan cara yang benar dan cara yang halal, dengan bertawakal dengan tawakal yang benar. Nah, di dalam hadis Nabi katakan walau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli larzaqakum kama yursuut tairi ya tarhu himasan wa tarahu bitanan. Nah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala

0: asal yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, di mana burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Nah, ini rezeki, ini tawakal yang benar. Nah, sekarang yang menjadi masalah, Pak Ustaz. Nah, banyak orang yang bertawakal dengan tawakal yang benar, tapi justru rezekinya itu seret. Artinya tidak lancar sebagaimana orang yang bertawakal dengan tawakal yang tidak benar. Nah, banyak orang yang bertawakal dengan tawakal yang benar, tapi rezekinya lancar. Nah, seperti misalnya orang yang menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara dan mencari rezeki dengan caranya sendiri, dengan melanggar segala aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, seperti misalnya ada orang yang mencari rezeki itu dengan melibatkan dukun misalnya, melibatkan tuyul misalnya, melibatkan apa, menggunakan jimat-jimat, pesugihan, apa, pelaris dan seterusnya. Tapi justru rezekinya itu lancar dan dia bisa kaya dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, Pak Ustaz, nah, apakah ada pengaruhnya ini, cara-cara yang seperti itu, nah, terhadap rezeki ini, rezekinya, apa ada pengaruhnya, Pak Ustaz? Nah, karena kenyataannya dia seperti itu. Nah, dan kenyataannya juga orang yang menjalankan rezeki, mencari rezeki dengan cara yang benar itu justru nah, tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang yang mencari rezeki dengan cara yang menghalalkan segala cara. Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Ya, mohon penjelasannya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustaz.
1: Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali.
2: Iya.
1: Ya. Kelihatan kalau Pak Latif ini bacaan dia sangat luas.
2: Sangat fasih
1: ya, ininya, ya. Dan sangat luas. Jadi begini Pak Latif. Kadang-kadang penglihatan dunia kita itu berbeda dengan ukuran akhirat. Jadi sama ketika ada kisah ya. Ada dua orang raja yang mengalami sakit. Jadi raja yang tidak beriman ya, katakanlah jauh dari takwa, itu sakit. Dan untuk sembuh itu ada ikan di lautan yang pada waktu itu di situasi itu sulit menemukannya di permukaan. Dia ada di dasar laut. Sehingga orang mengatakan sudah harus cari penggantinya raja ini. Karena sebentar lagi dia akan berpulang karena penyakitnya ini sangat parah. Tapi kemudian Allah mengutus malaikat untuk menggiring ikan itu naik. Naik ke permukaan, lalu kemudian ikan itu ditangkap, lalu diberikan kepada raja, kemudian rajanya sembuh. Lalu raja yang berbeda, rajanya beriman, penuh dengan takwa, dan sama ketika ada ikan yang sama itu kalau dimakan oleh raja itu akan sembuh. Dan waktu itu ikan itu ada di permukaan, sehingga orang bergembira berbahagia bahwa raja akan segera disembuhkan. Tetapi kemudian Allah mengutus malaikat lalu menyuruh ikan itu untuk menggiringnya masuk ke dasar, sehingga ikan itu tidak dapat ditemukan, sehingga kesembuhan raja itu tidak bisa sembuh dalam waktu cepat karena ikan itu tidak mudah ditemukan. Lalu kemudian apakah kita akan mengatakan Allah itu tidak adil? Allah itu tidak adil, kenapa yang rajanya yang tidak beriman, yang jauh dari takwa, lalu kemudian mudah menemukan itu, lalu dan cepat kemudian sembuh, lalu kemudian yang tadinya beriman, takwa, kemudian yang tadinya mudah akan mendapatkannya ternyata sulit mendapatkan ikan itu dan tidak mudah begitu saja untuk sembuh. Ternyata dalam perspektif ukhrawi, raja yang tidak beriman dan jauh dari takwa tadi itu ya tertutup kepada kebenaran, itu dimudahkan untuk menemukan ikan tadi itu, sehingga dengan ikan itu dia sembuh. Itu kenapa? Karena seluruh kebaikan-kebaikannya dia itu sudah diberikan di dunia, sehingga tidak ada lagi tuntutan ketika di akhirat itu tinggal menerima apa kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya, karena kebaikan-kebaikannya sudah Allah balas di dunia. Tetapi yang raja yang beriman tadi itu, ya tadinya muda dapat, tapi ternyata akhirnya ikan digiring ke dasar itu. Itu artinya apa? Kalau ada kejahatan-kejahatan, ada kesalahan-kesalahannya yang pernah diperbuat oleh raja yang beriman tadi itu sudah diampuni lewat itu oleh Allah, sehingga tinggal menerima amalan atau ganjaran yang dilipat gandakan di akhirat nanti. Jadi jangan kita kemudian dia mencari rezeki dengan cara yang tidak benar, mencuri, korupsi dan sebagainya. Dia menemukan apa? Boleh jadi itu dia hanya dapatkan di dunia, tapi pada akhirnya nanti di akhirat itu sudah tidak ada kebaikan-kebaikan lagi. Tinggal balasan yang setimpal atas perbuatan-perbuatan buruknya. Tapi boleh jadi yang berikhtiar, tawakal dengan benar, tapi kemudian kehidupannya biasa, kehidupannya sederhana. Tapi justru nanti dia mendapatkan kebahagiaan, keuntungan yang lebih besar di akhirat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkecil hati. Kita sudah berikhtiar, lalu kita tawakalkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengatur kehidupan kita, dan tidak ada harapan yang paling besar bagi kita adalah kita ingin bahagia dalam kehidupan di dunia kita dan bahagia bersama dengan Allah di kehidupan akhirat kita. Amin. Saya kira demikian Pak Latif.
2: Baik. Ya. Ada yang bergabung bersama kita di via TikTok nih, Pak Ustadz ya, ya, dengan pertanyaannya. Katanya, kita sudah berusaha menghindari dosa maksiat, tapi seringkali setelah 2 hari kita tergoda lagi lalu melakukannya, dosa yang sama. Nah, seperti apa ini Ustadz? Kalau misalkan seperti pertanyaan yang bergabung dari kita ini dari akun atas nama 2 September. Kita sudah berusaha menghindari dosa ini, tapi mungkin 2 hari berselang perbuatan itu langsung dilakukan lagi. Jadi ya, apa yang harus disikapinya seperti apa ya, nih, Ustaz?
1: Jadi secara sederhana kan kalau misalnya kita lagi mendengarkan khutbah Jumat, itu kan kalau kita biasanya ada ngantuk, itu kan berarti ada pengaruh yang masuk. Nah, salah satu tips untuk menghilangkan ngantuk kita itu kan kita berpindah. Berpindah tempat, setelah itu kita bisa kembali lagi. Kita bergerak. Sehingga kita tidak datang lagi pada kontes ngantuk yang berkepanjangan. Nah, ini artinya kan kita tidak ingin berada dalam situasi dosa seperti itu. Ya, kita maksiat, mau maksiat lagi. Banyak hal yang misalnya kita berpindah dari berpindah dari cara pandang kita, atau berpindah dari tempat kita. Artinya kalau tempat itu membuat kita masih akan terjerumus dengan maksiat yang sama, padahal kita sudah mau berusaha untuk menghilangkannya, kita berpindah. Jangan sampai karena lingkungannya, atau mungkin karena situasi pekerjaan kita memang mungkin bisa memudahkan kita untuk masuk ke wilayah maksiat. Pindah, artinya tinggalkan. Nah, itulah makna dari taubat itu, bukan hanya sekedar kita di bibir, tapi ada komitmen yang kuat untuk melepaskannya, dan ada janji yang kita sampaikan, bukan hanya di lisan tapi di hati kita, untuk tidak mengulanginya lagi. Dan itu tidak boleh orang bilang itu hanya di bibir saja, hanya di lisan saja. Harus dikuatkan komitmennya. Jadi kalau kita sudah kuatkan komitmen kita, tadi itu kita sudah berusaha, berupaya untuk harus ada ikhtiar yang sangat kuat. Kalau perlu meninggalkan tempat karena itu, tinggalkan. Agar kita tidak terjerumus kepada maksiat atau perbuatan dosa yang sama. Karena kita sudah kembali. Jadi kalau kita sudah taubat itu kan kita sudah kembali. Nah, orangnya sudah kembali dengan Allah itu Iya, yang ada itu menemukan kenyamanan, ketenangan, keteduhan. Dan jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Jadi salah satu cara Allah memanggil kita kembali itu bersamanya adalah dengan bertobat. Bertobatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bakar itu dan komitmenkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Dan itu membutuhkan komitmen yang sangat kuat yang harus hadir di dalam diri kita. Dan itu tadi saya sudah menyampaikan di awal. Yakinlah kalau Allah tidak, kalau manusia tidak melihat kita, Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat. Kita ini mau sembunyi dari mana? Karena kadang-kadang tidak ada yang lihat. Saya bermaksiat di sini, siapa yang lihat? Kita mau sembunyi dari mana dengan Allah? Dimanapun, jangankan kita melakukan sesuatu yang terbersit di hati kita saja Allah sudah sangat tahu. Nah, jadi kesadaran kita dalam pengawasan Allah itu adalah kesalahan yang adalah kesadaran yang paling besar untuk menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat.
2: Baik, ya. Ustaz. Ya ini juga mungkin sedikit ya, Ustaz, ya terkait dengan tadi pertanyaan dari Bang Fai yang dimana bertanya terkait dengan amanah nih, untuk menjaga amanah itu. Karena mungkin saja ini hal yang terberat ya, apalagi dalam mencari rezeki ini ya, supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang halal. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, jadi yang perlu kita perkuat dari prosesi penjagaan amanah itu adalah niat kita. Jadi kalau niatnya benar, insya Allah pekerjaan kita bisa menjadi ibadah. Kemudian kita bekerja untuk menafkahi keluarga, kita bekerja untuk apa saja dalam pekerjaan kita itu, ya langkah setiap kerja yang kita lakukan, orang-orang yang amanah itu memaknai betul, memahami betul bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, apakah dimanapun kita bekerja itu, kita lakukannya dengan jujur, kita belikannya dengan baik, maka insya Allah pasti bernilai ibadah di sisi Allah. Dan syaratnya dalam menjaga amanah dalam bekerja ini, bekerjalah secara halal, benar caranya, dan perbaiki niatnya. Insya Allah Allah akan melimpahkan barokahnya kepada kita dari langit dan dari bumi.
2: Ya. Baik, Pak Ustaz. Sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustaz ya di perjumpaan kita. Ada dari Bung Sahidin di Andonoho. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Sahidin.
3: Apa?
2: Iya. Silakan pertanyaannya Bung Sahidin.
3: Tentang Pak Kiai ini, Bang. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya ini yang berkaitan dengan topik kita pada sebuah hari ini. Yaitu tentang mencari rezeki yang halal. Tapi ada seseorang Pak Kiai, dia mencari rezeki, rezeki yang halal pun katanya sudah susah dicari. Apalagi rezeki yang haram ini katanya rezeki, tinggal rezeki yang haram katanya yang ada. Ini bagaimana ini kaitannya dengan topik kita pada hari ini Pak Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pekerjaan yang halal ini sudah tidak ada, dan kebanyakan semua pekerjaan yang haram yang ada. Gimana, Ustaz, menyikapinya?
1: Prinsipnya harus tetap mencari rezeki yang halal. Jangan cari yang lain. Di luar dari itu. Karena jangan sampai kita takut miskin hanya karena meninggalkan yang haram. Jadi satu kata yang harus kita garis bawahi, bahwa rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama tadi ya.
2: Iya, pertanyaan dari Bang Pai.
1: Iya, Bang Pai tadi itu kan binatang atau ternak saja. Kalau dia sudah keluar, dia kembali dengan perut yang yang kenyang, apalagi yang kita. Jadi jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir dengan rezeki dari Allah SWT. Dan yang paling tahu kebutuhan kita ini kan Allah. Nah, kadang-kadang kita ini, kita berpikirnya memenuhi keinginan kita. Nah, keinginan kita ini kan apa saja? Tetapi kalau kita berpikir memenuhi kebutuhan kita, maka Allah sudah menakar kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, jadi insya Allah ya kalimat yang tadi itu kalimat yang tidak tepat. Ya.
2: Ya. Baik, Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Nah, ini karena sudah mendekati juga di ujung perjumpaan kita, Pak Ustaz, ya. Mungkin ya, sebagai kesimpulan dari topik kita juga, mencari rezeki yang halal dan bekerja dengan amanah. Silakan, Pak Ustaz.
1: Ya, baik. Ada tiga hal yang saya kira pada pertemuan kita ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, mencari rezeki yang halal. Ya, carilah rezeki yang halal dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rezeki dari Allah, Allah yang mengatur rezeki kita. Jadi kadang kita yang mau menikah ragu, jangan sampai kalau sudah menikah itu nanti tidak bisa menghidupi kebutuhan keluarganya. Nah, sendiri kita saja Allah mencukupkan kita sesuai dengan kebutuhan kita, apalagi kalau sudah ada tanggung jawab. Jadi yakinlah rezeki itu sudah diatur dan itu rezeki dari Allah. Yang penting kita bersyukur. Kadang-kadang kita hanya menikmati rezekinya lalu kita melupakan yang memberi rezeki. Ya, kita mengabaikan Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita bekerja dengan amanah. Ya, jadi bekerja bukan hanya karena diawasi oleh manusia, tapi bekerja karena diawasi Allah SWT. Karena wa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun basir. Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tempat kerja kita bisa ramai. Mungkin pekerjaan kita bisa menumpuk. Atau kalau kita berdagang, pembeli lagi antri-antrinya. Atau apa saja. Tetapi meskipun pekerjaan kita menumpuk, pekerjaan kita banyak, ketika panggilan Allah berkumandang, hayya ala sholah, maka sesibuk-sibuk apapun kita, mari sisihkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh kehilangan apapun, tetapi jauh lebih penting jangan sampai kita kehilangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, luas dan berkah, keluarga yang sakinah, pekerjaan yang baik serta hati yang selalu dekat dengannya. Semoga kehidupan kita insya Allah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu menutup untuk perjumpaan kita di Mutiara Pagi hari ini ya. Dan terima kasih Pak Ustadz untuk kehadirannya di kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan kita juga masih akan terus berbagi di pagi ini dengan informasi lainnya ya, dari Warta Berita Pagi. Sekian untuk di kebersamaan kita. Semoga menjadi bermanfaat dan keberkahan untuk kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Dilarang untuk membawa pulang makanan MBG.
2: Kalau ada polybag atau botol, bisa kita manfaatkan.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. SPPG bau-bau larang MBG dibawa pulang demi menjaga keamanan kualitas makanan. Pemerintah Kota Kendari minta warganya memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman produktif. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: SPPG bau-bau larang MBG dibawa pulang demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis. Hingga September 2026, belum ada kejadian yang tidak diinginkan akibat konsumsi MBG di Kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan.
1: Dilarang untuk membawa pulang makanan MBG.
2: Demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG, SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang. Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Badan Gizi Nasional BGN Kota Bau-Bau, Hamiruddin, mengimbau siswa untuk tidak membawa pulang makanan bergizi gratis yang diterima di sekolah. Ia meminta agar makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu yang ditetapkan untuk menjaga keamanan pangan hingga dikonsumsi penerima manfaat. Selain soal waktu, kata Hamiruddin, pemindahan makanan ke wadah lain maupun perjalanan menuju rumah dinilai dapat membuat rantai keamanan pangan tidak lagi terjamin, terlebih saat dipindah tempatkan, pihaknya tidak bisa memastikan sterilisasi wadah yang digunakan.
1: Betul sekali, kami saat ini memang tegas mengenai aturan bahwa MBG itu dikonsumsi dalam waktu yang telah ditetapkan dan dilarang untuk membawa pulang. Kenapa dilarang membawa pulang? Karena ketika dibawa pulang, maka itu rantai makannya itu kita udah nggak bisa menjamin. Apalagi dipindah tempatkan, dan kami nggak bisa menjamin bagaimana sterilisasi dari tempat yang digunakan untuk memindahkan makanan tersebut. Jadi memang sangat dianjurkan atau memang dilarang untuk membawa pulang makanan MBG.
2: Menurut Hamiruddin, aspek waktu dan suhu menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan. Makanan MBG idealnya dikonsumsi dalam durasi maksimal 4 jam setelah dimasak. Demi memastikan makanan dikonsumsi sesuai dengan batas waktu, BGN kini memberikan label pada setiap ompleng yang dikirim kepada penerima manfaat. Label tersebut memuat informasi mengenai waktu makanan dimasak dan batas waktu makanan harus dikonsumsi. Pria yang kerap disapa Amir itu menjelaskan, makanan yang dikonsumsi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan berpotensi mengalami perubahan kualitas dan pertumbuhan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Karena itu, Hamiruddin menegaskan agar makanan MBG dikonsumsi di sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan pangan. Hamiruddin juga mengakui pernah terjadi kejadian menonjol setelah konsumsi MBG di Kota Bau-Bau pada September 2025, namun dirinya menyebut hingga September 2026 tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan akibat konsumsi MBG di Kota Bau-Bau. Menurutnya, penerapan prosedur keamanan pangan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpangan, pengelolaan, pengemasan hingga distribusi kepada penerima manfaat. Wode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
0: Pembangunan jembatan yang menghubungkan dua pulau, yaitu Pulau Muna dan Pulau Buton, kini memasuki tahap pemeriksaan desain dan ditargetkan rampung akhir Desember 2026. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
3: Tahun ini kita ada kegiatan untuk mengecek daripada desain itu.
4: Pembangunan jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton kini memasuki tahap pemeriksaan kembali rancangan teknis. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 700 meter dirancang khusus mempererat hubungan dua wilayah sekaligus meningkatkan kualitas konektivitas transportasi masyarakat. Kepala Balai Pengawasan Jalan Nasional BPJN Sulawesi Tenggara, Haryono, menjelaskan gambar induk desain jembatan telah diselesaikan sejak tahun 2025 lalu. Namun, demi menjamin keamanan dan keandalan bangunan, tahun ini dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh guna memastikan seluruh bagian rancangan telah memenuhi standar teknis serta ketentuan peraturan yang berlaku.
3: Gambar desainnya tahun lalu sudah selesai. Tahun ini kita ada kegiatan untuk mengecek daripada desain itu, ada paket namanya EPC, jadi independent project nanti terkait dengan desain itu, karena jembatan Muna Buton ini termasuk tentang tengahnya yang cukup panjang, kurang lebih 700 meter, kalau di Indonesia belum ada, bahkan di Asia Tenggara, karena laut yang kita tentangkan jembatan, jadi lalu lintas pelayaran kapal besar bisa berlayar di bawah jembatan itu nanti.
4: Jembatan sepanjang kurang lebih 700 meter ini menjadi salah satu proyek strategis daerah yang sangat dinantikan kehadirannya. Keberadaannya nanti tidak hanya sekedar menghubungkan dua pulau, tetapi juga memangkas waktu perjalanan, menekan biaya angkutan barang, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah Muna dan Buton, serta pulau sekitarnya. Seluruh proses pengecekan dan penyempurnaan desain ditargetkan diselesaikan pada akhir Desember 2026. Setelah tahap rancangan dinyatakan layak dan sah, tahap selanjutnya akan segera diarahkan menuju persiapan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Dengan adanya jembatan ini nantinya, arus perpindahan orang dan barang menjadi lebih lancar, serta mendukung visi pemerintah daerah mewujudkan sistem jaringan jalan nasional yang terpadu dan merata sampai ke pelosok daerah.
0: Pemerintah Kota Baobab mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-25 Kota Baobab sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Baobab ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM hingga Pekan Dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Baobab, Hairul Mulku melaporkan.
5: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis.
6: Peringatan hari ulang tahun Baobab ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Baobab ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Baobab menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Baobab Laode Aswat mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Baobab Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
5: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
6: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekan Dekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Baobab usai upacara.
5: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri Karnaval Budaya itu rata-rata malam hari. Itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandek-kandek yang terserah upacara, kita bergeser untuk kandek-kandek bersama anak yatim piatu.
6: Laude Aswat menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Baobab Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Baobab adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Baobab, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari minta warganya memanfaatkan lahan kosong dengan menanami tanaman produktif. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
4: Pemerintah Kota Kendari terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif guna menumbuhkan kemandirian pangan keluarga sekaligus membantu menekan laju inflasi daerah melalui program unggulan Kendari Berkebun. Setiap jengkal tanah kosong di sekitar hunian diharapkan berubah menjadi kebun pangan yang bermanfaat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan pemanfaatan pekarangan rumah bukan sekedar kegiatan berkebun biasa, melainkan strategi menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, terutama saat harga bahan pokok mengalami fluktuasi.
7: Kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita.
4: Pemanfaatan pekarangan dirancang agar menjadi budaya baru masyarakat Kendari dan tidak harus menunggu lahan luas. Gerakan pemanfaatan pekarangan rumah menjadi solusi atas tantangan pangan yang tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kebersamaan dan kesadaran setiap keluarga untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan Kota Kendari memiliki pekarangan yang hijau produktif serta mampu menjadi fondasi kuat terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.
0: Lomba mewarnai hingga menggambar diikuti ratusan pelajar Kota Baubau semarakan anniversary ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti. Reporter RRI Baubau Wauden Nurliani melaporkan.
8: Ya, ini tema tahun ini kita kreativitas anak. Jadi kami di sini sebagai wadah untuk mengembangkan anak, terutama kan kalau di Baubau ini kan kita anak-anak yang hobi menggambar.
2: Lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar yang diinisiasi Sanggar Seni Wisjayanti Kota Baubau berlangsung meriah di Aula Universitas Muhammadiyah Buton Sabtu pagi. Ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Baubau ambil bagian dalam ajang yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti tahun 2026. Kegiatan ini mempertandingkan tiga kategori, yakni lomba mewarnai ibu dan anak untuk tingkat TK, lomba mewarnai untuk SD kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan lomba menggambar bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Ketua Panitia Kegiatan Dewi Sartika mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Lomba mewarnai ibu dan anak menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 95 peserta dari berbagai TK di Kota Baubau, sementara lomba mewarnai tingkat SD diikuti 45 peserta, dan kategori lomba menggambar diikuti 18 peserta. Menurut Dewi, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan sekaligus bagian dari program kerja Sanggar Seni Wisjayanti.
8: Hari ini ada tiga kategori lomba. Yang pertama itu mewarnai ibu dan anak tingkat TK. Itu jumlahnya kurang lebih 95 peserta. Kemudian untuk lomba mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih pesertanya 45 peserta. Dan lomba menggambar itu kurang lebih 18 peserta. Jadi kegiatan ini merupakan program kerja kami tahunan dalam acara anniversary 30 tahun Sanggar Seni Wisjayanti. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan dua event. Yang pertama anniversary, yang kedua biasanya kalau tidak pagelaran akhir tahun atau pagelaran pertengahan tahun.
2: Dewi menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Sanggar Seni Wisjayanti yang telah berdiri selama 30 tahun untuk mendukung pengembangan bakat dan kreativitas seni anak-anak di Kota Baubau. Panitia juga menyediakan sejumlah penghargaan bagi pemenang untuk masing-masing kategori berupa piala dan sertifikat untuk juara 1 hingga 3. Selain lomba mewarnai dan menggambar, peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti dengan tema kreativitas anak turut dimeriahkan dengan pagelaran seni tari yang melibatkan 200 pelajar Kota Baubau. Dewi menegaskan, Sanggar Seni Wisjayanti berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengasah bakat anak-anak di Kota Baubau di bidang seni, baik melalui kegiatan edukasi bagi anggota sanggar maupun kompetisi yang digelar rutin setiap tahun. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
0: Tradisi Metaua Bina Wakili di Kecamatan Siompu, Buton Selatan tak hanya menjaga warisan budaya tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong tradisi ini masuk dalam kalender pariwisata daerah. Kembali, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
9: Adat Bina Wakili adalah dilaksanakan jauh sebelum 40 tahun yang lalu.
6: Tradisi Metawa kembali digelar masyarakat adat Bina Wakili di Kecamatan Siompuka, Kabupaten Buton Selatan pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang melibatkan 6 desa ini tidak sekedar menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi, gotong royong, dan jati diri masyarakat adat. Pelaksanaan Metawa Masyarakat Adat Bina Wakili tahun 2026 berlangsung di Baruga Bina Wakili, Desa Ngulanggula, Kecamatan Siompu. Kegiatan diawali tari kolosal Linda dan diikuti masyarakat adat dari Desa Biwinapada, Ngulanggula, Wakinamboro, Batuawu, Lapara, dan Tongali. Ketua Lembaga Adat Bina Wakili, Pomali Womal, mengatakan Metawa merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Bina Wakili. Tradisi ini juga menjadi momentum syukuran sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat dalam wilayah adat Bina Wakili.
9: Adat Bina Wakili adalah dilaksanakan jauh sebelum 400 tahun yang lalu. Karena mendaratnya armada perahu yang berlabuh dan sempat mendarat di Pulau Siompu yang diperkirakan dari Pulau Jawa yaitu tahun 1357. Dan pada akhirnya sebentar akan dipertontonkan, akan disuguhkan tarian persahabatan antara masyarakat Lembaga dan Jawa Kili dengan tarian yang dibawa oleh pasukan armada dari Jawa.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Buton Selatan Laode Risawal mengatakan, Metawa bukan hanya sekedar adat, tetapi bagian dari identitas dan jati diri masyarakat Siompu. Menurutnya, tradisi tersebut mengandung nilai penghormatan, solidaritas, komunikasi, gotong royong, serta tanggung jawab bersama yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda.
10: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tentu mengenal budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Kita ingin pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian adat, budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Karena itu, kegiatan seperti Metawa harus terus kita dukung sebagai bagian dari kekayaan budaya Buton Selatan. Bahkan lebih jauh, kebudayaan dapat menjadi kekuatan untuk memperkenalkan daerah kita, memperkuat kebersamaan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
6: Wakil Bupati juga mendorong agar kebudayaan berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan budaya dapat menjadi ruang memperkuat persatuan masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui aktivitas perdagangan dan kunjungan masyarakat. Risawal mengajak 6 desa dalam wilayah adat Bina Wakili agar terus menjaga persatuan, merawat silaturahmi, menghidupkan gotong royong, dan mewariskan adat kepada generasi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang demi menjaga keamanan kualitas makanan. Pemerintah Kota Kendari minta warganya memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman produktif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 1 Informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar, di perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi yang sangat cerah nih untuk pendengar yang sedang beraktivitas di suasana weekend ya. Selamat menjalankan aktivitas weekend ini dan juga menikmati waktunya ya. Entah itu dengan berolahraga atau mungkin sedang masih rebahan ya di saat ini. Ya, menikmati weekend memang ada banyak ya versinya ya. Mungkin dari masing-masing pendengar ini ada juga mungkin yang sedang mencari jajanan saat ini. Ya, atau mungkin ada yang sedang membakar kalori. Yang jelasnya untuk di pagi yang cerah ini ya, kondisi masih cerah. Dan semoga saja sampai di sore hari nanti dalam kondisi yang stabil ya untuk aktivitas pendengar. Kita juga masih akan menghadirkan beberapa informasi untuk menemani pendengar ya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi akan kembali menghadirkan kepada pendengar ya beberapa dari awal perjumpaan kita dengan informasi yang sudah kita rangkum tentunya untuk menemani pendengar.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sedikit menghadirkan ya untuk perjumpaan kita di pagi hari ini ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya untuk di Kota Kendari, yang dimana saat ini ya Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kendari yang menertibkan sejumlah lapak pedagang bahan bakar minyak ya atau BBM eceran di sekitar SPBU di SPBU AD ya, Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Undu Dopi, Kecamatan Baruga. Lebih tepatnya ini yang dimana untuk dari Satuan Polisi Pamong Praja ini ya, yang melakukan penertiban pada tanggal 24 kemarin ya, di hari Kamis. Dan puluhan personil Satpol PP ini turun langsung ya membongkar lapak-lapak pedagang yang masih berjualan di sekitaran SPBU. Itu menertibkan yang dimana berlangsung ya tanpa perlawanan dari pemilik lapak, pendengar. Yang dimana pelaksanaan tugas Kepala Satpol PP sendiri Kota Kendari dari Dasril Yamin, yang mengungkapkan juga bahwa penertiban ini yang merupakan tindak lanjut juga ya dari sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah itu sejak tanggal 18 September, pendengar ya. Nah, pedagang sebelumnya diberikan waktu 5 hari itu untuk menghabiskan ya stok BBM yang masih dimiliki sebelum dilakukan penertiban. Nah, dari Dasril ini menyebut bahwa aktivitas berjualan di sekitar SPBU itu melanggar peraturan daerah ya Kota Kendari yang tertuang ya pada nomor 10 tahun 2014 pada pasal 9 ayat 6 melarang aktivitas berjualan di sekitar SPBU ya. Jadi di sekitaran SPBU ini ada penertiban yang sudah dilakukan ya. Dan penertiban ini juga dilakukan untuk mengurangi ya antrean kendaraan ya di sejumlah SPBU yang dalam beberapa bulan terakhir mengular hingga keluar area pengisian BBM, pendengar ya, yang dimana sebelumnya yang terjadi antreannya. Mungkin untuk kondisi saat ini sudah mulai stabil ya untuk BBM di Pertamina, pendengar. Nah, setelah SPBU AD ini ya, Satpol PP juga untuk di Satpol PP Kota Kendari itu menjadwalkan penertiban di SPBU Bonggoya ya pada hari Jumat ya, tepatnya hari Jumat kemarin ya di tanggal 25. Dan juga terdapat dua titik yang menjadi sasaran penertiban dari pemerintah Kota Kendari yang dimana juga untuk penertiban yang dilakukan ini ya, tentunya harapannya bisa membantu masyarakat apalagi untuk mendapatkan BBM sesuai peruntukannya, sekaligus membuat antrean di SPBU itu lebih tertib ya. Nah, pantasan untuk sekarang-sekarang ini mungkin sudah kembali normal ya seperti sedia kala. Kita masih hadirkan juga informasi lainnya selain dari Satpol PP Kendari yang melakukan penertiban ya. Kita juga akan berbagi beberapa informasi lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga mungkin dari segala situasi, mungkin di isu-isu yang ada sepekan ini ya. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Thank you.

0: Ih, kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, ini kita masih berbagi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya. Terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ya, melalui Dinas Kesehatan yang memperkuat ya upaya pencegahan stunting dengan menggelar gerakan cegah stunting melalui aksi bergizi di Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Nah, kegiatan ini yang dimana berlangsung ya di SMA Negeri 12 Buton, Desa Ambuwau Indah, Kecamatan Lasalimo ya, Lasalimo Selatan di Kabupaten Buton. Dimana ada itu juga ya, selain dari SMA Negeri 12 Buton, ini juga dari SMA Negeri 18 Dewa, Desa Lapan Dewa Jaya, Kecamatan Lapan Dewa, Kabupaten Buton Selatan. Jadi program ini menyasar ya anak usia sekolah dan remaja melalui berbagai layanan kesehatan, mulai dari edukasi gizi, screening anemia, pemberian tablet tambah darah ya, cek kesehatan gratis, sampai dengan intervensi gizi juga, pendengar. Nah, di SMA Negeri 12 Buton ini sebanyak 200 remaja putri dari SMA Negeri 12 Buton dan SMP Negeri 10 Lasalimo, Lasalimo Selatan itu menerima dari tablet tambah darah ya atau TD ini. Dan kegiatan ini juga mencakup dari screening anemia dan CKG ya, cek kesehatan gratis anak usia sekolah dan juga CKG umum. Dan pendata ini juga disertakan dengan penandatanganan MOU sekolah sehat, pendengar. Dan dari PMT ini juga diberikan kepada 2 ibu hamil ya dengan kekurangan energi kronis dan juga 3 balita gizi. Nah, sementara untuk di SMA Negeri 18 Dewa sebanyak 113 siswa ya menerima dari TTD ini tadi, pendengar ya. Pelayanan yang dilakukan dengan CKG juga dilengkapi dengan CKG anak sekolah dan juga edukasi kesehatan, dan PMT juga diberikan kepada 2 ibu hamil KEK dan 1 balita stunting, pendengar. Nah, dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat ini menyampaikan juga bahwa pencegahan stunting yang dimana ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan juga ya, dan dimana melibatkan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat tentunya. Nah, ini juga dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulawesi Tenggara, si Jatiku, ini menyebutkan juga bahwa dari data Sigi si Kesga ya, dan juga data real Puskesmas sampai di Juli 2026 ya, itu angka stunting di Buton Selatan itu tercatat 18,2%, sedangkan untuk wilayah kerja Puskesmas Lapan Dewa itu mencapai 28,7%, mendengar. Jadi menurut data ini itu menjadi dasar penguatan intervensi melalui edukasi kesehatan sejak remaja ya, dan pemberian TTD, pemeriksaan kesehatan, dan juga pemenuhan gizi. Dan juga Dinas Sultra menegaskan bahwa stunting dari sumber dan metode pengukur berbeda itu tidak dapat dibandingkan secara langsung ya, termasuk dengan data SSGI 2024. Dan gerakan aksi bergizi ini juga diharapkan memperkuat kebiasaan hidup sehat nih untuk sekolah ya, sejak usia sekolah tentunya. Nah, pendengar kita juga ini untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, tepatnya untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional berbagi dengan Warta Berita Nasional untuk perjumpaan kita di Sultra pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap, ya, kita lanjut ya, Bang.